0: 85 menit pagi. Selamat pagi Sarawak.
1: Ya, terbaik lagu hari What Rock pagi tu. Trio pagi wai pagi hari 4 ni men.
2: Ya, selamat pagi dengan semua bala kita mulai dengan kami yang tinggi kot triplet.
0: Pagi tadi tu mu akan ngecek kandik tu cak.
1: Belain main dengan cikgu lagi sepen tu cak.
2: Kas pocek dulu.
0: Nama tergigak di kebenarnya.
1: Nama tujuh di kas pocek kandik kami laki pagi tu.
2: Lama kan nemu nama tu selalu baik laki dalam biak ni.
0: Dan aku biasa dalam kandik aku kunci dah. Dia terbuka.
1: Nanti aku dalam kandik aku kunci. Udahnya power bank, timai power bank. Dua aja. Nanti kau tiba tanya apa pernah dipesan nanti aku main kandik. Nanti bakal dia cak. Kunci tu ngecek dia cak. Aku melatih ketau dalam tu. Yang pernah aku yang kebujung saya riset pernah aku yang
0: tunggu pagi udah shopping ya men. Riset namanya men.
2: Riset segala yang dibeli.
1: Aku nanti kemungkal tu saya ku cak. Tahun 2020 aku riset saya ku bisa dalam biaya cak. Pap mayo tentenya kalau ada kemas dalam.
0: Aku kan rindu Rindo tu selalu sudah ya Rindo ngumpul riset.
1: Amana?
0: Di dalam tak dalam biaya Rindo. Kira lah kandi atau ke handbag sudah ya. Sigi riset dalamnya.
2: Bukan namanya bahan bukti.
0: Oh, bukan bahan bukti ke? Tapi namanya kena klaim ni.
2: Kena klaim. Klaim kita bahan bukti ni kena gek kumpai orang negeri kita itu ruak berbelanja.
1: Oh, jadi kira itu tadi utai di tu place siap ni tadi men. Lepas na di nyimpan risetnya kena takut kena audit.
2: Pia. Kena audit kita ni gek deh. Nama tiap beli kita deh. Jadi risetnya simpan tunjuk enggak ya?
1: Nanti dah tunjuk nama aku boleh kenyimpan deh. Lepas kena angkat berarti kita tu cah.
0: Kena klaim. Aku nama kena klaim.
1: Klaim dengan kita kan kata ya udah klaim cah. Tahun 2019 klaim. Udahnya tahun 2022 pun kak klaimnya baru garisnya lama. Nyap sih salah. Udah dia tu kenyang jodoh kalian klaim. Okay, jadi semua pekawal kunya tadi cerita kita ke pagi tu bah SSL semua lah salah lagi ya kita klaim. Contoh tu kenang ke bah pengawal kita ke bah belanja.
0: Ya. Siapa ya ke balat lagi guna belanja lelaki tau kini.
1: Oh jadi ya utai kena sebut kita berkonteks kita satu lebih agak belanja utai kena perlu. Arti tadi utai ke nanti dikira berbelanja ke beli berau beli lawa semua. Utanya nak boleh dikelari kita lah punya utai ke nak tu nak beli deh. Mar beli memberau semua kerja kau dah tent nak tu nak. Tapi ya kena kira kita begitu nya utai kena berperlu. Ambil ke contoh apa kalau laki beli ke nama tu sebeli kita laki ni aku dah semua.
0: Ya laki tu kebenar ya. Ia ke suahgi guna belanja besar itu. Ia beli utai ke di kerinduk ya.
2: Game
0: semua. Ni teh ke pengerinduk lah hobi ya na. Dia rinduk ke motosikal, beli barang motosikal, beli barang kereta. Selalu ya. Namanya ya, belanja. Belanja orang lelaki tu ya one off ni men.
1: Ya okay beli utai rincir-rincir dah. Okay. Asal itu beli tu, itu nak lelaki tu tadi nanti beli, dia beli sekali megang.
0: Beli sekali.
1: Kita induk dah ya. Ketik nanti dia mana mengagak muka di mahluk berkenang ke utai ke pada keperengkah kena beli kita. Okay benar utai ke diguna tu kaku tadi.
2: Okay utai bakal utai dempak.
1: Utai berat. Utai berat kaku tadi.
2: Aku nanya suai dek. Dua dari Indok nak mendak bini baji ya?
1: Aku
0: mestilah.
1: Aku mendak ni. Siapa yang mendak bini baji? Orang buta pan kak mendak bini baji.
2: Saya yang nak mendak nak. Nanti kau mendak bini baji ya? Namun teh patut beli orang Indok deh.
1: Nanti kau mendak
0: beli sayur lah.
1: Beli sayur. Beli tempat.
2: Nama tu sayur nyecuk ke buah.
0: Nah sayur tu empat ke pemanah kulit orang Indok.
1: Kolagen sebelah jadi ni ya.
2: Laki dia sikit selalu madah natural beauty nak tak nanti berjalan negeri yang mendak induk ngantak mimik negeri lalu liliang pegaw yang malik ekspiak
0: kami nak
1: aku pulak dia jarang aku tu tadi sama dah induk tadi alung liliang nak
0: aku berjalan
2: aku tunjuk aku kuat
0: aku berjalan ke bini ku men. Asal bisa induk baji amansa anak. Nyungkur ke diri ku ke tanah men.
2: Kami kena medak. Kenapa aku nanya Ines?
1: Dia kalau muda tinggal mengkeluang. Aku kalau muda sebab bini berjalan sama. Tak main baji aku mang kawai amansa. Mau keluang ke tinggal yang ya.
0: Nah, saksi bisa.
2: Nah, harap. Lama kumpai dia mayanya.
1: Okay, jadi topik kita ke pagi tu. Jadi tahu tanjung agak ya Facebook kami www.facebook.com tentang siapa lu ruang lagi berbelanja. Tapi tadi kita ambil perspektif utai kena tu perlu. Tak utai kena tu berat juga dalam pembeli.
0: Okay, utai kena beli kita besar besar lah. Kalau utai kena guna
2: dalam rumah. Beras kita beli.
1: Ya sejauh mana kami tu kena ngol kita ngalu. Kalau lapar kita nak kita beli berangin angguang dah.
0: Lagu hari What Meat. Oh my, Induk Bangga.
1: Tua, trio pagi.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: 8.21 minit pagi.
1: Ya, dalam penandaan metu-metu pagi itu udah liar semangatnya.
0: Ah,
1: iya. Boleh baru.
2: Tengau kena batu ilau.
1: Tau. Jadi, cerita kita lagi kena ke siapa? Beruak lagi. Laki tau ke Indo. Okey, men. Mungkang pengode dulu. Merepuin. Ngomitau.
2: Okey, selamat pagi. Ngebalo peninggal kita ke pagi tu. John Banyang. Kaya, tapi pagi ngakai kita tiga DJ. Kaya, tumu mata panas perinciang bak negeri Serikai kuya ne. Bak penemu aku kuya Sigi Ahmad urinduk ruak agik belanja berbeli ke perengka kena ngantak. Tau pedak bak sebelah media ramo ke mayu agik barang kena urinduk di ayan ke tau ke di promo.
1: Amai kurang cak. Ngagak marketing tu paling nyamai ngagak sedek indo. Terdembal kedi gambar dan nyambal kedi produk gambarnya mesti bajia.
0: Ya.
1: Kumpul sah meli cak.
0: Ni pun susah-susah hari katanya. Nama ni ga idea.
2: Oh. Dan paling main view dia hanya sidak ke lelaki.
1: Kami hilang. View kamu tanya, okay, kebuka view kami kamai tadi. View kami tapi berarti kenapa ipak nak kini kami ngabih ke duit nyari bini kami bak regau tanya. Betul cak?
0: Ya, yang benar mana nak produknya?
1: Oh. Ya, yang benar efek yang ngai kulit bini ketemu megangnya. Ya, okay, kami kami modelnya anak ai.
2: Ya, alasan ke nomor 10 nya saiko. Serah ke nomor 10 ah.
1: Lagi sama bagi muka gagai mami res ke pagi tu. Jadi untuk bayampu segi ia ke ruak berbelanja ianya sah-sah segi ya. Yang tadi Indo 8 ngelama tu amat pedih apa mah muka utai ba online kelebih lagi baka Shopee tu kenya nak ganti berbeli nak ngilanya beli ke ungkup diri atau ke beli ke ungkup anak. Gunanya kira dudi entang anak nak beli
0: amat betul. Mary pun sebenarnya mau megah madah ke Indo segi ke ruak gitu ya. Bukai sebina berbeli ke perengkang ngantak tang beli pemakai barang dapur. Tang pelabak utai tu nak salah lebannya keguna au ruang bilik nak.
2: Barang makai ni boleh kira
1: banyak. Au kan beli kali beli cepat deh. Dapat tu deh makainya guna ke daun pisang
0: lebih ah. Ya ngan nyedi ya. Tak nak kena beli cepat belum mah tiap bulan beli cepat. Ya ina.
1: Tiap bulan dengan awak cak dia tahu nanti aku tiap bulan cak. Pagi malam ja, pagi klik link, malam klik link.
0: Oh. Sekali mendadak puas penuh aja capak tinggal mangku.
1: No gimana cagi logik tidak puas. Kadang-kadang tamak bila tidak muka je mari tahu bisi ke capak ja.
0: Yo, gua lagi gari kenal ja.
1: Dia kebelau di bungkal.
2: Kalau mula aku dua ada tahu nah.
0: Imagine. Mun ngiga gari nah. Muka ada anu nya jemari. Kemudian capak alamnya. Capek ke komo.
1: Agi buku tukuta ada campai dibuka.
0: Ya.
1: Agi bisi di balut prostia tanya agi hari kurier gitu. Bedau ambosing.
2: Ah benar yang sesuai deh benar yang sesuai.
1: Ada nggak berkenan ke ba pemakai mega deh. Baru kami laki pan kadang-kadang bisi garwa beli ke tapi pemakai kena perlu. Pemakai kena perlu tu ka. Okey lawak kaya senya. Baka beli roti. Roti jajan ku ya kurang dia tahu.
2: Jajan ayo ukai-ukai kerek-kereknya ya.
1: Hanya nya ni bo.
2: Pupuk-pupuknya. Nya rua menya nah. Nya nak perlu menya kebenar ya Ahmad.
1: Ayo perlunya. Nya kena kita ngapik ke kawal pangan di betul nah. Nah, dia benda nama kebuah dia tahu kita ke budaya bujiran tu tadi. Kita ke sepiak. Nama kebuah nak berandau. Ngau pangan dari kunanya di men.
2: Oh, laban kurang cas ko?
1: Ah, laban dap tunggak aku tak kenya. Uji tunggak aku tak kenya. Uleh bini narep, uleh ke rumah.
2: Baku deh, kita ke beranau ngurang. Ibu beli tak kenya, kangau je. Uleh agak beranau.
0: Ya.
1: Nanti mana tak kenya. Selalu ya, beranau renap tunggak tak kenya. Renap tu nantu ikhlas baku.
2: Lah ikhlas gini, nanti ada pangkuang tiennya.
1: Oh, nyo ikhlas, pas sore tiba kan.
0: Selalu ya. Kebenaran pansuat ah. Nanti udah namanya nunggak tai banyak.
1: Namanya meh tu ni masa untuk kebenaran. Ke Papa Zola.
2: Nanti kita meda orang Indo terbeli ke pengantar, dan kita lelaki berbeli ke Ginte Exhaust pula nama tayar.
0: Exhaust.
1: Tadi yang Cina kalau beli exhaust.
2: Ya beli macamnya rem kereta. Baku tanya sama ruak kebenar ya mak. Laban kereta nanti kita beli ya sih kita bisa tayar yang puna. Tapi nak ngemadas kiai. Jadi anda nganu orang Indo kak beli pengantar. Laban pengantar atau kebenar.

0: Ya, kena bini kita tadi ngantak ke kita. Nada semua pengantaknya mama gaya nak.
1: Ya
0: ni tu aja nama gaya.
1: Ya kami tu kamanya nanti kira kita beli ke pengantak tentang kami tu ngai hari-hari di tagih kita kini nyebut tadi link tadi cara namanya pengantak kita tiba bakal laki ukai ke mana laki tu tadi nak ruak beli kerim beli ke ginte nanti ke hobi tentang tanya nanti beli sekali beli. Ya okey bukan kita itu kita induk okay, sekali beli pun aku pagi beli malam beli pada link baru produk baru beli baru
0: okey nama laban bakal pengantar tu yang nemu spayet jadi rem tu lama nue spayet
1: oi kenapa dia nemu cak
0: eh nemu
1: siapa mana rem tu nemu spayet rem tu nemu
0: bisnis spayet tu yang bertahun-tahun anak kakak aku dia tanya apa bisnis spayet ya
1: tanda kalalak tu tertulung aku cak
0: bisnis ini nemu muka tanya
1: nemu nemu aku bisa ini muka tayar.
2: Dia nemu ke men?
0: Nemu.
2: Muka tayar. Kalau lah bisa pernah lembak muka tayar lah. Pengalaman.
0: Labannya tadi kita agak terlebak ke diri.
2: Oh tidak.
1: Okay. Aku nanya dia tu nguji tu cak. Nguji. Jadi mana menjadi muka tayar jadi berapa PSI tayar?
0: Ya anak nemu aku ya.
1: Nama guna muka ni cak.
2: Oh.
1: Tu mesti lino hati muka. Angin
2: tayar tips sebenarnya lebih di nukang ke pintu kereta berada di batisi pintu
0: ya sikit badia
1: tu tanah ya ya elet ngok kereta cak tang anang-ano sudah cak sini no pantau boleh elet
2: abis tu lagi berada main anunya lagi ngurung gua tisi kereta ngigapnya ngigap biasa
1: gambar lalu screenshot aja simpan. Okey, sebelum kita macam lagi komen ke sekali tu, haram terus ngeregas ke mata peningan kita ya, pagi hari.
2: Empat. Dan lepas lagi kita bisa lagu Ari Betty, Begetil.
1: Tang sebenarnya, terima kasih lagu.

0: Suria Bawa FM.
1: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi ku tentang siwet mansak belakang selalu berdua.
1: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
2: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.
4: Kesculi tak kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzik dak nak perayis, tau kecakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Cerita kita tentang SSL pagi tu. Siapa keruagi?
1: Lelaki.
0: Lelaki. Lelaki.
2: Dalam kurungan, in bracket, kerja korang putih, bahas tentang utai kena perlu.
0: Ya.
1: Mayu utai kena perlu ke benda. Garik bajunya pun kita nyu tiap hari. Kita itu beli online pun, kira ruak namanya. Anang etu cat. Hari etu catnya, Mia.
0: Sokat semua.
1: Tepuk babakunya.
0: Etu kat.
2: Ada cat. Nya pengakuan orang yang katanya
0: macam biasa.
2: Orang pro buat tanya nemu.
1: Lepas aku suai di sigi bisa membekanya uji pedak gak? Tanya dua ada dia tupi suai ada cupi.
2: Nanti bakal dirinya aku mana? Aku ngaku bisa kau etu cat nyentang ya. Et aja meh. Bye-bye nya lunak penau-penau.
1: Nyak mi ya. Sama aga orinok pun bisa ke bukannya lelaki pun bisa. Anang gek bau teh ke di kerindok kak dia beli kita. Nyentuk ke racun cheatnya pun kita beli online. Bisa.
0: Ayam-ayam barang nama misal mesti ke racun cheat. Menjadi contoh.
1: Racun cheat, racun nyamuknya pun kita beli online.
2: Alamak tanya tadi. Siti tanya ke. Bukan menanya. Nak penggunaan dan tanya jarang diguna.
1: Jarang diguna.
2: Okey, selamat pagi ngagai peningat kita ke pagi tu kita bisi Juni Band gaya ridimiri panas sari Tokyo. Ngaku derimpu ruak ngena belanja laban barang itu Niki magangnya meh nyaw ruak maya saya. Ya okey tinggal Niki na Niki. Perlu nak perlu aja. Guna nak guna aja. Laban bisnis kena otak itu tadi. Ya diguna, ya nak diguna. Entah dibeli ke. Ngambil aku contoh. Aku ngasih ke kumpul cah. Aku kalah terbeli ke Siti Utai. Ini tadi dia habak umur aku tu. Nanti guna otak nyagi cah. Entah ketika kerindu dibeli. Dia nyadi kayaan di pegawai naga. Tumbuh dengkah di dinding aja. Dia belum tanya men.
0: Nak dapat tuang lah.
2: Ya. Figura.
1: Figura.
2: Figure korang tadi deh. Aku laban ke segi hidup mati Liverpool eh. Beli ku figure Steven Gerrard. Sebab cak satu teguh kali cak. Entahnya me anak tu kadang-kadang meh yang dengar teh ko di 2 3 hari dia tu Gerrard tubuh ja palak nak mudi tundur palak.
0: Okey, Richard Uno pagi tu hari Semunjan. Yang mana ke laki window tu sama aja aku ya. Tang saja pan pia tegi rubas ke ruak meh ngau belanja tang ti udah bisi tanggungan kurang ke di belanjanya nemu berubah ke laki window tu aku ya.
1: Ya, demo mansi belanja.
0: Oh, berpanggai ba kini kita
2: mana? Komitmen.
0: Komitmen ya.
1: Betul.
2: Lalu pia berganti beka ang ten kiat tu aku ya tadi laki tu selalu yang sah yagi kurang berbelanja ngambil aku contoh bakal yang pun deh cak nanti abah beli ke garik deh beli garik ya ke cukup lu nanti contoh je nanti beli tancut tadi tancut semina nutup pemalu aja
0: eh mana kena daun je kena daun buan je nak
2: ya jibat bajet pun hal tancut panjang segi marah uji ni mandi
0: iya tu dia ini sebenarnya iya dia ini
2: ada penjelisan dia cak
0: oh penjelisan ke dalam kampung puang ya. Tidak kena nutupnya jago kun.
2: Nah arti tadi tanju pandak kira agak-agak tay ke uliah ti perlu ditutup aja ya. Ketika ke buah berjimat ke bajet.
0: Rindu ke laki.
2: Laki tu ja.
0: Dan tu mandi yang ente laki Indo ke na seksi. Laki kena cuma nak.
2: Kata, dia jumpa je cak. Aku kira ke gara Indo cak. Maja pandak, maja marah. Kita laki banyak-banyak banyak mudah nak.
0: Oh, ni apa jadi tanda tanya.
1: Min bisi. Amat.
0: Sawut gini min.
1: Aku nak min demo. Aku palit hati dia tau. Pergi amat kang igak garek. Kelebih lagi bawa umur kami tau. Nanti kang igak garek. Jia saya kedua dek. Kang igak tancu jian dia tau nak. Semua kepo-kepo magana. Lepas tu dua dek kang igak garek kenyak nak. Dah gemar. Dah nak cun kopi sian nak.
2: Nah, nanti bukan kami lah.
0: Yang nama ya, tren. Ya, man.
2: Nanti kami lagi. Mana kena nanti beli tancu K-pop ngakuan melimar lepas ini betul K-pop tu yang besar besar riba riba deh kita nemu kain mar tentang kita itu tadi mungkin aku maja pandai lagi kayanya maja mar pandai lagi mar gitu ya patut ya jimat kain patut yang mudah baca
0: ya
1: angka bangsa kainnya kini tuan ni teh ke kualitinya aku pun nanya derempu ke kadang nama tu mitna ke baju tak mau mat gelegar ya.
0: Patut murah
1: ya nak. Tancuk pun sama. Ni cari-cari aja. Tak mau gigik ke?
2: Ya, amanya. Nah, kita coba, kita cari yang mudah gitu, kada rigi tinggal.
1: Iya,
2: bapanda. Dia tuh ya kece cari aja. Oh, nyak kemar gigi. Udah kena, udah cari aja, tahu mar.
1: Amanya utai bekenyak ke kadang ngasuk kita ruak ame. Lama yeah. Kita kan itah ke trennya si te.
0: Oh ya lah. Menang kaban kita bisa kena nya. Menang kurang bisa. Kau kita ni ya.
1: Nyak kebenar yang ngasuk ruak gana ngira lelaki atau kino. Kau bakal orang ke rindu ke figure nya tadi. Ketegal ya bisa fan club ya.
0: Oh.
1: Bakal dia rindu ke Liverpool. Nah, nyop nyau palak manua ya. Nah.
0: Ya, dalam
2: mana-mana aja buat.
0: Jaku tadi. Semua dia tadi. Ya mesti maksud tersirat ya sebenarnya.
2: Ya, ya jaku nyanda layak jadi aku.
0: Glory, glory, men.
1: Glory, glory. Glory.
2: Bro, start ke bursa, start, sabar. Oke, Johnny, bayang peringat kita ya, pagi itu, hari menu stikai. Nanti, bapak penemu ya, segi amat orang Indo, ruang agi belanja, beli ke perengkah, ke kurang dikena ke contoh ya ngantai perengkah kena ngantak ya tahu apa dah kita babelah media rama mayuh agi barang orang Indo di ayan ke bab promo nanti di mana engkau barang tak dikena lagi nama kebuah laban bab promo tu sudah nemu Indo tu kuasa membeli dah cukup besar mudah agi terpengaruh engkau iklan komen men
1: tu amat enggak tahu nak aku nyalam laban rindu tu kelalu ke expose the rainbow. Lalu ke kini kita ke mana? Ia dipeda orang sama bakal sidak orang ke baju-baju bakal artis. Ya si teh. Hanya nak bolanya.
2: Indo tu ya rindu the rainbow bakal jadi magnet.
1: Jadi tarikan.
2: Semua time mana alun adet alun bukan Malaya dia maga.
1: Kenyak meh kebenar ya. Bakal beli pengantar tu bisik gas kedak ya nak. Pakai incinya bisik gada tes tahunnya supaya nak ingat debuai. Patut dia beli. Patut dia beli nya ke ruak ke nya nya dah tak supaya kada kada nai
0: keperluan nah
1: keperluan ke nya nang ke kita nya kelalu nak ngena enselo oh,
0: kalau nampayak ke diri
1: kada nang kalau nampayak ke diri ga munyi ko tai kita beli tai nya nitiah ke kapak ke tempo me pula lupiat tu pun ti kita kalau nitiah ke brand nitiah ke orang nya ke kebenar yang ngaso ruak ba sedek kino ga ku nak nyalam sedek kino sigi amat ruak ba kerasa pengantar.
2: Ya, mai. Aku tu tadi nyakannya segi sifat semula jadi Indo. Cakalapan aku nak nemu tu aku anak. Kau dah aku melatih kau dah. Lapan aku laki ya Indo. Aku nanti kalau ngajar ngantar. Tanya kena insting kita Indo tu tadi dah.
0: Natural dah.
2: Natural saya kan ngantar. Dia awak pun lama paman babili aja. Ada mau dia mendatamu bisa terlekat dan muah ya.
1: Nyak
2: borindo. Lalu hinci ini ke patah-patah.
0: Oh, nasi dia mesti nyebut ini ya tadi. Nah, kamu dua, Mien, baru kairan tadi. Dini boleh ke perga pengantar. Takut apa ya tadi.
2: Umur Rindo.
0: Dalam diam. Ngantak kawan.
1: Tahu ngigak tanya tu nak ken
0: menang nangkap semangatnya liar
2: semangat kau gini dalam tubuh tu benar liar atau banyak
1: ya lah laban ti kita yang beda tak dibaca kita ede ngau penemu orang bukai ba media ramah bisa ada induk tu ya bisa tujuh nafsu laki tu sitik nafsu banyak kebenar orang induk tu kelalu maya pengingin ngasuh sidak itu ruak lebih lagi ba makai tu enti yang ngeluai hari utai kepatut dibeli kita contoh kita minat beli ke berau beli lawak ke di rumah empat ngede sebilik hanya ukai ruak nanti kita hanya oh mendak iklan tu nyamai banyak beli oh. Lagi ada nyamai tu beli lagi udah tengah hari tadi udah beli nak udah grab food banyak ada nyak pansut baru ga beli baru dah lebih hari belanja ke patut ruak buang
2: aku disebut kawal ngau makai tu tadi men aku kai ngai kenya aku pengaku aku segi bangsa orang kekuat makai bam tang kadang-kadang ngasok ku lihat bam aku nanti ku kak makai tu sitik
1: aja
2: tang bidang ku kita induk salah kadang-kadang deh bisi tujuh itu stol ya pedak bukan namanya cak ambil ya sejeput stol ni beli magamnya tadi
1: ya beli magam
2: entang nanti jadi timbun ko jako tadi diet tadi gumpulnya mayo hari empat ko
1: aman tun sikit amat anan dia tu benong food festival antai ke siti kedai budak kat siti budak kedai tu kak beli mimit jojo nak dempak nampoi nyak ke ruak ke benar ya
2: mestinya pesan ku ngegay kita main festival kan salah tentang jimat mesti nyo daging bayar.
0: Nanti ya kita ke guna belanja tu meda namanya gaya belanja kita lah, ekonomi kita yang pula.
1: Tang nanti deh bisi pada budget. Kalau beli kita dempak yang lowek atau patutnya segi ruak banyak ya baku meh.
2: Ya mai. Kadang-kadang mesti orang teriak nak makan sayur tang tinggal ketengok menda gambar sayur beli.
1: Tidak nak dempak. Nya debu banyak kerua. Munyi kau sasa amanda tu deh. 100% kau. Segi orang Indo lebih lagi berbelanja. Bak derempu. Nak gak beli ke barang pengantar tan tetap ngantar zaman now. Baka begagak ke kukut, bulu mata, buat bedau gek beli ke pemakai barang dapur. Nanggit dia tu cukup mayon do shopping ko ya. Nak lebih pansut dari rumah ke shopping mall. Di rumah pun boleh shopping dia tu, ke shopping bah handphone, ke shopping gak bah shopping mall. Ni nak mayuh deh ko ya amat. Munyi ko sasa Amanda tu betul. Aku nak tanya gak, aku tanya aku merek topik tu pagi tu. Amat.
2: Bapa sedang kukuat tu tadi.
1: Tanya nak perlu. Nemu ku dekat mana hanya nak perlu.
2: Nama aku yang perlu. Nanti bakal kita ngagak bulu kening. Nak ngomong apa nak tampil apa mata. Kita ke shadow muang aduh buat tampil apa tentang kukuat tu. Jarang kami laki tu nanti lu marek marek kukuat orang Indo dicak. Tang nama aku buat kukuat pun mesti kak dadu dek kedai kak rumah. Nauli dadu tu rumah kiri kukuatnya.
0: Aku kan rekan.
1: Temen. Laban kukut aduh di kedai ya mana lagi. Laba orang ngantak ke kita. Nanti kita yang pun ngantak ke. Nanti badas ya.
2: Baku tadi jarang aku melatih kukut. Nama curang kan ya. Nah dia kita lagi Indo ni cak.
0: Aku mendak.
2: Ada mendak?
0: Mendak.
2: Oh lain yang ada nak.
0: Dulu aku mendak muam. Mendak kukut.
2: Oh, lu pernah kukut ya?
0: Dah kukut.
2: Dia ketemu mesti tumbuh jambu punya. Tumbuh apple berkukut ya. Macam saya lekatnya. Semua mesti bulan mesti bintang. Pernah ada kaca?
0: Pernah.
2: Oh lain ke dia?
0: Selera. Kita rasa selera nak sama.
1: Ya, aku pernah. Sigi nemu. Aku dua rekam adanya. Sigi ruak lah. Benar patut tanya. Maka aku. Nanti aku ngagak je deh. Jadi. Nak patut. Jadi saya nak ruak belanja aku.
2: Mudah lo, namanya terpercayanya lain, mai bukan
1: terpercayanya dari bu. Sikit nadai.
0: Okey, dah lagi. Abdul pas lagi nyambung baru cerita kukuat. Aku kau apa kukuat tu sebenarnya.
2: Aku nyuruh digigit kukuat tu saja.
0: Lagu Ari Manoa, Renjan.
2: Ya, dua pagi, tiga pagi.

0: Pagi tu kami kat Madah ke Begang eh, kita ya ke Lama tu. Sebenarnya tu kita ada Baik Strong ya.
1: Ya, mak.
0: Itu dah bisik baru.
2: Ya, bisik baru. Temu baru Baik Strong.
3: 4 bulan dah kenyal saya ko.
0: Tu lebih lah.
3: Kita dah belelak belegak dulu dengan Astro. Jadi teman mending kami ba Astro 871 nak ngira dini ala indoor kita diau ke pagi tu. Asal bil Astro bayar tiap sih munyi.
0: Ya, dan dia bil dan munyi dia.
2: Ya, nak merasa nih nyo kat pukul 9 ada tang lagi macam komen peninggal kita itu Kenton.
0: Ya.
2: Bungai Cempaka. Selamat pagi dengan kita tiga DJ ke sama berjalan ke pengawal enggai kita tiga DJ Bak Kunti pagi tu. Kuya salah Aris Pita Limbang.
0: Ya.
2: Orang lelaki ruak agi kuya. Nguna nga belanja nikit pap malam hari. Ngirup nga bala kaban. Bak pap enjoy kuya. Aneh enggak kita lelaki ya lu ngeris minta ampun kuya. Nga komen ya.
3: Tentu kumar auta aja. Tentu kumar tuduhan tidak melulu. Yang ayah ke kelalu melulu. Alamak kami tadi. Nanti kami lagi pap kemudah kita. Kami tu jarak keriri. Kami mesti main bini. Dunia dia tok madah kita.
2: Ya.
3: Mulalah kita tertidur
2: bini. Ba siko-siko nak sebakar ya. Bisiknya rindu ke diri aja. Adanya melanya bala kabannya bertuang lumpit. Dia bertunggal lumpit. Bisik-bisik orang bekerja nak semua. Ngai aku mai semua.
3: Aku nanti masalah ketikirnya. Lepas aku tamak pergi aku ke bertuang lumpit, aku nuang lumpit orang.
0: Ya tadi pakai lifestyle sekesiko
2: ya, ya betul enjoy tau tang anang nyu berabih duit
3: sama banyak mana dalam
2: anang kalau ruwa
3: bab ngomong kita ke belanja ngau pangan diri tu ya kau ngira laki kau ngira indo
2: ya, ya betul
3: ruwa tu nanya dah tayar dari limpu kati katipan cuma aku pengantar katipan indo ya nanti yang nemu ngena duit ya
2: betul
3: pas tangan tak tahu di pada kau kayak kategori ruwa banyak laki tu tiap bukan kategori bekaku tu mana kau katipan sama gay bilik bisnis mepatnya nanti nak masuk sesian pan ya tahu nak pada kenal ruwa ni cak
0: ya tapi sebenarnya bab pengawalnya lah ngantak ngau ke nemah ni kipab ya
3: empat
2: saya bukai. Ya, bukai. Ya.
3: Lepas kan kena bisi tetok maksud kasil. Ambil ke contoh laki ke gila nginti angler kita tu cakap. Apa boleh ke nginti rod beribu-ribu. Sekali temu boleh ke salmon. Siapa untung?
0: Salmon. Ini nak nginti eh. Bapak foto front boleh salmon. Tapi bisik kawan kau siko ah. Nga orang pekin nginti apa lama tu. Boleh berapa ribu ke?
3: 20 ribu cak.
0: 20 ribu.
3: Ha.
0: Ya, kak klaim bayar dah tu ialah.
3: Amat. Aku tinggal lama tu. Mucam-mucam bini yang boleh beli nginti cak. Saya tu cuma saya sama bini yang pakai cak.
2: Nya nya kira ke bisi bisi upah ya me. Okay ruaknya, okay ruak.
3: Bisi utai ke mulai ke puntuang baru bayar.
2: Tapi ikan nyempak kena.
0: Hah? Ikan salmon.
3: Ikan salmon.
0: Empak lah.
2: Boleh apa dia?
0: Boleh ngintip foto Fran ikan salmon.
3: Ikan salmon.
2: Aku irau aku tu tak buka.
3: Okey, jangan nak kita mulai bahas semua salah laki ya. Saya ke sekali tahu bertemu baru kita minggu nyelani men. Jadi men sedia ke topik yang cukup mencabar ini tu. Karena kalau merepuan ke kami dua.
2: Awak tu kena kita win-win situation.
0: Win-win
2: situation. Kita ngambil induk kalau laki tu hidup segulai sejalai. Anak belaya, anak nganuk sikok ruak, anuk sikok ruak. Kebenar ya. Bab belanja tu kita bersawup kebenar. Baik sama kerja atau kena.
0: Ya.
3: Duduk sama tinggi, berdiri sama baruahnya.
2: Ya,
3: induk ya dekat kita.
0: Betul. Okey, buat kami tiga ke pagi tu.

0: Pengendali platform media sosial diberi tempoh untuk memperkemaskan mekanisme dalaman bagi membolehkan kandungan berisiko seperti penipuan dan judi dalam talian dilaksanakan secara automatik. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu penting agar penguatkuasaan bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA dapat dilaksanakan dengan berkesan.
1: Aktiviti judi dalam talian dan scam di pihak platform dilihat tidak ada tindakan serius untuk mereka sendiri mengekang. Dan ada implikasi kos kepada pihak MCMC bila mereka memohon jumlah yang begitu banyak. Setiap satu kandungan memerlukan lebih kurang 30 minit tugasan daripada petugas MCMC. Maka jumlah masa yang diperlukan untuk memohon jumlah yang begitu banyak sudah pasti mengakibatkan petugas MCMC membazir banyak masa.
0: Tambah beliau, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah menerbitkan kod perlindungan kanak-kanak dan kod mitigasi risiko sebagai garis panduan pematuhan kepada pengendali platform. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerjasama lebih rapat dengan platform media sosial perlu diperkasa bagi memendung penyebaran kandungan sensitif termasuk berkaitan bunuh diri yang berisiko mencetuskan tingkah laku meniru dalam kalangan masyarakat. Perkara itu diberi perhatian serius menerusi mesyuarat Jemaah Menteri yang mengambil maklum hasil sidang meja bulat. Anjuran Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia CMCF dengan Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan NCEM.
1: Jemaah Menteri juga mengambil maklum bahawa pihak NCEM bawah KKM serta CMCF perlu mengadakan libat urus yang lebih rapi dan mendalam bersama platform-platform media sosial yang mungkin menjadi tempat tersebarnya video ataupun kandungan yang mungkin akan disalah tafsir ataupun mengakibatkan copycat tingkah laku bunuh diri.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Agenda pendidikan negara terus diangkat dimartabatkan dengan memperkasakan pembangunan modal insan menerusi program reformasi sekolah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menjelaskan komitmen itu melibatkan semua jenis sekolah bagi menjayakan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2046-2035.
2: Kita tak boleh lihat sekolah ini secara terpisah-pisah. Apa saja agenda pendidikan, itulah dia komitmen kerajaan madani, dan kita mesti mengangkat setiap sekolah ini dalam konteks bahawa anak-anak kita mempunyai potensi yang berbakat. Reformasi sekolah ini antara lain juga menumbuhkan kepada mengangkat martabat sekolah, melihat kepada keupayaan sekolah, pentadbiran sekolah dan sistem sokongan sekolah.
0: Fadlina Siddiq. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, keperluan kemudahan pendidikan terus diberi perhatian bagi menampung pertambahan murid baharu. Jelasnya, seramai 73,000 murid tahun 1 telah berdaftar bagi sesi persekolahan tahun depan. Antara langkah awal yang diambil termasuk penyediaan serta lantikan guru baharu, selain pembinaan bilik darjah tambahan menerusi sistem binaan perindustri. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 perlu ditambah baik dan mengambil kira perkembangan lanskap pelaburan semasa melibatkan pendigitalan dan hartanah. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Antarabangsa Majlis Perancangan Keuangan Malaysia Anwar Syuib berpendapat pendekatan tersebut penting bagi memperkukuh pengurusan dana pendeposit secara lebih berkesan selari amalan tabir urus dan rangka kawal selia semasa agar ia kekal relevan dalam memenuhi keperluan terkini.
3: Peluang-peluang yang ada hari ini tak sama dengan peluang-peluang zaman dulu semasa akta diwujudkan berasalnya. Jadi sebab itulah kalau katakan penambahbaikan yang perlu kita adakan adalah untuk mengenal pasti jenis-jenis pelaburan hari ini yang ada, yang bersesuaian. Kita kena lihat semula yang boleh digunapakai dan sebagainya, ataupun kaedah penganalisaan yang boleh digunapakai untuk setiap sesuatu pelaburan yang ada hari ini yang mana dulu tak wujud.
0: Polisi berkenaan perlu ditetapkan dengan matlamat yang jelas selaras dengan objektif penubuhan tabung haji bagi memastikan pengurusan dana dilaksana secara telus, berintegriti serta mampu melindungi kepentingan pendeposit dalam jangka panjang. Dasar Hari Pekerja Hibrid yang dilaksanakan kerajaan antara langkah progresif dalam memodenkan perkhidmatan awam dengan kejayaannya bergantung kepada prestasi, accountability dan integriti penjawat awam. Pensyarakanan Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Malaya UM, Dr. Samsul Farid Samsudin memaklumkan, konsep tersebut tidak harus dilihat sebagai cuti tambahan atau bekerja secara santai. Sebaliknya, ia pendekatan kerja yang lebih fleksibel serta berorientasikan hasil. Sementara itu, Pustakawan Kanan Universiti Putra Malaysia Nur Hafiz Taha Abdul Latif turut menyokong pelaksanaan dasar itu kerana mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas, menjimatkan masa perjalanan serta mengurangkan keletihan dan tekanan dalam kalangan pekerja. Keadaan itu secara tidak langsung membantu meningkatkan kesejahteraan mental, membolehkan pekerja lebih fokus dan produktif sekaligus memberi manfaat kepada pekerja serta majikan.
4: Namun, pesanan ini bergantung kepada skop kerja dan juga jenis pekerjaan. Mana yang sesuai memang kita galakkan untuk membendung masalah kesesakan jalan raya ini dan juga meningkatkan produktiviti pada masa yang sama.
0: Nur Hafizah Abdul Latif. Berita seterusnya. Keselamatan dan pematuhan undang-undang perlu menjadi keutamaan dalam penganjuran himpunan permotoran berskala besar. Menurut pengarah Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali, pihak berkuasa bersama penganjur sedang meneliti mekanisme lebih tersusun bagi mengurangkan risiko kemalangan.
5: Daftarkan dengan kita berapa banyak motor. You nak bawa berapa ramai pun tak apa motor, tapi kita pandang dari sudut keselamatan jalan raya lah. Mungkin kita boleh buat face by face ke semua. Biar polis sendiri yang escort. Polis duduk depan, polis duduk di belakang, polis sendiri yang akan bawa you pergi ke destinasi. Dan kita akan pastikan you selamat sampai ke destinasi dengan baik.
0: Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sementara itu, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkasa memaklumkan waris 3 peserta RSX Members 8.0 yang maut dalam kemalangan jalan raya layak menerima faedah. Semakan mendapati keempat-empat peserta termasuk seorang yang cedera merupakan pencarum aktif bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Waris kepada mangsa maut, Allahyarham Muhammad Fauzi Othman, Zulkanain Mat Said dan Muhammad Syahrul Muhammad Sabri akan menerima faedah pengurusan mayat serta pencen mengikut skim-skim yang berkenaan. Manakala peserta yang cedera, Durul Maisi Salamon layak menerima faedah hilang upaya dan bayaran ganti belanja rawatan. Perkembangan luar negara, seorang terbunuh dan 11 lagi cedera apabila tentera rejim Israel menyambung semula serangan di selatan Lebanon semalam. Media kerajaan Lebanon melaporkan serangan dilancarkan Israel sebagai tindak balas terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Hezbollah. Serangan berlaku ketika rundingan bagi menamatkan konflik masih berlangsung di Rome. Menteri-menteri luar negara Arab dan Islam bersetuju mewujudkan mekanisme tetap bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pelanggaran rejim Israel di Betul Maqdis serta tapak suci Islam dan Kristian di bandar itu. Pengisytiharan yang dikeluarkan selepas mesyuarat di Amman, Jordan itu mengecam dasar dan tindakan Israel yang bertujuan mengubah identiti Arab, Islam dan Kristian Betul Maqdis. Pihak berkuasa di wilayah Sulawesi Utara Indonesia bertungkus lumus memadam kebakaran hutan dan tanah di lereng Gunung Soputan selepas kebakaran itu memusnahkan lebih 700 hektar kawasan. Kebakaran bermula sejak Ahad di Minahasa Tenggara dan merebak dengan cepat disebabkan angin kuat serta tumbuhan kering. Ketua Perhutanan Tempatan Rainier Dondo Kambe berkata, walaupun sebahagian besar kebakaran berjaya dikawal, beberapa titik panas masih dikesan terbakar di kaki gunung itu berdasarkan pemantauan udara pada Rabu. Sukan. Arsenal dilaporkan mencapai persetujuan bernilai kira-kira $101 juta dengan Newcastle United bagi mendapatkan kapten pasukan berkenaan Bruno Guimarães. Pemain tengah Brazil berusia 28 tahun itu dijangka memperkuat skuad kendalian Mikel Arteta selepas muncul tengah utama The Max Pies sejak menyertai kelab berkenaan pada 2022. Guimarães menjaringkan 9 gol dan mencipta 8 bantuan jaringan musim lalu.

0: mewarnai harimu.
1: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.
3: Ustazah Ilani Zulkifli.
4: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk Perasaan Itu Rahmat. Dalam Islam, perasaan adalah anugerah dan rahmat daripada Allah kepada manusia. Perasaan adalah satu bahagian dalam hidup kita. Allah cipta perasaan ni sebagai satu alat untuk kita kenal dia, untuk hargai segala ciptaan dia, untuk menjalin hubungan yang bermakna sesama kita, manusia. Dengan perasaan ini, hidup kita akan jadi lebih berwarna-warni. Ada saat kita gembira, ada saat kita sedih. Kadang-kadang kita terhibur, kadang-kala kita marah. Walaupun perasaan ini hadir dengan rahmat Allah, itu tak bermakna kita bermudah-mudah untuk layan perasaan. Firman Allah dalam surah Yusuf, katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan hadirnya Al-Quran itu, sepatutnya mereka bersuka cita, bukan dengan yang lain. Kerana ia lebih baik dari apa yang mereka himpunkan, dari segala benda dan perkara yang tidak kekal. Dalam ayat ini, Allah nak suruh kita gembira dengan datangnya Al-Quran. Bila kita buat ibadah dengan gembira, kita akan lebih dekat dengan Allah. Kita sendiri boleh rasa manisnya beriman kepada Allah. Bila kita solat awal waktu, di saat orang lain masih sibuk bekerja, kita gembira. Bila kita memberi sedekah kepada orang yang memerlukan, kita rasa bahagia, boleh berkongsi rezeki. Bila kita berkumpul di meja makan untuk berbuka puasa dengan lapar dan dahaga, kita bersyukur dan gembira dengan apa adanya. Itulah kegembiraan yang Allah bagi pada kita saat kita beribadah kepada Allah. Ada masa kita sedih. Kehidupan mukmin takkan lari dari kisah suka dan duka. Islam larang ke kita untuk bersedih? Tak, Islam tak larang untuk bersedih bila ditimpa ujian, bencana dan kehilangan. Al-Quran merakamkan kesedihan Nabi Yaakob ketika hilang anaknya Nabi Yusuf. Firman Allah, وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُمْ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Nabi Yaakob berpaling daripada mereka sambil berkata, aduhai, sedihnya aku kerana Yusuf. Dan putihlah dua belah matanya disebabkan ratap tangis duka citanya kerana ia memendamkan marahnya di dalam hati. Nabi Yaakob ni siapa yang tak kenal? Tinggi sabarnya. Malah semua tindak tanduk Nabi adalah dipandu dengan wahyu kenabian. Namun, Nabi tetap bersedih dengan musibah kehilangan anak. Baginda menangisi kehilangan yang panjang dan dalam, menangis tanpa henti sehingga buta mata baginda. Oleh itu kita faham bahawa sedih ini bukan satu maksiat atau tanda kita jauh dengan Allah. Para Nabi juga bersedih, menangis dan merintih dengan ujian. Ada pula marah. Marah juga perasaan yang Allah kurniakan. Perlu digunakan pada waktu yang tepat. Perlu diurus dengan baik, penuh sabar. Sabda Nabi, orang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergusti, tapi orang yang kuat adalah orang yang menahan sabarnya ketika marah. Untuk marah kita tak perlukan apa-apa sebab ia datang secara semula jadi. Anak kecil kalau diusik akan marah. Kucing kalau kita kacau makanan dia, dia akan marah. Tapi untuk mengawal marah, kita perlukan kekuatan. Kekuatan inilah Rasulullah maksudkan dengan sebenar-benar kekuatan. Bukan kekuatan fizikal semata-mata. Perlukan kesabaran dan sabar akan datang dengan iman. Walaupun begitu, ada marah yang syarak tuntut. Kita dibolehkan merasa marah apabila ada yang mempersendakan agama Islam. Marah dengan kemungkaran dan dosa. Marah terhadap ketidakadilan. Yang sedihnya kita kini tak berasa lagi marah bila melihat kemungkaran. Sudah terbiasa melihat kemesraan lelaki dan perempuan. Bercinta sudah tidak menimbulkan kemarahan dalam diri kita. Oleh itu, kita belajar pada hari ini. Perasaan adalah satu rahmat, kejadian manusiawi yang dipandu oleh Islam. Bukan saja menjaga perasaan diri sendiri, malah perasaan orang lain di sekitar kita. Assalamualaikum.
2: Spektra 912, warnai harimu.
5: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: MHz. Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Tebak-bak je suara dulu dia pasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Coba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Coba ulangi lho.
2: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

23 minit pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Baik, kita bersama lagi dalam ruangan Spektra 912 Warnai Harimu untuk edisi Khamis 6 Ogos 2026 dan hari ini bersamaan dengan 22 Safar 1448 Hijrah. Selamat bersiaran di Sri Aman FM. Kita bawakan secara langsung melalui frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Baik, selamat mendengar di mana-mana jua anda berada pada sebelah pagi ini kerana kita bersiaran selama 3 jam dan kita akan sajikan kepada anda lagu-lagu hiburan serta informasi yang bakal kita muatkan dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Dan untuk edisi Khamis pada hari ini anda bertemankan saya Mulia Mi Ahmad ataupun Amy, ya. Mudah-mudahan pagi ini semuanya dalam keadaan menggembirakan, menyeronokkan, ya. Siapa menyapa kita dengan rakan-rakan, terutamanya di pejabat, di luar, mana yang suka bersukan, ha, tu dia, mbak dia berikut, ada yang nak berbrisk walk, ha. Ok, jagalah, ya, insyaAllah, jagalah keharmonian, ha, pergaulan antara kita. Ok, semangat kemerdekaan. Adik kita dari SK Bain tadi pun dah mengucapkan selamat hari kebangsaan kali yang ke-69 berserta dengan temanya. Jadi kita dah mengetahui lah bahawa kempen inisiatif Satu Rumah Satu Jalan Gemilang bulan Ogos tu kita sama-sama mengibarkan Jalan Gemilang apa tu di premis-premis perniagaan, bangunan-bangunan pejabat serta awam swasta, di kenderaan masing-masing, ya. Toknya akan memberi cerminan lah, ya, bila kita kibarkan apa tu bendera ataupun jalur gemilang, yang beri semangat patriotisme lah, ya, dan juga kesetiaan kita kepada negara. Tok namanya ambil berat, ya, sikap ambil berat terhadap bendera negara, sejauh mana kita apa kata orang tu menghargai kemerdekaan yang dikecapi, ya, hasil keringat, darah dan juga air mata para pejuang yang terdahulu, ya. Okey, sedikit sebanyak berkaitan dengan kibar Jalur Gemilang, kita beri semangatlah, ya, pagi tu yang bersarapan, selamat bersarapan. Penting sarapan tu untuk tenaga harian kita. Sikialah kita orang nak makan makanan yang ringan maupun yang berat. Yang pastinya kerja mau dibolah juga satu persatu, ya. Ada umur dah. Okey, Zenazin dengan pilihan lagu yang seterusnya, Sangkar Cinta dalam versi orkestra RTM di Sri Aman FM.

Zenazen menganggap kita orang dengan lagu Sangka Cintanya, dan yang menganggapnya ngurung supaya kita orang terus mendengar siaran Siaman FM di samping lagu-lagu hiburan yang maka kita sajikan, dendangkan khususnya kepada para pendengar. Dan untuk seterusnya kita nak berkongsi maklumat mengenai info cuaca di sekitar bahagian Sri Aman dan bahagian Betong ya. Pada hari ini Khamis 6 Ogos 2026. Baik, ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi sehingga 12 jam ya, selama 12 jam. Baik, pada sebelah pagi, petang dan juga malam diramalkan tiada hujan. Manakala untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Jadi itu perkongsian kita mengenai maklumat semasa kita, info cuaca yang dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya, Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912, warnai harimu.
2: Kakak, Ju, kita dengar Spektra 9 pagi sampai 12 tengah hari hingga Seri Ahmad FM 89.5 MHz Asane. Ju, buka radio kita dengar. Ju.
3: Terima kasih kerana mendengar Seri Ahmad FM. Jangan lupa like, share dan komen Facebook Seri Ahmad FM.

Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

Breakfast 9.12 Warna Harimu. Kita bersua lagi untuk jam yang kedua selepas kita dengar berita tek dunia 10 pagi dari Nasional FM. Terima kasih kepada adik kakak semua, pakcik makcik, abang-abang yang setia bersama. Sekianlah kita mendengar melalui siaran radio ataupun si Facebook Sri Aman FM, ada yang mendengar melalui TikTok Live, ada yang menerusi aplikasi RTM Klik. Kami sangat-sangat menghargai anda. Okey, telefon pintar ada. Di ujung sangit kita orang ajak. Kini tu boleh limak ke sini. Klik ajak dia RTM Klik ya. InsyaAllah kita orang dengarlah siaran tempatan kita di Sri Aman dan juga di bahagian Betong. Ya. Okey, jadi untuk seterusnya, apa yang nak dikongsikan bersama hari itu bermulanya apa ni, satu tinjauan ya, mengenai tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbidity NHMS 2026 yang diadakan di sekitar bahagian Sri Aman ya. Di Bintong Nyemungan Simpang Lubuk Antu pada 6 hari itu sampai 9 Ogos 2026 ya. Jadi tinjauan yang seterusnya akan datang 10 hingga 15 Ogos 2026 di RPR Fasa 1 Sri Aman. Jadi mohon kepada semua penduduk yang terlibat untuk memberikan kerjasama sekiranya ada pihak KKM ke rumah dan datang menembubual kita orang ya. Dan kita orang jangan risau, jangan sah gelisah, segala maklumat rahsia dan tujuan sidaknya tu pun datang untuk mendapatkan maklum balas dari soalan yang dikemukakan. Jadi berilah kerjasama kita orang kepada pihak KKM kelak ya. Jadi bermulanya kita sampai 9 Ogos 2026 setidaknya akan berada di Bintong Nyemungan Simpang Lubuk Antu ya. Selepas ya baru sudah bergerak ke RPR Fasa 1 Sri Aman 10 sampai 15 Ogos 2026. Jadi bantulah ya, sama-sama kerjasama kita orang amatlah diperlukan. Setidaknya dapatkan maklumat malum balas sebenarnya. Kelak adalah soalan yang akan dikemukakan. Jadi kita menunggulah ketibaan sidaknya. Jadi hari itu 6, 7, 8, 9 4 hari di sekitar kawasan Bintong Nyemungan Simpang Lupa Antu dan seterusnya 10 hingga 15 Ogos di RPR Fasa 1 Sri Aman. Itu mengenai tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbidity yang kini baru saja bermula diadakan di sekitar bahagian Sri Aman.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sekarang Anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Spektra 912, Wanai Harimu. Perjalanan ini kita teruskan dengan salah satu makluman juga ya. Amun ada masa senggang, kita orang bolehlah datang ke Sarike. Sebab apa? Bermulanya esok sampai hari Minggu ya. Akan dilangsungkan program Sarawakku Sayang ya. Untuk bahagian Sarike. Jadi kira lokasi yang ke-6 ya. Lokasi yang ke-6 untuk program Sarawakku Sayang. Jadi program Tok Kelab ini akan menghimpunkan pelbagai perkhidmatan kerajaan serta aktiviti mesra keluarga selama 3 hari diadakan di Kompleks Sukan Sarike. Dan sebagai informasi kita bersama, Majlis Perasmian Program Sarawakku Sayang 2026 bahagian Sarike akan disempurnakan oleh Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg ya, pada 8 Ogos jam 10.30 pagi di pentas utama Kompleks Sukan Sarike.

kita nak kongsikan juga antara aktiviti yang disusun atur, terutamanya untuk seisi keluarga, termasuklah senam aerobik, fun run, fun walk, sukan rakyat, itu juga yang melibatkan e-sport, aktiviti kanak-kanak, jualan usahawan tempatan, pameran agensi dan juga demonstrasi masakan. Jadi pada sebelah malam akan diadakan Malam Budaya Sarawak pada malam Jumaatnya, yang menampilkan persembahan kebudayaan pelbagai kaum. Diikuti pula konsert rakyat pada malam Sabtu yang juga bakal menghiburkan pengunjung dengan persembahan artis terkenal tanah air dan artis tempatan. Okey, dialu-alukan untuk semua yang berada di sekitar bahagian Seri Aman Tok maupun di bahagian Tok di luar kawasan, datanglah ke bahagian Seri K untuk sama-sama kita menyaksikan ataupun terlibat samalah dalam aktiviti program Serakku Sayang. Banyak aktiviti menariknya di situ, seperti yang dia nyatakan, ya, kita orang boleh dapatkan juga lah khidmat nasihat dari pelbagai perkhidmatan. Tok Wang boleh bersuah muka lah dengan sidak agensi yang terlibat, ya, sepanjang 3 hari penganjuran. Jadi tanggalnya bermula esok 7 sampai 9 Ogos 2026. Sesuailah untuk kita orang, mak keluarga, ya, kawan-kawan, teman-teman ke Sarike, di Kompleks Sukan Sarike, program Serakku Sayang bahagian Sarike.

cuaca panas yang berpanjangan kini semakin kerap berlaku. Suhu yang tinggi bukan sahaja menyebabkan ketidakselesaan, malah boleh memberikan kesan serius kepada kesihatan manusia. Apabila tubuh terdedah kepada apa yang melampau, ia boleh kehilangan air dengan cepat. Tanpa penggantian yang mencukupi, keadaan ini boleh membawa kepada dehidrasi. Dan lebih serius lagi, stroke haba. Stroke haba adalah keadaan kecemasan perubatan yang berlaku apabila suhu badan meningkat secara mendadak dan tubuh gagal menyejukkan dirinya. Antara tanda-tanda awal termasuk rasa pening, keletihan melampau, sakit kepala dan badan terasa lemah. Dalam keadaan yang lebih serius, kulit menjadi lebih panas dan kering, degupan jantung menjadi laju dan mangsa mungkin pingsan tanpa amaran. Bayangkan, seseorang berjalan di bawah terik matahari terlalu lama tanpa minum air yang cukup, tubuh mula berasa lemah, penglihatan menjadi kabur, dan dalam beberapa minit, mereka mungkin rebah tanpa disedari. Jika anda berdepan situasi ini, tindakan pantas amat penting. Alihkan mangsa ke tempat yang teduh atau berhawa dingin, longgarkan pakaian, dan bantu menyejukkan badan mereka dengan kain basah atau air. Jika mangsa masih sedar, berikan air minuman secara perlahan, dan yang paling penting, dapatkan bantuan perubatan dengan segera. Pencegahan adalah langkah terbaik. Minum air secukupnya walaupun tidak merasa haus, elakkan aktiviti luar pada waktu tengah hari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, dan sentiasa peka terhadap keadaan diri serta orang di sekeliling. Cuaca panas bukan sekadar isu keselesaan, ia adalah ancaman kesehatan yang nyata. Jangan tunggu sehingga terlambat, lindungi diri anda, keluarga dan komuniti. Ambil langkah hari ini sebelum ia menjadi kecemasan esok.

Joget Burung Mepati versi orkestra RTM, Haiza dan penyanyi tak asing lagi Hermantino. Terima kasih kepada semua yang mendengar siaran Suria Aman FM pada sebelah pagi ini. Mudah-mudahan setakat ini anda semuanya terhibur ya, sambil anda melakukan tugasan anda. Selamat menjalankan tugas kita orang lah, dalam apa juga pun caranya, kerja yang berbeza. Jadi saya nak kongsikan juga apa yang berlaku di sekitar Siaman tu. Kena itu sibuk juga di Pasar Seri Jaya oleh kerana projek menaik taraf jalan dilaksanakan bermula hari tu sampai 8 Ogos 2026. Jadi maklumat tu adalah untuk semua para pengunjung yang menggunakan jaraya ya dan juga peniaga dan anda yang berada di sekitar Pasar Seri Jaya Seri Aman ya, kita kongsikan bersama daripada pihak Majlis Daerah Seri Aman tu berkenaan dengan apa yang sedang dijalankan, iaitu projek menaik taraf jalan yang giat dijalankan di kawasan Pasar Seri Jaya ya, bermula gitu 6 sampai 8 Ogos 2026. 3 hari diadakan, bermula 8 pagi sampai 5 petang ya. Sekiranya ada pertanyaan berkenaan dengan apa yang sedang berlaku ya, bolehlah menghubungi pihak Majlis Daerah Seri Aman di talian 0833220072 ya, 32 2072. Jadi kira sibuklah di sekitar kawasannya apa pengguna, jadi berhati-hatilah ya, sebab setidaknya mula kerja memboleh carilah alternatif jalan yang lain ya, untuk kita orang nak menuju ke rumah masing-masing ataupun yang nak menuju ke pusat bandar ya. Maklum dengan atas perkongsian yang kita membak tadi untuk makluman semua ya. Baik, saya nak bacakan juga komen serta ucapan daripada rakan Facebook kita. Awal juga setidaknya menghantar, mengirim, nyampe pesan. Jadi dengan kesempatan yang ada, Amy bacakan. Untuk yang pertamanya, komen yang pertama datang daripada Agnes Indai Robin ya, yang berada di Miri. Selamat pagi katanya. Selamat bersiaran menerusi Spektra 912 Seri Aman FM. Semoga sihat walafiat, ceria-ceria selalu. Cuaca kat Miri pagi tak panas ya. Nak kita apa tu, disiarkan lagu ya, buat hiburan semua peminat setia Seri Aman FM. Dan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih Roy Kuang, selamat pagi, selamat bertugas, ceria selalu buat pendengar Streaman FM. Wanak Ihalimu kerja sambil dengar Spektra 912 tu katanya, terima kasih. Sampian Podin, okay, Sampian Podin, apa berita orang Bintulu? Assalamualaikum, selamat bersiaran, salam dan selamat pagi buat semua pendengar Seri Aman FM dan semua keluarga di Seri Aman. Semoga sentiasa sihat. Salam rindu selalu. Mudah-mudahan sampai salam kita ya dengan keluarga. Okey, Rashidah Hadi, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat bertugas, cuaca panas. Kejap lagi nak bermasak katanya. Awal masak pagi tu, awal relax, nauna. Selamat pagi, selamat berhibur. Nak dengar lagu joget siapa dia? Terima kasih Azlan mengucapkan assalamualaikum, selamat bertugas, selamat pagi. Okey, seterusnya Ramli Lee, okey, assalamualaikum, selamat bertugas, semoga sihat ceria selalu bersama rakan-rakan pendengar setia Seri Aman FM. Mantap katanya, mantap ya. Okey, terima kasih Ramli Lee. Terima kasih kepada semua rakan-rakan Facebook yang setia bersama di RTM, teman setia anda.

0: Cacak, duhai lagu tik tek jang jang eh.
1: Ingat lu tak ya.
0: Ya ya, duhai lagu orang kini tu dimain DJ ya tek.
1: Best nah lah.
0: Siaran ni ya tek jang.
1: Siaran FM lah, radio hitam pun lah.
0: Hai he, duhai siaran kita pun. Pernah boleh tahan radio si Aman tu. Apagi dengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Ekstra 9 pagi hingga 12 tengah hari.
0: Warna

0: Pada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Duit jauh dengan yang terlarang itu godaan. Sebelas 19 minit pagi dan masih lagi dalam ruangan Spektra 912 Wanai Harimu di Seri Aman FM untuk edisi Khamis 6 Ogos 2026 bersamaan dengan 22 Safar 1448 Hijrah. Jadi bertemankan Amy Harito dan kita nak kongsikan juga antara informasi yang seterusnya yang bakal diadakan berkaitan dengan sukan, ya. Sukan Commonwealth di Glasgow sudah pun selesai. Tahniahlah untuk Malaysia di kedudukan yang ke-10 dengan 8 pingat emas, 3 pingat perak dan 5 gansa, ya. Dan untuk akan datang untuk pasukan Sarawak, negeri Sarawak akan berentap juga bersaing dengan pasukan dari negeri-negeri yang lain dalam Sukan Malaysia Selangor 2026. Tamasya Sukan Malaysia untuk edisi yang ke-22 yang akan diadakan pada 15 Ogos sehingga 24 Ogos 2026, adik kakak. Ya, tarikhnya. Jadi pelbagai acara sukan yang akan dipertandingkan di negeri Selangor yang akan melibatkan 37 jenis sukan merangkumi 474 acara pingat yang bakal dipertandingkan. Jadi kita nak kongsikan juga lah antara sukan-sukan yang akan dijalankan kelak, antaranya akuatik, angkat berat, badminton, berbasikal, bola jaring, bola keranjang, bola sepak, bola tampar, bowling padang, catur, e-sukan, gimnastik, golf, hoki, judo, kabadi, karate, kriket, lawan pedang, memanah, menembak, muay thai, olahraga pelayaran, pencak silat, petong, pingpong, rugby, sepak takraw, silam bam, squash, softball, taekwondo, tenis, tenpin bowling, tinju dan wushu. Ya, antara 37 jenis sukan yang akan dipertandingkan kelaknya dalam Sukma Selangor 2026 pada 15 hingga 24 Ogos 2026. Para Sukma pada 5 September hingga 10 September 2026 untuk bulan 9 untuk para Sukma. Yang kita kongsikan tu adalah untuk Sukan Malaysia Selangor 2026. Jadi jangan lupa lah, ya, kelak kita nangganya, siarannya di TV, saksikan. Musim silapnya akan bermula siarannya pada pukul 7 malam, ya. Kelak ini akan kongsikan dari semasa ke semasa untuk Sukan Malaysia Selangor

Lagu kedua terakhir kita, Aina Abdul dengan Penat Jiwa. Dan pada pukul 12.30 hari nanti kita akan menyiarkan berita tengah hari dan rancangan-rancangan yang disiarkan dari YFM RTM Kuching, ya, siaran dalam bahasa Iban. InsyaAllah kita akan bersua lagi untuk pertemuan yang seterusnya setiap hari bersama di Sri Aman FM, ya, dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Dan sampai di sini dahulu pertemuan kita untuk hari ini, Khamis 6 Ogos 2026, bertemankan Amy. Terima kasih banyak atas perhatian anda dan semoga terhibur. Baik, kita terus ke pilihan yang terakhir ini, persembahan daripada Dato' Yusri Abdul Halim, Jiwa dan Raga. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Selamat tengah hari bergulang aku Daniel Stephen bak berita tengah hari YFM. Sarawak BC mansud ke langgur penemu tengah suah kuasa Spectrum Communication ditumbuh ke bergulangau perintah besar kena nyawup nangkup pemansing teknologi telekomunikasen ke Jemaah Ila. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke langgur penemunya diatuk agi benung di Serenih Attorney General Sarawak sebedau ti di keranau ke ngau perintah besar ngambil ke atur ke senipak ulih di perundiang ke. Tunangkan ke teknologi telekomunikasen kemayar itu kemajak berpanggai bak pengawak guna ruang spektrum. Nanti dibanding kengau aset mendam baka fiber optik kelimpah hari tinentu ke ruang spektrum boleh dijaga setipak ngau guna teknologi ke dudi hari ila. Ia maksud ke Jakarta di Kuching bak pengerami makan lemai berserimai ngau orang tahun ke 25 Sakofa. Opis Kerja Raya Sarawak keras dekat nentu ke projek ngadu ke jalai diplomatik di Kuching oleh tembok dalam tempoh sebulan. Direktur Opis Kerja Raya Sarawak, Datuk Dr. K.C.D. Morris, mandah ke projek tu yang kaum pengawak tingadu kendur ke ditimbuk ngau jalai ke tekerap. Dia kena niaga pengerikun ngau pengelancar pejalai orang. Yang maksud ke Jakarta lebuah kenemuai ngabas tebing ketusur bandurnya di Kuching. Berbangunnya yang menggak bisi udang ngasuh kontraktor ngangkat ke atur pengelikun bak tabak projek tu. Yang kau menyedia ke papan tanda. Ngau kerbanti cukup dikena nyaga pejalai perengkap pengangkut bak endurnya. JKR Sarawak megak dekat semampai ngemata ke projek tu. Ngambil kau oleh tembok nitih ke spesifikasen ngau timpuh ti ditetap ke. Orang ti gawak berupis tanah ngau survei Sarawak atau ke JTS patut merti ke pengawak ngatur tanahnya ukai semua ti pengawak pengurusan ajak dan jadi ke tanggung pengawak ke cukup besar dikena ngetan ke kedaulatan Sarawak. Bak penerang media ya, Direktur Upis Tanah Ngau Survei Sarawak, Dato' Awang Zamhari Awah Mahmud, mada ke tanah tu ianya aset strategik ke nyadi puguk pemansang dan titi ngau pengelantar menua tu Jemaah Ila. Nyalai genap ikut orang kegawak bak upis tu patut merti ke ungkup pengawak sida dan tentu ke pengurusan tanah di pejalai kengena integriti ngau cara ti profesional. Yang maksud ke penerang tu lebuah kebijakan bak program Level Up ngelatih ke servis seri 2 tahun 2026 di Miri. Program 2 harinya digolok 300 ikut orang hari Raban pelaksana upis tanah ngau survei hari Selampur Sarawak. Seraban nembiak hari Sarawak ke landik bertanda udah ngangkat ke nama Sarawak pengudah sindak keboleh mayuh macam pemujur berpikir ke diatur di Kuala Lumpur, Shanghai ngau Taipei bedau lama ke udah. Penerang hari gerempung seni pemerintahan Kuching mada ke kontijennya udah boleh 26 iti mido mas, 15 iti mido pirak ngau 12 iti engkerajo kelimpah hari 2 iti anugerah merit. Pemujur tu undang uliah sidak tu bak The Fifth World Dance Sport Federation Malaysia Open Dance Sport Championship di Kuala Lumpur, Pekit Tanda Elite Asia di Shanghai, ngau Pekit Terbuka Taipei. Giovanna Goh Yi Zian ke berumur 9 tahun, nyadi nembiak ke pemaduk mayuh boleh medal emas, udah ia ke ngumpul 8 iti emas, ngau 2 iti engkerajo. Tunakak kami nabur ke berita RYFM, berita tu ditusun Monica Gary, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Lalu di salin Jonathan Gary, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Jadi ke sekali itu kita terus ngegai YFM Iri.

0: Jejak Canggih. Aku Vanessa Sarawak, Kuman Miring, Kuman Sarawak 2026. Mai kita ninga ke geng 2B ba YFM Miri ba RTM Klik TikTok FB Miri FM YFM segalanya sejalan.
1: Ya, salam tabi bahasa, selamat tengah hari. Terima kasih laban milih YFM Miri ke tengah hari itu. Dalam awak ngelah tengah hari, begulai ngegeng 2B berengkah hari. Dia tu nyentuh anggap pukul 3 ngalih hari itu. Salam Borneo, salam hari utara Sarawak, hari Bandar Raya Miri nabi ya.
2: Iya, betul.
1: Nama berita abi.
2: Oh, sempapai mana tu? Kira mana? Ke baru ya, tua begulai baru tu bandar ni.
1: Iya, lama nak begulai penyawari
2: barang regata. Iya.
1: Bisa lah lengau bi nak naik.
2: Oh, nak dai lengau bi si komunye ke pulau. Kapak lengau ni pulau.
1: Kalau lengau ke belaban ba brand basa, ba brand basa tu kau dah.
2: Oh, kira ke nama tu tadi Sarito. Nadai brand busters tu Sarito ni. Laman cicat agi pemisi kau ya.
1: Kira ke nak kuai dulu mah belaban. Oh.
2: Iya.
1: Okey, lalu gaya hari di Bandar Raya Miri panas ke tengah hari itu. Tentang saja pihak tua berkongsi dulu berita atau ke report gaya hari hanangkan ke tu.
3: Report gaya hari ba YFM Miri.
1: Ya, report gaya hari ba YFM Miri dalam keadaan 24 jam ke dekat datai. Lemah itu hari di sedang dekat hujan lalu diumbak ke ngau report kudik nyadi bas kedandur. Malam hujan bas kedandur lalu angin barat, barat laut berpuput ngapeneras 10 hingga 20 km sejam. Ujung ke kanan tasik bergelombang 0.5 ngagai 1 meter peninggi. Jadi suhu ketika sepengangat di Bandar Raya Miri 24 ngagai 35 darjah Celsius. Jadi begini aku report gaya hari ke diterima hari Met Malaysia ke tengah hari itu. Lalu tuan terus ke ngelah tengah hari ini dan bakal selama nadai berubah program.
2: Ya.
1: Nangkan tu lagi kita bisa ngelatai ke Jakob San 12 tengah-tengah hari. Nangkan kenya temuai minggu tu pemesai hari upis pengerai hari sepita miri bisa datai berulai dengan tuan abis ya. Tidak kan ngenang nama tu tips ya, kita hai gayu tu dah.
2: Ya.
1: Petuah lubah tuah. Nanti sekat nemu berkini ke tips tu ke petuah lubah tuah. Ngarap ke dengar ke randau kami 2B. Ngau temu hai lagi. Nabi ya.
2: Betul.
1: Ya. Kelebih lagi bala kabar-kabar tu. Pelabak ku mayu akan ninga ke ni munura di Suriaman kan ninga ke tips lubah tuah. Ya.
2: Iya, lagi ditangkan ke nyaw lagi kita dekat menengke motivasi udahnya bisi program ruai kita ikut bisi ngemai sikok temuai lagi di Jabana.
1: Motivasi nada lagi berganti ngau Sarawak Mansar.
2: Oh, Sarawak Mansar.
1: Sarawak Mansar dan nyanuan bisi temuai baru ruai kita.
2: Ya,
1: sikok hari finalis SSJ ke-9.
2: Ya.
1: Winnie Alabat bisi temuai kemiri lalu dihitarit ganya ditemuai ruai kita ke tengah hari itu.
2: Iya, betul.
1: Setengah jam ke penuh nak bakal selama kita bisa interaktif wai. Jadi mayanya merek peluang bala peninggal. Jadi playlist manager tua nabi ya.
2: Iya, betul.
1: Retinya kira ke 70% lagu ke ditebah ba interaktif wine dan playlist dari bala peninggal. Jadi terus ke pengerino kita ngagai ujung program tu lagi begulai ngagai 2B.
2: YFM Miri.
1: Ngelat ngari.
0: Ngelah tengah hari begulai ngau geng 2B bak YFM Miri
4: 95.7 FM 98.0 FM RTM Klik ngau bak FB Rasmi Miri FM
0: 12 tengah hari ngagai pukul 3 lemai segulai sejalan Asmerada Kimberly winner Miss Petit.

0: Dino, merenang kita yang lagu dari Pongan. Nama rete dari Pongan ya. Bujang namanya.
1: Nanti Gap,
0: dari
1: Bujang, Gap, Bujang.
0: Dari Gapnya, Bujang Gap. Dari Pongan nanya... nama rete. Harap kawala peninggal berdayo kita bisa ya. Boleh nerangka.
1: Nanti penemu aku. Engkanya Bujang rete kini.
0: Bujang rete ya.
1: Iya. Engka kini. Laban menang dua minggu nak mulainya lagu yang Bujang rete.
0: Iya. Terima kasih. Laban peninggal kita tahu. Ya, okay, semina kita iban aja.
1: Iya, betul.
0: Berengkah hari dia tu tuan nak boleh ngadu ke playlist kita ada kanyang nyerang kaum semua bangsa
1: semua
0: ke
1: bisa
0: di Sarawak. Iya. Di tu ke ninga ke YFM Mirai
1: ya. Iya, betul.
0: Jadi maya aku di Selangau apa lama aku dah bisa tumu bala kaban telefon dini jalai tutup kena koran abe.
1: Iya, betul.
0: Jalai tutup nama aku dah galawan tino malamnya pagi ngadu ke final tanya semi final SSJ dah. Jalai tutup rumah basika ko baru ku nemu nih. Nanti ngadunya kena nemu nama tak kenya di demiri dah.
1: Iya.
0: Kita ke pulai rima rudinya terus ke Selangau.
1: Selangau iya.
0: Jadi ke tengah itu tu mai berita ngau ngelansa. Bekau ngau lumba basika Kuala Baram KBCR 5.0 terus ngangkat ke Mirin jadi palan dagang temuai lumba ngemain tikas antara bangsa lalu ngaunya nyungka ekonomi menua tu serta ngangkat ke pemanah rampak menua Sarawak.
1: Iya, jadi sampai Menteri Dagang Temuai industri kreatif ngau seni peminan Sarawak nya Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengawak ngatur paketnya serius ngau pengawak perintah Sarawak tidak kena di sektor dagang temuai hanya di penyuka ekonomi hari baru strategi pemansang pengudah COVID-19 ianya PCDS 2.0, 3.0.
0: Ya, jadi yang masuk kerja kau nyala buah ngari ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngasni Pemerintah Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamsah berjadi pengawal ngelepas ke peserta KBCR 5.0 mbak Dewan Bandaraya Miri pagi hari Minggu tu tadi.
1: Ya, jadi kau ya kenyau ditumbuh 5 tahun ke udah KBCR ukai seminar pekit lomba basikal tang Siti Pelasar kena nyuka dagang temuai gaya hidup pengerai ngetan ke rampak menua ngau-ngaul komuniti.
0: Ya, jadi edisi itu dipasuk 545 ikut penyerta dari 27 tim tinggari ke 8 buah menua serta mega penyerta dari 8 negeri di Malaysia ngau 8 bagi menua di Sarawak. Penyawahan sepemanjai 108 km dengan jalai Brighton, jalai Bakam, jalai Tebing Tasik, Miri, Kuala, Sibuti, Pantai Bungai, Mansak Pantai Bungai, Bekenu, jalai Besai, Pen Borneo, ngau Megah Lambir, ngayan ke pemanah rampak menua Sarawak ngagai peserta antarabangsa.
1: Yeah. Ya,
0: dan sih aman kita terubah ya Mansak takkan ujah menua orang. Tanya pada kalau daripada nang berupai ngasuh hati kita al lihat ngasuh hati kita temegah tapi apa ini?
1: Iya betul. Jadi itu pun penguat cukup mana kelebih bagi yang tidak perhati ke program tu nama tu gaya hidup pengerai. Jadi kira ke laban tidak ke ngopakit tu deh DJ Bana yang nak tahu alu ngau yang mesti ke bisik training atau ke praktis suah nanti mulan baru boleh ngau laban tu ukai panak yang pun kilometer
0: 108 kilometer.
1: Iya.
0: Ya nyerinya berita ke terubah mayu lagi berita ke bukai ke dekat dikunci kami wise pemanya kita bergulai nyentuh angin pukul 3 lemai tu lagi. Lalu di Selangau bisa tuai rabang bangsa si kau nanya noan tapi
1: iya pihak
0: mulu Thomas Jawa nanti nak salah ingat kau nanya ke geng B nanya nama bangsa aku yang anak
1: aku okay, nama tu kadang-kadang orang enggak ya? Laban orang saruk ngau nama aku tu deh laban nama senem kunya Cina tang nyu nemu jako iban gitu tadi.
0: Engkau pengulu di sini mana kedere mana nama bangsa nuan ketengah
1: itu. Laban orang mayuh katanya jadi bangsa aku tu sebenarnya hari apa aku Cina tang indai aku ke bisi kacukan iban Cina megap pembisi ngau bisi campur tambi tambi tu kai tambi sempat tu mana hari Sri Lanka.
0: Hari Sri Lanka.
1: Ya, tang nan munya ko bahasa sidak ya dian.
0: Nan munya ko tambi ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi kira ke Kumbai Dara Iban Cina, kira penakan Iban Cina tambi mana be ya?
1: Iya betul. Jadi ganap ke udah temu me bangsa sebenarnya.
0: Iya tau lagu kena merindang abala peningat kita di Selangau nyengkau malah hasil dari SIDS ke Mayu dah nyukong Mayu kemarin. Lagu dari Robanitnei Transmission dari Iban Cina ngelatengari
1: YFM Biri.

0: Ya, begini aku cerita dalam lagu Darah Iban Cina. Ya, ya. Kena beri nampak lah peningat ke tengah hari itu. Terima kasih Mama Yuh menada Yakob Bukai oleh daripada Ketua Nabi ya.
1: Iya, betul.
0: Kak belanja kita makai ngai genya di. Siko aja belanjanya ringan, gara bukai lagi Nabi ya.
1: Iya.
0: terima kasih hanya jam Yakob oleh beri ngai bala kita. Oke, empat pemayuh ya. Oke, nyasmina dalam radio, dalam RTM klik, bah, ya. Facebook, Miri FM Nabi ya.
1: Ngau TikTok enggak. Sekiranya mayuh sila ya menemani yang tua berawak ngelah tengah hari sehari itu mana
0: ya. Sekali lagi ingat ke bala peningkat pukul 1 tu lagi temu yang kami dua Iris Pita Miri hanya puan atau ke Metron Parida Ingo dekat nerang ke bekawa ngau cara kita nama tu nyaga pengerai ngau petua lebah tua im nabi ya. Harap kepala kita nena ngampet ke diri ni ngah kerana kami tiga laban cukup berguna
1: tip,
0: ya.
1: Tips
0: ya cukup berguna. Nadai oleh nadai tentu oleh dipelajar ke atau kena oleh dia boleh nabi ya.
1: Betul.
0: Ya, jadi sebenarnya tu macam aja kepesan ke bisa sudah dikirim ke bala peringah mana kita berperinan dulu lagu baru hari Rika Anderson angkat ketua Bungai Pinang tang. Sebenarnya yeah. Kita ni ngak kepesan tau YFM
1: Segulai Sejalai.
2: Anang buah mindah ke Bukai dito ajame kita bugulai ngogeng dobi. Dini ageng bawa YFM Miri mewai.

0: Bungai Pinang hari Ricky untuk Andrewson. Kena berinam bala pening Arab ke atau berinam mana be ya? Oh, nak kak dia tahu bisa orang dah ngumbain wanya Bungai Pinang be.
1: Bese, tapi nak tahu pada.
0: Kira lah, mukulungah now. Jadi itu habrengka nggak pesan kak bisa diterima ke tengah hari itu. Jadi pesan keterubah tong kata sulit lalu dituju ngai kabam belayan di Sungai Menyan, Ulu Menyan, Sungai Sengan, Seni Buang, Sungai Durian, Sungai Awup, Kampung Sentosa Salim, Setapang Uya, Pasai Siung, Nangatada, Nangangungun, Kenawit, Sungai Poi, Pakan, Julau, Entabai, Serikai, Sungai Asan, Bawang Asan, Sungai Semah Bintanggur, Rantau Panjai, Sebedil, Salim, Stabau, Naman, Sungai Iran, Sung Kapit, Ngau Kabam Melayan di Kuching, Seriaman, Bintulu, Miri, serta Kabam Melayan ke Ngelalani, Joseph, Suti, tau ke ex Cigu, Suti, Anak, Bujing, ke bisik ninga ke Pesanto. Jadi Pesanto minta kita datai, Ngau Nguan Ulit, Niang ex Cigu, Suti, kena 8/8/2026, lalu ngetah sulit niang dekat diatur kena hari Minggu 9/8/2026 berengkari pukul 6:30 pagi lalu ditangkan ke ngap pengawak muai entabalu. Jadi kabar melayan ke dipesan dipinta datai ngagai rumah lot 248 Kampung Usaha Jaya Baru Jalan Sentosa Salim Sibu Penderang Kesilia tau telefon naga lumur 012-372-5895 012-372-5895.
1: Ya, jadi pesan ke sekali tu pesan ngetas ulit niang kumi anak musang nyanyi niang kumi anak busang. Lalu pesan tu dituju ke ngagai semua kemelayan madah ke penguat ngetas ulit niang indai sidak ya nyanyi kumi anak busang dekat datur kena 8/8 nyanyi hari 6 lalu nguan ulit kena 9/8 pagi ngetas ulit lalu muayan terbalu. Jadi penguat tu dekat diatur di rumah awal Tegalung Ulun Taih di Pakan. Jadi penerang ti sila tau terus bertanya ngagai senu berkusung 13-568-5442 tau ke berenduh berkusung 12-845-8658.
0: Ya, pesan ketiga tu pesan rabat ada tari mata anak Tegano, mata anak Tegano, madah ke Inaya, Yun anak Agus, tau ke bini ni yang Tegano, tau ke Inaya Sanin, udah nadai kena 6/8/2026, nyinyak Sarito, pukul 6 pagi tadi. Jadi ini yang dekat di Intu, bak kampung Kedumpai Tengah, Ulu Sebuyau, ni yang dekat di Anjung, kena 8/8, nyari 6, pesan tu dituju ke ngagai bala kabam belayan bak kampung Sengkalan Semunjan, kampung Keniung Semunjan, kampung Munggo Semunjan, kampung Sepawah Semunjan, kampung Kepayang Semunjan, kampung Mentu Semunjan, kampung Segak Semunjan, kampung Sungai Indai Semunjan, kampung Tubak Semunjan, ngau kabam belayan di Pelilih Menua Sebuyau Kuching serta kenglalan yang Iwan anak Agus. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon dengan anak yang punya mata anak Tegano kena lumur 010-5879-110 010-5879-110.
1: Iya, jadi pesan ke Siti tu pesan ngetas ulit datang hari tuan rumah David anak Manggit hari ulu sungai Naman Sibu. Jadi pesan ke madah pengawak ngetas ulit ni yang ex tuai rumah Manggit anak burung tau ke Apai Teresa. Jadi pengawak ngetas ulit dekat diatur kena hari 6 ianya 8/8 ianya pengawak nguan ulit lalu ngetas ulit kena pagi hari Minggu ianya 9/8/2026. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat diatur berumah tuai rumah David anak Manggit berpukit burung ulu sungai Naman Sibu. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kampung Melayan di Naman Sibu, Durin, Maung, Berjait, Kenawit, Pi mengat di sepasir Kenawit, Bawan Kenawit, Bauh Burauya, Sungai Pak Sibu, Julau, Nangga Mangga Mukah, Bukit Geladan Selangau, serta Kaban Belayan kenalan dirintai ke Dito, ke ngelalan yang eks tuai rumah manggit anak burung tak ke apai Teresa. Jadi petenang ti silet tak bertelipun ngagai David anak manggit, bakusung 13580-5645 tau ke Bat Sintan anak David, bakusung 11-251-8014.
0: Ya, sebenarnya tu nampak pesan kujung kakek tu. Merina bala peningah, lagu baru hari urai tu bi ya. Dia ya. Lah tanah. Kita berperinan dulu, ngelak tengah hari.
1: The Wife and Biri.

0: pesan ke bisik di cuma kami bawa awak ngelat ngari ke dikiru hari YFM Iban ngagai YFM Miri. Jadi pesan ke Siti tu pesan ngetas ulit dituju ngagai kemelayan di Sungai Menyan, Ulu Menyan, Sungai Sengan, pemegat di Senibung, Sungai Durian, Sungai Aum, Kampung Sentosa, Salim, Setapang Oya, Pasai Siung, Nanga Tada, Nanga Ngungun, pemegat di Kenawit, Sungai Poi, Pakan, Julau, Entabai, Sarikai, Sungai Asan, Bawang Asan, Sungai Semah di Bintangur, Rantau Panjai, Sebedil, pemegat di Salim, Stabau, Naman, Sungai Iran Song di Kapit, serta Kamar Belayan di Kuching, Sri Aman, Bintulu, Miri serta Kamar Belayan, Tik Lalan yang Joseph Suti, atau ke ex Cikgu Suti Anak Bujing. Jadi pesan tu diminta kita ratai anguan ulit niang ex Cikgu Suti kena 8 hari bulan 8 2006. Lalu ngetas ulit kena hari Minggu ianya 9 hari bulan 8 2006 berengkah pukul 6.30 pagi lalu ditangkan ke pengawal Muai Antar Balu. Jadi pesan pengawal tu dekat diatur di lot 248. Di Kampung Usaha Jaya Baru, Jalai Sentosa Salim di Sibu. Jadi penerang ti silia tak bertelepon ngagai lumbur kusung 12-372-5895.
1: Ya, pesan ke Siti itu pesan rabat di tujuh ngagai kabang belayan di rumah badan nang talung, rumah tinggau lubuk pantau, rumah ngindang, rantau kemayau manis, rumah juni nang stameng, rumah David Hujan nang Spaya, rumah Guyu nang Ukum, rumah Simon Tutung Ulu, rumah Sambau nang Mengka, rumah Birai nang Mengiliang, rumah Brown nang Stapang, rumah Bunan Sekunyit, rumah Anthony Kacuang, rumah Lingga Lepuang Mawang, rumah Tila Lepuang Mawang Ulu, rumah Nanang di Engkranji, rumah Jawa Kapu Ulu, rumah Julius Kapu Ilek, rumah Entebang Sebani Ulu ngau rumah Sangguang Sebani Ile, rumah Nunung Jela Lambir Miri, rumah Tan Kampung Gari, rumah Miau Ketibas Suang, rumah Riang atau ke rumah Cuat Sungai Keruh, rumah Meluda Ibur ngau rumah Sain Menyebat ngau skim penempatan semula pasal 1 ngau 2. Jadi pesan tu madah ke pemati nyawa anak badak, nyawa anak badak kena 5 hari bulan 8 lalu dekat dintu barumah Endawi nang jelak lubuk antu niang dekat dintu babala mayuh kena malam hari 5 inya pergilah 7 hari bulan 8 2026 lalu lekat dekat dikubur ke pagi 8 hari bulan 8 2026 inya pagi hari 6. Jadi pesan tu datang dari tukang anak nyegang penerang kesilik tak telefon lagi yang nak lumur 013-48-31-435 tak kengagai ngali yang nak nyegang ianya lumur 011-25-18-2406.
0: Pesan ke sekali itu pesan rabat tak ke pesan berat data dari Davidson Kiba anak janting dari rumah Edward Anding Kensurai Layar Betuang madah ke menantu ya ianya Pilimun anak Wat, ianya Pilimun anak Wat udah nadai kena 4 hari bulan 8 2006 tu tadi lalu dekat itu bebala mayu berumah Edward Anding Kensurai Layar Betuang kena malam hari 4 ianya sarito 6 hari bulan 8 2006 lalu dekat dikubur berpenam Jalai Saka di Betuang kena pagi hari 5 ianya 7 hari bulan 8. Jadi pesan tu dituju ngagai rumah panjai ke Semakai ianya lubau baru, lubau lama, Meribung Layar, Nanga Ajau, Sekatap, Engkeranji, Dabuk, Melayu Ilik, Rian Batang, rumah panjai ke nambah Nanga Jelau, Jelau Atas, Bebengai Kibak serta tuai rumah Kibak anak Kanyan, tuan rumah James anak Ngali, tuan rumah Jong anak Kesa, tuan rumah Kujat anak Dundang, ngau semua sida ke di SPS Nangga Jagui Ngemah Kenawit. Ngau kabam layan kenalah dirintai ke Dito. Jadi pesan tu tadi diminta datai ngau ngesah penusah pematiniang pilimun anak wat. Ianya ni yang pilimun anak wat di rumah Edward Anding Gensurai Laya Betung kena arimpat ianya malam sarito lalu dikubur pendam Jalai Saka kena pagi hari 5 ianya 7 hari bulan 8 2026.
1: Yang jadi ya sebenarnya tu nampak pesan ku cakap agak ya. Agak bangga awak kita tengok lagu dari Heli baru kira ngelah tengah hari
0: YFM Miri.

0: Ya, terus ke pesan ke tengah itu Siti itu pesan kita sulit ngau ngambil tebalu pesan atau data dari BB yang uncang nasau ke bamblayan ke ngelala lakia liau sui un tau ke alo tau ke apa supin udah nadai kena 28/7/2026 subak datai minta kita ke ngelala ni datai ngau pengamang ngeta sulit lalu ngambil yang terbalu ni yang nanti dekat diatur kena 7/8/2026 pukul 8:30 pagi mbak peruan tanah baru rumah anak ni yang jadi pesan tu nuju semua ke bambelan ke ngelala serta sama sepemakai ngangau ke sidak sampah datai ngagai pengawal ngetah sulit tu ngau muai yang terbalu jadi penerang ke siliak. Kita tahu telefon dengan David kena lumur 011-251-14-1806.
1: Ya, pesan ke Siti tu, pesan berat merga. Datai Ari Ranti, anak Sabai, rumah Siti Tisa Ulo. Pesan madah tu, pesan ngagai kamar belayan Ari Tanjung. Rembai tu rumah Kristina. Lidong, empat buah rumah. Rumah Acin, Langkang. Rumah Andrew, Langkang, Asal. Bala di Semayang, Berangan dua buah rumah Panjai, Kejemut, Tabut, Tembung, Buyung tiga buah rumah, Kubal enam buah rumah, Bala di Dimpaku Undut, Pemegat di rumah Dain, rumah Francis Kaung, rumah Rominio Nangas Kerang, Bala di Tajur, Bala di Sebakak, Pemegat Lipat tiga buah rumah Panjai, Baloi Sekrang, Bakas Baram, Bunuh Sekrang, Ngau Kebukai ke Ngelala, Niang Jana, Anak Ucai, Tau ke Apai Sylvia, Udah Nadai kena 4/8 tu tadi. Jadi Niang tu Udah Nadai di General Hospital Miri. Lalu Niang tu dekat diintu Babala Mayuh malam hari 4, ingat seritu mega, kena 6/8/2006 lalu dikubur kena hari 5 inya pergila 7/8/2006 jadi penerang ti silia atau terus giga inya ranti anak Sabai di rumah Siti Tisa Ulu bekaul ngau pengawa atau inya niang jana anak Ujai dipinta datai ke rumah Siti Tisa Ulu.
0: Lalu pesan ke Siti itu pesan ngetah sulit ni yang ex-surgeon Balikau anak Go data area Stephen anak Balikau tak kapai Linton madah ke ngetah sulit ni yang apai sidainya ex-surgeon Balikau anak Go pengawal tu dekat diatur kena 8/8/2026 hari 6 8:30 pagi rumah Stephen Balikau tak kapai Linton Kampung Sawang. Jadi pesan tu di tujuh kami semua kawan belayan di Sungai Gad, Sungai Yuang, Sungai Sud, Sungai Mujuang, Entawau Balih, Batang Rajang, Sibu, Kenawit, Bintulu, Miri, Kuching, ngau semua kawan belayan ke ngelala ni ex Sejen Belikau anak gua, penerang ke Silia, tau telefon uju Madeline Belikau 016-2009-632. Tau ke Maria Belikau 013-8473-400.
1: Ya, jadi itu pesan ke penudi itu, pesan ngetas ulit datai dari luka atau ke indai ngi. Mandah ke ngetas ulit niang indaya nyinyak lidong anak alan tau ke indai luka tau ke indai ngi. Kena malam 8/8 tu pukul 8 malam lalu ditangkan ke muat antabalu pukul 10 malam. Jadi kepemblayan Ari Sri Aman, Sekrang, Sarikai, Pakan, Sibu, Semarakan, Tatau, Pemega di Tabau, Tebas, Binai, Serak, Sekabai, Ensai Ulu, Ensai Buat Baru, Suai, Niah, Liam, Ngau Miri. Jadi pesan tu dipinta kita ratai ngagai rumah Philip anak Bagong, Sungai Silas, Jalai Ulu, Sebawah Bintulu. Inya pengawal ngesah ke pengetas ulit. Inya niang lidong anak Alan. Inya niang ilidong anak Alan. Tau ke indai luga. Tau ke ini ngi. Kena malam 8 hari bulan 8 2006 jam 8 malam, lalu ditangkan ke Muai Entebalu pukul 10 malam. Jadinya pesan berat ke bisik diterima kami berawang tengah hari hari YFM Mirito Abana.
0: Ya, jadi sudah tahu lagi kita terus nyingkan agak program temu hari Minggu tu. Ya. Injau Roselina Bilung kemari ngejam pergi sekolah sejalai
1: YFM Mirito.

0: Ya, terima kasih yang kita ke Meruan Milih YFM Mirik tengah hari itu. Banyak keninga ke kami bahawa RTM Klik, bahawa radio ngam mega meda live bahawa Facebook Mirik FM.
1: FM ngau di TikTok mega tu di Jebana.
0: Ya, jadi ya munyi kau dah disemaya kita ebak pun program tu tadi. Temuai kami duai hanya Puan Farida Ingo hari Spita Miri sudah bergulai dengan kami dua hari Jabatan Perubatan Dalaman hari Hospital Miri ngelalu ke penatai nuanto Puan selamat tengah hari nama berita
2: selamat tengah hari saya mana ya
1: mana ne
0: ya topik pun mana ya
1: topik pun mana ne
0: kami dua tadi nyadi tuai serta gerai lalu pihak mega tips kena kita nyaga pengerai kira ke petua lebih tua ini nak
1: buang ya betul
0: nanti kita nak ninga rugi nanti kita rugi dan nesa kan nesa semua hidup nak ya
1: iya betul
0: jadi lak kenuana dulu nanya Puan Farida atau Brenda
1: iya awak jadi terima kasih
0: ngelak ke Puan Farida dulu ke angka bisa jako rinuan dulu buklala ngebala peningat tuan.
2: Terima kasih ya agai DJ kita bakal ketengah itu leban udah minta kami datai berkongsi mimik lah pasal penemu ke tajuk kita bakal nyadi tuai ngau pengerai tu nah.
1: Oh jadi terima kasih puan sekali lagi. Oh jadi oleh puan ngepun ke nama topik ke ti berguna amat ke boleh gegang bala peningat kita ke begulai ngok kita sari tok puan.
2: Nanti kita nemu nak menua kita Malaysia to makin benung mansang maju kurang nyati ti di peda umur orang ke tuai to makin mayuah nak. Reti ya tadi tuai to rakyat kita itu masuk tua itu lebih berumur 60 tahun ke atas. Ngasai direk lah nanti baru umur 60 lah.
1: Betul.
2: Agi biak menyata dek ah. Lama umur dah masuk 60 lah. Kira tua kita ya.
0: Anak ganti orang yang ngangau ke nyawangka korang.
1: Nyungai ke orang yang ngangau angka.
2: Nanti agi kangau orang angka. Anti agi biak nao.
0: Kamu orang dah ngangau. Baru pukul 5 meratanya.
2: Kamu orang ngangau ini
0: ake. Kau dah pukul 6 pukul 7 apa ya?
2: Kau kena ke 7 tuai udah nyao.
1: Udah tuai nao.
2: Teng kebenar gitnya walaupun orang madah tuai tu kok orang mayo penyakit nak. Tapi sebenarnya nanti ke di pedak ngau mansang pemaju dunia dia tu ngau bakal kita Malaysia dia tu mayu tenyanya pemai di baik perintah untuk kesihatan orang tuai. So nang kelalu macam tu sati kan mereka kena dulu walaupun umur dah tuai pemayu penyakit datai bakau nak tapi berita mana hanya tadi segedap penyakitnya boleh diseliah kah bisa ke cara ya untuk mengurangkan risikonya bakal nenak gaya penghidup sehatlah ku kitanya tadi.
0: Nak cara penghidup tiba pengerai makai itu taika ba pengerai mana puan ah. Nama singkang keterubah ngambil ke nyadi tuai serta gerai itu dah puan.
2: Selalu singkang ke tip mana untuk kita terus gerai lah walaupun dah umur 60 tahun kurang 70 tahun ni ke kata sesirinya macam takut ke mendak umur sirinya nah tapi syukur pema kita sudah gerainya sampai 80 tahun kena nah
1: gayo mana ne
2: So nanti dia ke terubah ya ke dasuah kami orang bakal berjalan lah 30 minit dalam seminggunya 5 hari ngemai pengerai di rempo lepas ya senaman lah senaman ke kata ke lempung-lempung lah ukai ke berat-berat contohnya bakal tai chi, renggangan, renggangan tubuh lah. Kena nguat ke urat, tulang serta ngurang ke risiko labuh hamenya tadi.
0: Kau exercise mana tadi nah puan
1: Tu kira ke uliah tidak ketua itu tadi. Uliah enggak menggak brisk walk ne.
2: Uliah, brisk walk lagi mana? Labannya berjalan berubah-ubah.
1: Ya, betul. Jadi tu tadi puan kelima hari bersenam tu. Bahkan ni ke ngau pemakai jaga pemakai sidak
2: Apabila umur dah tua itu kan mayor remada makai pun mimit kurang nyawa pun ada tu kan makai nak kalau ni ngam selalu orang madah nan tu na nyawa tu ka makanan. Ti kita nemu dia tu kempen kesihatan lah ke orang. Nemu kita pasal konsep pingai makai berpengerai tu. Dalam satu pingainya tadi nanti uleh mayuah ke agi ngambil sayur, maksudnya separuh sayur, suku-suku karbohidrat, suku protein. Karbohidrat tu tadi bakal sida asik, mi, roti. Nanti protein tu tadi bakal sida daging, ikan, ngau susu lah. Tekenya. Tapi bisa kurang nak boleh ngiru susu nah. Susu soya pun boleh kan?
1: Boleh ne.
2: Jadi si teda agi, walaupun yang ada pingai pengerainya nanti boleh kurang. Enggak ngambil utai ke air kalau balap manis kurang lah. Boleh tapi kurang lah. Anang kelalu manis, anang kelalu masin, anang kelalu balak berminyak. Nanti umur rendah tuai, remadah, paling penting sekali cukup lah air irupnya.
0: Air aman.
2: Air aman.
1: Itu tadi puan, laban nanuan bersebut ke mayuh kaki makai sayur. Nanti kena ke laban bisik kena bala tu tadi. Ya kak jaga pengerai tubuh tang yang nak entu minat makai sayur. Kena ngonya puan.
2: Ya kena nemu ku maksud nuanya faham ya, si orang milih ya
1: milih
2: langsung makan ngai makan sayur ni buahnya
1: tang yang ia mayuh makai buah bekeninya puan
2: uli ya nadai masalah buah pun nak cuma nanti uli buahnya paling mana lah buah jambu batu
1: buah jambu batu
2: laban ia tinggi serat
0: kita
2: ia tinggi serat and then ia tinggi vitamin enggak buah jambu ni buah jambu nanti dipedak dek mayuah kita orang rumah panjai nak. Laban nanti sayur bisi orang kak, bisi orang ngai. Tapi nanti sayur tiba orang kita macam
1: kurang asai ne.
2: Kurang asai bisi orang ada si sayurnya pahit. Uleh gak nanti buahnya paling mananya tadi jambu batu kurang kaget yang buah yang kelalu balak manisnya lah.
0: Ni jambu air mana ne puan?
2: Jambu air mana tapi ya lebih
0: alah laba jambu batu.
2: Laba jambu air tu ya mayo air tapi yang kurang serak. Ya mayo serak tadi jambu batu lah.
0: Lalu begini pas nanti orang ke berpakai ke ubat ke atau dah puan.
2: Yang pasal pakai ubat tu lebannya is atas arahan doktor nak anti uleh sida eka diberi orang makai ubatnya ana ngetau makai ubat au anti doktor nak madah ngetau ana ngetau anti ia tertinggal pun ia uleh makainya udahnya sida ya apa namanya anti berperasa temu ngau doktor padahlah nama ubat dipakai sida tu uleh ana ngetau sekali
0: mesti
2: mesti dipakai selalu
1: ya bisik jadual yang pun makai ubat nana
2: jadual titih ka padahlah nama pada doktor.
0: Jadi seberapa kita nampak ranau kujang kaki tu. Meri nampak lah peningah kebenaran yang ke radio tu puan. Kelebih lagi ngagai bala misi-misi kebenaran yang ke radio. Pelabak aku puan ke ngatua beranau tu. Metron. Angka ya cukup diet. Angka muda tu puan masroran. Mungkin selim lah.
1: Iya betul. Ini demu boleh kongsi tip ke lagi ni. Bukan ni maintain selim tu tadi.
0: Kita berperinang dulu. Tang sebenar buat perintah lagu petua lubah tua ya Regis si Katimah ngau kereta kawan tang adinga kedolok pesan dari Marina Jara.
3: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang yang ke pemadu menyerau kati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air aman. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ila. Pesan penyeru tu ari aku, Marina Jara, ngau.

0: Ya, cerita dalam lagu Petua Lu Batuai, lagu duet dari Jessica Timah ngau Galbert Gawang. Nampung baru randau kita tiga tu, Vi.
1: Ya, aw jadi tu tadi puan jadi nama kebua risiko labuah patut diperhati ke kelebihan nama tu tadi ke topik ke dikunci puan cerita ngagai bala peringa.
2: Umur tuai tu kan majak tuai takut ke kita ngenangi nak adalah salah satu risikonya orang tuai tu senang kat labuh lah kurang tapi ya nak biasanya nanti uliah orang tuai nak tau labuh gak ya aman. Sama bakal anamit ke bakal baru-baru berjalannya deh senang sih dah kat labuh nanti ulu ya umur dah tuai nak tau labuh. Lepas risiko paling tinggi is patah tulang lah kok kita. Ti patah tulang umur tua hege kai.
1: Berdiri hege isi ya.
2: Ti uleh cara untuk ngurang kia ame kurang labuah tu tadi deh. Bilik ruang bilik lah. Cukup terang lampau ya. Pedak penampai lantai nak licin lah. Lantai nak licin tu maksudnya tadi nanti bisa air rangkai ke mak airnya mood kita lah. Akhirnya udahnya nanti uleh break kita lah orang ke umur tua itu tadi ngenak kasut ataupun selipar ngam ya kena licin nak terlalu tinggi sedang-sedang lah ngambak kaki ya.
0: Kena nyeliah ke labuh atau ke terap menyentada
2: nanti uleh aku dah metuahnya selalu baik sidak ya berperasa mata lah mata paling penting lah ngai kia menyukurakan umur tuai matanya rabun kurang
0: dia tahu punya rabun yang kena cuma mata tadi
1: kami dua
0: Nanti enternya data 60 lebih anak. Nak terangge kan.
1: Nak terangge itu pernah.
0: Lalu berkenai ke bawah pengerai runding yang tak minta ada hapuan.
2: Pengerai runding yang tu saranan kesihatan lah nanti uliah terus berserakup lah. Terutama sekali kita ruang bilik ko kita lah nak. Nanti uliah ruang bilik start dari ruang bilik dulu lah berserakup. Bergulai ngau terutama sekali akik ini ataupun umur inai apa ya kenyu majak umur ni ke pemada masuk 60 tahun ane ngelak ke sidak ya atau ninggal ke kediri lah tapi dalam pada masanya apabila berserakupnya baiklah orang tua itu tadi bergulai ngagai komuniti kia ambil sidak ya pun nak macam sunyi ditinggal kurang kediri dah
0: ya
2: nanti sidak ambil masa sidak ya tusah hati tinggal kerire-dire silo ngenang bala anyak nyu ngasuh sidak nyu bala sakit gegel lagi au ti uleh kita ke ruang bilik bala aneak selalulah ngemai sidak ya berperasa ngigak dutua terutama sekali ti sidak ya kita medak sidaknya nyu macam subak kita medak ya rino bejakok nak tiba-tiba orang tua itu sunyi jak nak bejako
1: temenung
2: temenung aja nanti boleh baik ya bertemu dutua gak
1: jadi atau tadi puan nama persa pengerai ti disaran tu tadi
2: selalunya nanti boleh okay, hanya untuk orang tua sebenarnya kita kebiak tu gak leban umur kita belak sama majak kia nah pengerai ti maneh di persa kita nanti boleh ninting tahun nah persa tekanan darah cia paras gula, cia paras kolesterol, apa namanya? Kita persa fungsi bo pinggang, leban tua pun nak nemu nak tua madah dirempu biak, ngumai dirempu gerai. Jadi orang selalu madah apa mau umur tuai.
1: Sakit
2: kurang, perlu persa. Nanti yang utai bukainya persa mata agak lalu ukai mata aja asus sidaknya berpersa kepening ataupun ngelek ninting maya daripada lah nemuram berik sidaknya apa namanya tarikh temu janji untuk persanya
0: amanah maka kami doa itu tiap hari ini ngena tau deh nanti lagu pasal ingat-ingat atau ngasuh pendiang
1: pendiang nemu
0: bisa penangguh pengeraya pendiang ke nah puan inan tu lansia pendiang lagi kan ngau korangnya nak dengar kau tak kau kan amat kan ya Jadi nyona berasai nyona datai berujung randau kita tiga tu puan minta sebenarnya kita tiga bersara minta nuan nibar ke jaku pesan jaku lalau ngaji bala peningakan ningakan kita tiga tu.
2: Oh, terima kasih DJ. Tok pesan penulis lah sebenarnya kita nutup nak randau kita tiga. Kita segi nak ulah lah nagang prosesnya dituai. Ini kurang ada bisa pemati kena mobil nemu dia tuai nak. Tang kita ulah milihnya dituai ngau gerai lah nyato tadi maksudnya gayu lah. So meruan regas makai ngau cukup makai ubat ngau betul lah nitih nama tadi pada dutul anti ulah nagang dirempo risiko labuh lah serta ngintu pengerai runding dirempo udahnya ngagai bala ane ngagai orang kebiak dia tau meh limpang ke direk meh begulai ngau apai ngau inai ataupun ngau akik ngau ini leban pengerinok kawo dalam bilik sebilik aja tadi sitik cara ngintu pengerai runding menyata dia

0: dalam kita yang dah salah kita ngecek bus pita ni. Okey, terima kasih Puan Ngau. Tok tadi bisik kaban kita si ku Puan Rosnah tu tadi. Bisik jaku ku pendidik hari nuan kini Puan. Gagai balap beriga kita. Okay. Terima kasih kes doai dah niki ke konti kita hari itu.
1: Terima kasih kira bersyukur mendatai bau umurnya orang ke orang ke biaknya berdau tentu ke datai bak tika
0: umurnya
1: dia. Jadi cukup bersyukur sudah datai bak peringkat umur kelebihannya datai 80 70 lebih bakanya ya. Jadi kena kita ninggal ke randau tu atau peminta rebala indo-indo misi bas pita miri tu lagu hari Rambles Water Hekumang ke kira ke situ hari motivasi di rempum yang ngasai ke dari kumang regas gega hari segi pengerai runa yang tadi kita berpindah dulu udah tunjinkan ngagai Sarawak Mansang.

0: Ya, lagu Hey Kumbang Ari Ramles Walter. Udah tahu lagi kita nyingkan ngagai program Sarawak Mansang. Jadi mai bala peningan mendiang ke jaku ke depan Premier Sarawak bekawa ngau langgur perintah tidak mengangkat kemiri jadi mini Shanghai China tapi ya.
1: Iya.
0: Jadi awak ke bala kita bala peningan bala serap namulah berkini ko jola ati Premier kita ningga ke Sarawak Mansang.
2: Remai Mansang, Sarawak diatuk bak tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir, kitai sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi, dinga ke Sarawak Mansang, seminat bak YFM Miri.
3: Kita kata buatlah pelbuhan di laut. Nak salah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer. Daripada tebing muara barat. Maka kerajaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan kubur dan juga khidmat kapal dapat kita bawa ke Kuala Baram. Dan kita dapat membangunkan waterfront kita

0: sosial tempat penempatan orang yang ada di kawasan tersebut. Ia menjadi satu tarikan, satu bandar kecil, bangunan yang apa nama facing the sea. Ia adalah premium. Dan kalau ini dapat kita bangunkan, insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.
1: YFM Miri.

0: Okey, jadi begini kalau lagu dari Karen Libau, lagu Berserakup Hati, mai jam kita di atau 35 minit lepas pukul 1 tengah hari. Terima kasih mayu-mayu kita ke sampai entap ninga ke ngelah tengah hari ngok kami dari WFM Mirig yang 2B, jadi kaban kita ke tengah hari itu.
1: Iya.
0: Lalu pengawal berjalan ke sistem immigration bersepadu nasional atau ke MyNIS dengan facility code QR berkompleks ICQS Sungai Tujuh dikarap ke oleh menyampat ke pengawal meresah immigration dengan mengurang ke penyekut pintu penama garis antara menua Sarawak Brunei. Kalau mansanya no, dalam kandang 2-3 bulan tapi
1: empai ya benar ke di Jerman. Jadi tu tadi berita tu mandah ke hari sampai Menteri Dagang temuai seni ngomain asal Malaysia kemegak kaban Parlimen Miri inya yang berhormat Chiu Chong Man mandah ke inisiatifnya berguna dikenan angkup penambah pemindah meraka garis antara menua kelebagi maya ujo minggu ngau musim pengrami ngau kemisi sekolah. Jadi koya tiga lurung penatai ngau tiga lurung pansut dekat disedia ke ungkup pengguna MyNIS ya atau ke MyNISE atang pengawal merasa manual lagi dekat dibuka jadi ke sukung entik sama entik semak bisik penanggul teknikal.
0: Ya, jadi Palan Servis Raya Parlimen Miri dekat terus matau pengawal berjalan ke sistemnya serta mengenatai ke timbal dari komuniti ngagai pihak di Bekawa. Jadi begini aku sebengkak berita mana ngagai orang ke suah pulai mansa sempadan bah Sungai Tujuh, ICQS Sungai Tujuh atau ke mayuh balakaban kita ke diau di Miri itu gawa pulai hari ngagai Kuala Belait ngagai Seraya nah be ya.
1: Iya betul.
0: Kita ada bisik sistemnya tentu nak berbaris lama ya. Ya, jadi itu mai bala peninga berperindang nangkan ke pesan tu udahnya lagi nuan bisik temuai ruai kita finalis SSJ ke-9.

0: yang ke geng 2P Bak YFM Miri.
1: Lagu hari mawa tungkas semangat kena merindah balakaban kita ke benung dalam rantau calai ngagai ngesah rumah panjai kanggo sempat lama yeah. Kodah ya mesta yeah. Madang limbab ngabala raban ya selamat tengah hari unggal selamat meniang ke YFM Miri
2: sebulai sejak lain
1: YFM

0: tabe basa nyagai semua bala peningan lebih hage nyagai bala kediau ba rumah panjai musim kemarau to apinya musuah ke nadai milih siapa ba statistik dalam tahun 2025 Sarawak udah ngerekod ke lebih 12 itik kes perusahaan hangus ba rumah panjai te mai pengerugi ba juta-juta ringgit lalu lenyau rumah alain luar diau. Anda ngeliat ke reta tengkira ngau sejarah kita yang nyadi abu dalam sekelip mata. Tentu ke tali karan tak ke waya kita maruan mana. Pia mega anda ninggal ke utai ke depan luak badapur. Sekali kita hilap, belamaya kita nesal. Padam ke api, sebedau api madam ke penghidup kita. Pesan sirot tu, hari aku pegawai bomba tinggi dua Henry anda juga. Hari upis pengarah api ngau ngeh perusah Malaysia begulai ngau YAM kiri.
1: Ya, yeah, terima kasih hage Mr. Henry juga hanya si kore pemesai ke gawa ba upis bomba ngau penyelamat atau ketua zon bomba ba lutung miri nyadi ngatai ke pinyinu ati megak ngagai bala rumah padang sida rumah panjangnya ke ngau sampai lama kudah ba jalai 37 Bintulu
2: Jalan Rumah Padang Batu 37 Jalan Miri ngagai Bintulu tu tadi.
1: Iya. Ya. Jadi siko hari semi finalis SSJ Enya Fazil sama diau baru rumah panjangnya. Jadi ngarap ke sida serumah kreas semangat nape penguji tu nah be ya.
2: Iya betul.
1: Lalu sebedau nuan gerandau temuai nuan naba awar wai kita itu lagi be ya. Jadi berita ke situ itu hanya pakaian main badminton terbuka Westlake Miri 2026 terus menegap ke penduduk Miri nyade palan dagan temuai lumba ngomain antara bangsa. Pihak ko penerang ke dipansa ke sapit menteri nembia lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak Datuk Dr. Ripin Lamat madah ke penyerta 1,000 ikut bala pemain hari 12 buah menua nyata ngayan ke peketo majak di Kelala barengat antarabangsa kelimpah renyungka ekonomi menua tu.
2: Iya, jadi yang maksud ke jakutnya pengerami berjadi ke lomba badminton Westlake terbuka Miri 2006 bergelanggang badminton Kanseng di Senadian Miri tu ya. Jadi ko ya penambah penyerta anti dibanding ke ngau lebih 500 ikut pemain tahun yen kemarin hari mandang ke pemansang positif pemain badminton di zon utara Sarawak. Jadi penatai ex pemain nasional Malaysia ngau pemain antarabangsa megaknya di ke Peketo hanya di pelasar ke berguna dikena nyerukai serta ngenekap ke penau main badminton tu tadi.
1: Ya jadi ngarap ke Peketo oleh dikermai kage adu di hari ngamai ke oleh mata mayu hage penyerta antarabangsa lalu ngaunya ngangkat ke Miri nyadi palan dagat muai lomba ngau main.
2: Iya, jadi paket tu berengkah 31 hari bulan 7 nyentuk kedua hari bulan 8 ngau 58 itik kategori di paket ka.
1: Ya, jadi anak minah ke Bukai udah tahu lagi ya. Ini pusah merinang kita ngau lagu jago perangsang lalu ditangkan ke ngau nuan milih pagi hari Penny McLean. Segelas jalai.
2: YM Miri.

0: Kitai. Nintiang hari 4, berkah hari pukul 2 ngali hari, nyentuk lagi pukul 2:30 ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulia merecaku perangsang ngagai rapan biak kemai hari. Semina ba YFM Miri.
1: Ya, selamat tengah hari balap ringan sikit bakar benau benau bepun berjakau tu nyudah belatah dulu. Okey, jadi bepun program tadi kami dua DJ Bana bersebut ke temuai kita serito berprogram ruai kita ya siapa meh temuai kita serito minta ya kangau dulu nah uji ke nyawa nak patut orang nak lala siapa finalis SJJ kita ke 9 tu ya.

0: Ya. Tempat cari dulu, ya, cukup.
1: 4,000.
0: Okey. Iya lah ngawak kira ke mujo minya mami.
1: Amin.
0: Kira ke impian itu dah tercapai lah.
1: Amin. Harap ke Tuhan uleh ninga sampai kitanya.
0: Betul. Hei betul ku aku.
1: Nak tahu
0: pegulai sekali. Keminuai mami sana itu. Okey, ngoto meri besar terima kasih dengan mami. Halaban sanggup hari bintu lu. Nurun ngagai miri kena ada interview kita
1: hari on the spot.
0: On the spot. Kemari ya on live tadi. Jadi bisik si kubos aku to tadi komen lu on eh mami.
1: Bayang sana sida ya biasa aku. Ya ke tengah malam.
0: Tengah malam buta.
1: Jadi chat sida ya. Makai tengah malam.
0: Okey mami, jadi tentu ya mayuh malam dengan kita lebih gay. Peminat-peminat mami. Peminat mami ke kira ke gagati laban mami pun lagu aku ke lulung mujo masuk ba final SJJ ke 9. Jadi uliah mami nerang ke tentu ya orang bedak ber live kena penangguh ber nyawa tu tadi hago dia sakit dia mami. Uji nerang ke nama ke buah top bisik penangguh laban tentu ya laban orang nak nyangkat lagu tu sebenarnya mami uliah mai tu sebenarnya.
1: Sebenarnya, okay, sebenarnya, okay, berkatalah aku jujur aku madang, ya 5 hari deh, sebenarnya sikit bising hirup aku, kudanya tadi, mendak tubuh aku tu nak nyamai, kira ke tekahnya alu ngetu dulu kan, 2 hari deh, kudanya pagi siti, pagi asal aku tidak salah, pagi 30 lah.
0: Pagi 30. But ini ba Selangau dia.
1: Ba Selangau dia. Okay. Lain ko celam angat dia.
0: Oh.
1: Au celam angat danya. Ale mode batu danya lu senda sepot ko dah. Batu
0: kering.
1: Kiong kemunyinya.
2: Kiong.
1: Kung bunyi kenyak dah. Lumo nang tak kening nyebutnya. Gatal tapi bukan bisik dah nadai. Kini nyebutnya.
0: Kalau kriang punya.
1: Kriang mak. Batu kriang kurang. Nanti ya. Nanti ya kahak. Nada kahak. Nama dia.
0: Tapi tang ya. Bakal tajam.
1: Tajam. Nggak tahu. Nyanyi aku beli. Kaku ubat. Aku mendah kenuan nakai. Maka. Nah nama lah aku. Puji Tuhan lah. Ujian lah masanya.
0: Iya.
1: Angat isi ku. Ngo angat isi ku. Namanya sidak ya. Bala penyanyi bukai. Semua ketuk magang. Laki ke sepul. Anak gue mami ke. Aku negok nuan ditu. Apu. Alu ngakai. Apa namanya ngakai lipapa beli apa nama cool fiber
0: cool fibernya
1: angat mai isi ku maya angat isi ku maya kesuah laban nyawa ku kesuah angat
0: tapi maya nanti diperhati ke maya live nya mami amat steady
1: aku kuatkan iman aku
0: kuat steady nuan
1: kuatkan iman kuatkan semangat aku mayanya aku semayang benar aku semayang berbelakang tabelah orang nak medak lah munyi ku ni bo orang ni bo orang ni bo nusi ni bo orang medak semina kita ngau orang atas ja nak mur aku benar aku semayang ngau nyanya nyak mageri ngenda sana ngau nyaba dik ku
0: ancu makeup lagi
1: ancu makeup bagi ku geri loader sedih ba macam aku ngai kecewa mayanya deh singin aku entik ku nak ngira laki aku kengagak lagunya nak ngira balana aku bah siapa tenupik sidak tuila deh
0: iya
1: nanti aku memalukan diri aku nurun bertangga berprestis tinggi macam SCSJ itu bah kata aku dia dalam masa yang sama aku berpikir udahnya tadi dalam masa yang sama aku semayang sekat-sekat nyawa aku uliah tapi nyak nak tu datai gak kenyaknya
0: iya, jadi tok tadi mami kira ke ulun manah ngagai balap ringa tok kira ke lagu keterubah atau ke lagu kebukai kala dimasuk ke dalam SSJ subak.
1: Subak ukai SSJ LTI.
0: LTI ya.
1: LTI maya ba dewan maya miri di Jebananya, di Jebanan Jimbat. Mayanya bekenyak maku mang, mali bolanya lagi tu tanah. Mali bola ragu.
0: Balat ge.
1: Balat ge okay. Nak tu balat tu balat aman.
0: Lagu mayanya
1: pengrinduk betul cik laman.
0: Oh.

0: boleh geritoknya mami.
1: Benci ai.
0: Nama berkonti itu duduk mana huleh kenya mami. Nya nama kebuahnya makanya.
2: Ica abau.
1: Ica abau aku.
0: Atang ente diperhatikan laban mayanya. Tini tih ke mami uleh mai lagunya tinggi sebenarnya laban kita selalu mendak mami udung agak show semua ni. Jadi malamnya laban aku pun siko ke mendak live SJ maya. Nama kebuah mami tu bakal kepedih amat mami ke mai lagu pat tingginya. Tingginya aja bisik penanggul mayanya.
1: Tapi bisik berundang aku au. Bisik berundang utai site.
0: Utai site ica bau.
1: Ica bau. Okey. Tak ko ngai ngai negatif negatif pun tak ngai nya de. Ndak patut aku nak uliah.
0: Laban mami selalu ngagak
1: selalu kita selalu kita medak deh. Mami akan uliah kan.
0: Yeah.
1: Tapi maya pertandingannya ica bau. Semangat.
0: Iya, tapi nanti berarti ke mami cukup steady nemu kontrol vokal mami bakal ke agi uliahnya sebenarnya tapak tang bertinggi tadi nyubaka ke bisi utai bisi utai
1: ke bisi utai ku aku okay. Nada nada kita mikir
0: nak ke maka utai
1: ya, nada mikir kenyak tapi tiba-tiba macam kena sekat nemu macam melekung ku kini nyebutnya semina aku ajak mi nemu
0: iya
1: no explain no comment amai ku
0: okay. Okay mami tu tadi so tanya tu tadi jadi lagu aku ke lulung tu tadi kira lagu ke dua mami masuk SJ ya. Okey, jadi siapa ke tukang kebat tu tadi garik mami udahnya bekeni pejalai mami tu tadi nyedia kediri ari segi garik vokal ngau mental ke di Selangor tu tadi mami.
1: Okey, pasal gariknya aku nya apa namanya nak ngadang aku ya kesiko adalah anak ambu aku yang nyana nama Marno Marno Lasung ya kenyah Iban
0: okay.
1: Ya ke sponsornya deh malamnya nya
0: garik mami
1: garik au garik loader yang nusi deh garik mami iko ya Nano yang sponsor ke kenyit aku au terima kasih bukan calang-calang rega gariknya au 500 lebihnya
0: oh
1: lemunan beli ba apa nama apa temu temu beli ba temu decoration oleh Gary Loader
0: jadi Gary Nias Kia
1: Gary Gary Loader untuk Nias Kia jadi sidak ya sama macam besap bersatu padu lah untuk sidak yang macam sidak ikan angkat ke mami baru deh lebah mami lama mai gak nama mami tu nyon ada hilang tanpa rita aku sidak ya nak ngacau nya aku lepas mayuh penyanyi-penyanyi baru dia tu mayuh saingan ku aku tapi nya saingan sehat lah
0: iya betul
1: saingan sehat enggak nya deh lepas ngasai rimpu orang lama dalam industri industri music kita Iban betul lah utai ke berprestij SCSJ tu memang okey lah munyo aku sidak ya ngangkat ke artis-artis
0: ya,
1: ke
0: betul.
1: Baru artis-artis ngau
0: ke lama
1: ngau ke lama jadi nadai ke lama nadai lah ke baru
0: ya ya betul segi betulnya mami laban nanti baka aku lah laban aku siku rindu dengan lagu lama jatuh ke datuk kan. Ya sedia rindu dengan lagu lama laban hari dia kita belajar oh baketuk tidak orang lama main lagu cara lama ngau cara baru ke lain ke cara dari ni
1: tapi laban music suba lain daripada music dia tu
0: iya
1: iya
0: betul
1: aja
0: lalu pansut
1: pansut betul
0: oh jadi tu mami atau tadi laban sari tu kita segi berkawal ngau kita impu lagu mami ke masuk dalam SSJ tu tadi deh jadi uleh mami nerang ke bala peninga berapa lama udah mami berdalam industri music kita Iban bepun hari mami mansut ke lagu ngena keset tu okay. Lama nya udah.
1: Ya. Aku hampir ngena video tape.
0: Tape
1: recorder recordernya. Ya ke main gulung
0: gulung nak ya.
1: Okay piring hitam ko nak nampir. Recordernya.
0: Kaset ya ke segi empatnya ne.
1: Okay au ya ke kini kenyunya. Ke masuk password
0: pian. Iya au ya.
1: Agi hampir ko. Hampir setahun lebih.
0: Setahun lebih.
1: Udahnya 94 baru bisik kaset. Keset udah ya 99 nyak baru BCD.
0: Jadi ya ke ya kenya tadi lagu nama ke coba lagu
1: lagu Sulu Ngasak Kati.
0: Sulu Ngasak Kati. Uleh mai mimit kini lagunya.
1: Badu

0: Ya, pertama lagu.
1: Pertama lagu. Mm. Jadi ya ke nama keni kang hotelnya.
0: Record video tape.
1: Jadi video tape-nya setiap lagu aja tau ke bapa setiap lagu ke dalam setiap video tape-nya tadi mami. Setiap lagu aja.
0: Tak, semua.
1: Semua. Semua. 10 lagu lah reti dalam.
0: Lagu.
1: Ngena
0: video tape dah. Maya aku 92 mayanya.
1: 92. Apa 92? Empat password aku.
0: Nya dia tu berapa tahun dah? Nyu nak ingat ko.
1: Nanti ya 92.
0: 92.
1: Tola
0: 2006.
1: Dia 2006.
2: 92.
1: Ah balap ringan ulah mengiranya.
2: Yang ngira berapa?
1: 1992.
2: Aku meremah macam tak tapi berjual sepusir.
1: Sepusir.
2: Semua kuat.
0: 34 tahun kau mampu.
1: 34 tahun udah dalam industri music kita Iban.
0: Kau mampu.
1: Arinya mami, ari video tape-nya.
2: Oh, melir.
1: Ya, sikit bakal aja. Ari video tape nyentuk ke ngagai keset.
0: Keset.
1: Udah keset VCD. Ya, VCD mayanya aseko sikit laban maya ambet kaku laban maya beranjung aja
0: gitu ke.
1: Beranjung.
0: Suba ngena 3315 udah kelas
1: lah.
0: Almaya.
1: Iya, laban maya alu anjung gitu ke bekedai.
0: Bukan. Bau ku jemput. Mainnya game pun main ular.
1: Oh, kita bawa ku game ular. Yeah. Kita pusing-pusing.
0: Ya, ya, ya. Kita buat nyanyi-nyanyi. Itu macam-macam game.
1: Macam-macam
0: game. Asal bisa duit aja di download.
1: Ya, betul. Jadi, balik-balik 34 tahun. Jadi, mami, bapa mayuh jauh berbeza muzik kita dia tu.
0: Ya, tapi aku udah tu ilah bulan 2027 bulan 7, nanti nak bulan 8 untuk birthday aku. Aku akan... apa namanya nyambut untuk ke 35 tahun.
1: Wow.
0: Tapi nak lembut ini lah.
1: Aku minta dulu.
0: Amai ya. Aku kan nyambut. Aku kan nyambut untuk memperingatkan aku dalam industri muzik kita Dayak.
1: Iya betul. Jadi mami cadangan tu tadi kan agak ya bakal dinner ke bekeni mami? Tau ke jemputan ke diri pun?
0: Jemputan biasanya saya ku banyak menggunakan mayuh.
1: Kira ngaga konsert ni mami ni. Wow.
0: Menggunakan mayuh sian ni anang deh.
1: Kira ke berjual tiket mah ya nah.
0: Orang sponsor.
2: Datuk.
1: Datuk mami.
2: YB menteri sponsor siapa berani sponsor mami. Okay, aku appreciate that. I appreciate that.
1: Kira mami ke ngaga tahu konsert malam Winnie Albert. Wow. Yeah.
0: Bisik okay, sebenarnya aku ajalah bisik ke penyanyi bukai ngambil kira ke minta minta berkat sedaya minta tolong sedaya. Yeah. One of the my favorite cousin Penny.
1: Yeah.
0: Penny Michael Chin kemek lagu
1: Michael Chin.
0: Assalam
1: McLean.
0: McLean. Penny McLean Chin. Mek lagu Nuan Milia pergi. Nyalok. Lagu lo.
1: Okay, anang.
0: Ayo, cuma.
1: Kunci dulu, kunci dulu. Tu satu, sudah tiga tu bergulai sebenarnya.
0: Tidak, kita bergulai.
1: Okay, satu.
3: Kelala. Nuan ngasu atiku mawa.
1: Ya.
0: Agua kawan. Apa benda udah?
1: Benda sih. Okay, okay. Jadi sebedau anak pun baru anda kami abu gulai ngau si ketemuai mami Winnie.
0: Yeah.
1: Tentu ya dah lama berindustri muzik kita Iban. Kita yang berinang setiap lagu dulu. Lagu mami megap. Lagu kegemaran aku tu sebenarnya mami.
0: Anang hirau malam tu kita aus.
1: Nyau tu bukanya malam beringau. Okay, lagu kegemaran aku tu. Nyanyi lagu dari Winnie Bird. Nyanyi lagu Harap Api. Harap kepadam api nyerarai. Hebat.

0: petang ngali hari nyentuk ngagai pukul 2:30 ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merecaku perangsang ngagai rapan biak kemai hari. Semina buat YFM Miri.
1: Ya, begulai baru kita buat program Ruai Kita. Kelebihan ngagai temui kita serito inya Mami Winnie Albert siko finalis SCHJ ke-9. Ya.
2: Amat tu kena deh.
1: Okey, jadi tu tadi Mami berkawal ngau lagu Aku Ukai Luluang tu tadi. Oleh Mami cerita ke siapa ke ngagak leka lagu tu tadi tiun semua ngau idea-idea tu tadi ari siapa tu tadi Mami.
2: Okey, Aku Ukai Luluang tu sebenarnya ya buat penghidup Mami pun deh. Naban Mami, naban bala kawan semua dah jauh magang. Ya, aku nak nemu nama penyalah aku orang ke ngai bergoleng aku kenyak mah. Okay, mandang kan? Okay, mandang kita lagi. Lama kita bermiri. Aku tak boleh bintulu. Kadang-kadang nanti aku pergi kucing lagi. Kaban-kaban lama aku cuba nyodah lain dia tu.
1: Berubah.
2: Berubah. Hello power. Okay, nyu berubah dia tu. Aku mandang kade. Tapi nak ngawa aku just I pray for them. Laban aku memang takkan muai sidak ya. Memang aku takkan lupakan kawan-kawan lama, geng-geng lama. Begulai susah senang leh. Dia tu keadaan berubah memaksa kita laban bakaku suba jandes deh. Jandes nadai bedau belaki. Bukan bedau belaki lah jandes mayanya hidup. Kira ke mayuah lah kian kitu dia tu laban aku bisi laki bisi anak bisi ruang bilik kak kali ni kak ngibun balana bala laki balan tua deh. Nyak maku aku yeah. Tapi nyak berbeda lah dia tu lah berbeda.
1: Oh, jadi kira ke lagu tu bisi berkau dalam hidup
2: Mami yes. Pun and then ia ke ngagak lagu tu laki ya kumpu
1: laki numpu
2: nah. Aku menceritakan deh, menceritakan gaya ya tiba-tiba macam aku Ukai Luluang. Lama reti Luluang kok aku ngono laki ku deh. Nah, Luluang tu adalah perantaraan kumang gau selinggar matahari.
1: Iya.
2: Ya. Baka entu selinggar matahari ngau kumang tu ia bermunsuah.
1: Iya.
2: Ia nyadi orang tengah-tengah. Ia yang akan membaik pulih.
1: Ah, Luluang tu tadi.
2: Yes. Luluang tu tadi deh.
1: Ah.
2: Nanti yang jang boleh. Okay, and then mula-mula lagunya, mula-mula lagunya nak ngai aku nerima ya, laban kan uncle dek main gitar, cukup jayi debunuan lagunya mula-mula, then digagak jamitan, dalam masa nak atas sebulan jamitan kagak ya.
1: Yang agak demo
2: lagunya lagu tu ngau music sekali. Sekali dengar aku musiknya, wow,
1: amazing
2: marvelous. Marvelous, amazing. Amaya aku macam jatuh cinta lah ne, ngau music ya dah.
1: Ngau music ya dah 100%
2: tembus. Ya 100% okay 100% 80%. Aku okey pa, papa aku. Nama subak dengai deh. Ku laki aku ringan medak kotoknya deh, medak nadainya jahit sebenarnya. Biasalah kita demo dulu deh. Nyak lah banyak lagunya adalah ori daripada laki ya kumpu. Nadai AI ya. Sorry ya.
1: Original.
2: Tak main AI, okey.
1: Oh jadi atuk tadi kira ke family empu diri sebilik empunya ne ke ngagak leka lagu tu ya ke musiknya tadi siapa tadi Mami
2: musiknya sama agak
1: sama
2: music tap labannya ngena wave mix production jadi hari Jimmy Pelikat. Okey but SSJ tu sidak ya ke tangan belakangku nano derit nano lah semesti Gary Lauder semestinya laba yang mua adik aku Stephanie Albert ya ke lagu Bujang Pasai lagi masa lagu ya Bujang Pasai danya tadi siapa lagi yang ke sidak ya Jimmy Pelikat wave mix production. Terima kasih ngau sidak yang laban nyade tulang belakang aku maya SSJ 9 tu kemarin deh basra now.
1: Seminggu kita dia ne.
2: 5 hari lah 5
1: hari. 5 hari 4 malam.
2: Ya 5 hari ya meh 5 hari 4 malam.
1: Oh, mama ne.
2: Ba ya
1: sekumpulannya mayuh direnya.
2: pagi, malam, tengah malam pulai. Dani pagi. Tapi untuk SSJ tu kami buat yang terbaik lah.
1: Okey, jadi tok tadi mami dah nemu udah lagu aku kai lulung tok udah masuk ba SSJ ke 9.
2: Jadi nyangka aku.
1: Nak nyangka.
2: Laban nyawa aku malam.
1: Aku sikit sangka mami.
2: Tapi manyuah ha, manyuah aku ninga bala netizen memang sedak yang nyumpah aku lah. Memang sedak yang anu aku ba Facebook. Namanya mainnya. Nama-nama malamnya nemu dia ngau final. Nya adalah rezeki aku. Aku pun nak ngadang aku boleh masuk ba final
1: SJJ. Ya betul. Tapi ba aku mami nuan sikit dah. Aduh ke mana jadi ba penemu tau ke bala peninga ke Medak tu. Tentu yang mami sikit masuk.
2: Laban aku dah buat yang terbaik. Yang terbaik lah. Dah buat yang terbaik. Nya nya aja boleh aku dah. Lebih hari ni ngai aku dapat tu aku berjoget ni lebih
1: ah. Tu tadi mami laban nanti mami nak kisah tu tadi. Mina nanya aja uliah kini mami berkongsi ke cara atau ke konsep belagu ti dekat di baik maya malam kemuncak tu ila mami. Jadi tau ke kejutan hari mami maya bulan nanti nandai penangguh bulan 10 SJ ke 9. Kejutan ti balap ringan nanemu?
2: Kejutannya ya mestilah rahsia. Dini tahu ngai ke orang lagi nyuniti acara tua.
1: Iya.
2: Mahal gak mensia tu.
1: Copy paste.
2: Copy paste.

0: Ini baru apa semua. Nada salah gak aku untuk ngangkat ke klinik yang buatnya.
1: Industri kita.
0: Lepas aku sentiasa macam cover kan yeah. Lagu cover. Nada milih lagu Iban, lagu Melayu, lagu Cina, lagu Jepun.
1: Okey, Mami. Jadi itu tadi sebedau Mami ada kemerinan kita setiap lagu lagi. Jadi nama pesan atau ke anti nyemak. Nanti semak lah rezeki berpanggai ber Mami malamnya menjadi juara final
0: amin,
1: tadi
0: amin,
1: nama
0: amin.
1: Perkara kecubah dekat di gagak Mami dulu.
0: Okey,
1: amin. Kita amin.
0: Amin. Puji Tuhan. Aleluya. Laban aku orang semayang. Tapi lama nak semayang. Terima kasih. Kalau main dosa.
1: Kanto ini kau jaga ngai madah berhadiah. Okey, nak kacau.
0: Okey, jadi aku kena nyebutnya. Aku berterima kasih lah ngagai especially RTM nadai DJ nadai kena kenyebutnya nadai penyiaran nadai ke artis laba kita itu kawal sama-sama ngempu pangan diri dan ngarap ke kawal kita itu nak putus
1: betul
0: utanya tadi pinta kita ini awas gap ya tapi kawal bergulai anak sekali putus.
1: Iya.
0: Nanti kita okay kita ke orang yang lama nanti nak ngajar sidak ya kebiak bekeni. Nanti okay kita sapa lagi. Nanti okay dia tu kemanya lagi.
1: Iya.
0: Nabi ayah lapan nanti tu kita ke mostly okay aku
1: legend.
0: Untuk legend. Kita itu orang lama ulih ngajar sidak ya tu anu anang kasar.
1: Iya.
0: Secara lembut, saran suruh atau bijaku. Nyak baru tanya kira ke macam kini.
1: Manis.
0: Manis engkau yang amat munyak kulat lah. Hai lah. Okey. Udah nyak tadi nak kira ke nyak lah. Ti aku puji
1: rezeki.
0: Tuhan. Rezeki malamnya. Aku akan ngagak lagu-lagu yang manah lebih garinya.
1: Iya, kira janji tanya belinga.
0: Ya. Aku akan ngagak lagu manah. Nanti aku pincin ke jemaah hilak kita anang anu aku. Aku ulihnya di belakang tabir.
1: Iya.
0: Nada salah. Nada salah. Labana ndak selama-lamanya nuan ulihnya di artis pihak ya. Nemu nuan tuai lah.
1: Iya.
0: Dia tu kita lagi biak. Ila lu. Maka aku kuliah lagi biak. Siapa kengai? Lagi laku. Dia tu umur dah meningkat. Macam-macam lah jakut negatif orang. Nak ngasih rempu umur dah tuai. Lagi kat belagu. Bah, nama dini ni aku ingat makai tuai. Okay, aku tu kerja perintah.
1: Okey, Mami, hanya sekira ke Siti Lohan lah, bala pelinga. Anangnya kita nyo salah paham,
0: salah tafsir. Kita laban aku pun manusia.
1: Manusia. Okey, jadi itu Mami sebedau anu merindang kita istilah lagu Jakub bunuh di nuan Ari nuan atau ke Jakub lalau kelebih ke sebagai artis ke baru atau ke artis ke legend tu tadi sama bela angkat berindustri kita
0: Iban tu Mami. Sama labannya kita Iban ngidup ke Iban.
1: Ya.
0: Okay Iban munuh Iban. Munyi Jakob kami sedak rabla suatu. Sorry nyak buat Selangau. Apa kata lagu apa nama warok? Nuan kaban aku makai kaban. Munyi kau warok nuli aku malamnya. Akai.
1: Okay.
0: Best man.
1: Mami. Hanya dikira ke alu terus merenang kita isi lagu ni Mami. Nama lagu kembali nuan seri tu Mami.
0: Lagu nama na.
1: Nah lagu nama aku ke Lolong. Ni buah biar kenya.
0: Oh, dah.
1: Sampai chorus ke pertama, nanti ke terus.
0: Okay.
1: Lagu kak pesan dulu sebelum merindang setiap lagu Mami.
0: Pesan Maya. Pesan malam tu siapa kita kak ke ruai ruai 8689. Okay, bertemu dengan aku dia meet and greet hari tu di tu RTM itu malam lagi kita bertemu 8689 meet and greet with Mami Winnie Albert. Okay
1: kita berinang benung live nyanyi Mami Winnie Albert ngau lagu.

aquí té malam to Ausa. Ausa. Ya nama SSJ mayanya. Tak nak ulmu bakat tu. Beci ai. Dia nemu ya ne. Ada udang di sebalik mi. Ya.

0: Terima kasih Miru FM. Thank you. And thank you
1: Pendengar YFM, bisik berita mana dia tu nuan boleh mendengar radio anggap budak TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur dia tu semua bisik dalam situ application RTM klik pendiang ke-34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak ukai nakaknya aja. RTM klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM bakar TV1 TV2 TV OK sukar RTM TV6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke tipetak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

Hari pengelola program ni YFM Miri, terima kasih agak kita semua terus mulai kami setiap bergulai yang kami hari pukul 12 dan untuk ke pukul 3 atau lagi. Jadi kira ke aku terima kasih kau laban DJ Panangau pertemuan kita tadi Winnie Elbat terus ke ngau program podcast khas hari Miri FM tu udah tu lagi ya. Jadi terima kasih kita sebuah laban udah mayo komen hari titi apa yang megat di Facebook rasmi Miri FM ngau megat di setiap radio ke bisik di meniang ke kami jam ke dia tu. Terima kasih mayu-mayu balap dengar aku lebih lagi tu tadi bisik ke kumedak sidak ke di titik tu tadi bisik nyu begau sidak dah lama tadi ni laban laban nama tu tadi laban kita live kena telefon kumpul jadi nama tu begau sidak ebek komen tentu yang boleh pedak tadi. Jadi terima kasih kita sebuah laban udah marang aku atang nang acau. Okey jadi ngarap ke kita terperindang laban kami di Wife Emiri ngemai temuai sikup finalis SCHJ ke 9 tip mujur masuk ke final SCHJ ke 9 ke dekat diatur nanti nandai penanggul dekat diatur bulan 10 tu ialah di sepawah tu. Ya, okey. Jadi sebenarnya kami ngau yang gagai dekat baca pesan rindu hati ke bisik di tinggal atau ke diterima kami titi ngau Facebook rasmi BFM. Jadi tu Siti berita marah ke program ianya program Miri International Bike Week 2026 di Sadang Ulian Negap Kendagang temuai di Miri. Jadi pengawal ngatur Miri International Bike Week MIBW ke-13 tidak diatur hari 28 ngagai 31 hari bulan 8 di Sadang Ulian Negap ke Miri jadi palandakang temuai lumba main serta gaya penghidup tip berpengerai. Hanya disapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemilihan Sarawak ianya Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengerami antarabangsa tu ukai semina ngempuruk ke komiti bermotosikal ari dalam ngau luar menua tang mengganyukung pengawak ngelaku ke Sarawak jadi palan dagang temuai di kerindu. Hanya dikoya Miri ngemuan pengelebih ari sukut pemanah rampak menua penyelai budaya ngau perengka guna hospitality tuli mata mayu agi temuai domestik ngau antarabangsa. Jadi yang ngarap ke MIBW talk ke Miri International Bike Week ke 13 tu terus menjadi pengawal ikonik tingangkat ke nama Miri berperingkat antarabangsa serta ngerapit ke kaul komiti bermotosikal ari mayu menua serta mata penyerta dari Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura ngau Indonesia. Jadi ngarap ke pemoto mujur bengkah hari 28 ngagai 21 hari bulan 8 ianya ujung bulan tu di Sadang oleh negap kemirih jadi palan dagang temuai lumba main serta gaya penginup atik berpengerai. Jadi terus ke kami ngui yang nagai Facebook rasmi Miri FM tu pesan mayu undah pesan di tinggal balap peringat kita hari pun pukul 12 tu tadi bisik sekadar udah minta lagu bisik sekadar udah tumu ngenatai ke pesan sidak ya tujuh ngagai kabar layan atau ke di sebil atau ke bala-bala di luar Malaysia tu ya. Jadi pesan ke cuba tu hari Clarence Midan tu rumah Clarence Midan tu hari Pakan panas kami di Pakan serito minta tebah ke lagu hari Ricky Anderson ambil aku nyadi ke ganti kena merindang nanti diri kaban Facebook Piamaga Dayan Dayana Irene di Limbang Syasamana di Sibu Damia Lina Lin di Miri ngau semua peningau YFM Miri ke ngalih hari tu ya pesan dari Clarence Midan. Terima kasih Clarence Midan laban sudah setia bergulai kami berawak ngelah tengah hari nyentuk ke dia tu. Jadi pesan ke Siti Tok Ali Lina Bugis ko ya selamat berjalan ke pengawas Dewai berkonti DJB ko ya geng Robi Ari Kota Masai Johor minta Dewai nebah ke lagu Ari Jessica Timah Laki Sigat kena merindang semua orang pengelala kami serumah di Nanga Ulin Piamaga Ulin B Ulin C Piamaga di Sungai Poi Kenawit Induk Kenawit Dawa Tenguling
ngau menantu ngau ucu aku di Sibu Jaya lalu nuju setuai di Konti. Okey, nyadi tu pesan dari Lina Bugis tu tadi. Terima kasih Lina Bugis. Nyadi pesan ke Siti tu dari Nola Piling. Madah ke panas kami di Batu Nia. Minta nebah ke lagu Ari Todi Bersumpah Masuk Neraka. Balat lagu tu ni. Jadi lagu tu dituju yang agai menyadik ya. Nyina Sita Nita Sapir Kandau ngau kabania nyinyak Seri Inti berseloi si buti ngarap ke terberinang lagu Ari Todi Bersumpah Masuk Neraka ne apo malat amai lagu peminta tu hari balap peningat kita. Okey, jadi sebenarnya nampun baru pesan ke bisik di cuma kami, kita terus merindang si lagu peminta hari Nora Bilyang tu tadi, lagu hari Todi Bersumpah Masuk Neraka.

ke ini bungan datai ke konti tadi. Okey, jadi terus program mulai kami berawak mula tengari YFM Miri. Kita bertemu maru berawak minggu baru. Bye-bye, mumpuk kami semua.

0: Jaku ti siru. Jaku ti siru uling lantang kati titusa. Uling angkat kesemangat ti lembi. Bijiman me lebuh ti ngelabuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat. Maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu, luitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku ti pansur dari mulut kita, nadai oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di bawah jembatan. Nadai oleh diambil kita pulai baru. Nadai oleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak oleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam tidak terpasau. Kedua, peluang tidak lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku tidak dipansut ke kita. Semoga jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku tisirunya baka air mani. Manis serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat, ngubat hati tisino. Jaku ti positif oleh hidup kesemangat, lalu merangsang tiap iku orang tininga ya. Jaku aja ti disebut ngau siru, baka teriti air hujan ting masah ke rumput, ting ngasuh utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku ti siru ngagi anak, oleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuhan pengarap pedirimpu dudiari lau. Anang berbanding kesidak ngau orang bukai, tiap iku kita bisi penau ngepelandia ke dirimpu. Nari bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak gari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timun itu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, tajak yang dah panjai, tang pangkak yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita mansut ke jaku, leman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai betulang, tak mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku kekasar tak ngasuh hati insiban, lalu tak ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penemu diri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau kia ngelabuh kurang. Anak berdengki tau kengemuan pengeringat ngagi orang, kita ndak boleh ngubah hati mensia, seminak petara aja boleh ngubah hati mensia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Ya baru ngam.
2: Kan?
1: WAI FM.
3: Rentang dari hari WAI FM
4: 101.3 MHz. Choose the plan for come.
5: Rentang ngalih hari.
6: YFM Segulai Sejalai.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Kucing 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
2: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyabi Ari Masterpiece Lekang Gautiun

Gadi baik baby ke ngali hari tu beli ngadi empunuan siku nya siti lagu ke mujur nyingkang ngagai renggat final ACSJ ke 9 ya ke dekat diatur dalam bulan 10 ke dekat datainya. Lain selamat datang ngali hari lalu ke semua belah peningah kita ke bisa mendiang ke YFM jam ke diatur barentak ngali hari kita ngali hari hari 4 sari tu 6 hari bulan 8 2026 lalu ke ngali hari tu barentak ngali hari kita gulai dengan aku Melati Badi hari pukul 3 ngali hari tu nyentuk ngagai pukul 6 lemah itu lagi lemah pengawak jam ke dia tu bisa sekedar hari kita hanya tadi yang kau dah tumu mulai kediri ke rumah syip pagi jam ke dia tu dah hebat rumah bisa sekedar hari kita ke office hour yang tadi agik gawak yang ke gawak syip lemah impan yang kau baru berengkah kini selamat berjalan ke pengawak untuk bila kita ke bendung gereja pengawak jam ke dia tu lalu kita ke barantu jalai yang kami bisa mindah kini jam ke dia tu sama berjimat harap ke kita yang tadi likun datai buat palan ke dekat di lawak kita ungkup sarito jadi bukan selama buat rentak ngali hari kita hari 4 andur kita berkongsi ke berita tu pengawak ke bisa dipjalai ke buat benua kita ke lebih akhir ya dahnya lagi pukul 5 lemai kita dengar ke berita di Kuala Lumpur lalu 5 setengah lemai kita dengar ke program Plaza Jurai 6.35 hanya tu sun program diungkup ke buat rentak ngali hari kita ingali hari 4 6 2026 ya jadi kita ke bising into hari pengadah Sarito Sarito 6 2008 selamat hari pengadah hari kami bawa FM ngarap ke kita nya seruran gerai umur ke bertambah mega ngasuh rundiang kita ipan majak tuai ngarap ke semua pejalai pengawak ke dekat di kerja kita ipan sama mujur magang betuah berlimpah kita harap ke semua utai ke di kingin hati kita boleh dicapai kita magang ya jadi balak lagu kedua hadiah pilih aku merindang ya balap ninga kita yang baru tak ngali hari kita yang sari tu Siti baru Siti lagu baru lagu ke di baik Ricky Anderson ke sekali tu ngau lagu Bungai Pinang.

0: hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hashtag lebih aktif dia tu. Boleh dengar kita Intern Hari Luar
2: malam minggu peluang bertemu
1: pukul 4 lemai YFM Sulai Sejalai 24 jam sehari.
3: Hai, hai, hai. Anang nak ingat dengarkan hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mai orang nanya, berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter gak?
4: Hello Harry.
6: Hello.

0: Hashtag Numbia Active.
1: Ba YFM.
2: YFM. Segulai Sejalai.

Baik, Silvia Banyi ke ngali hari itu diau ke Tegal Sayau. Ya, Siti lagu dipilih aku merindang. Ya, kita akan terus mendiang ke YFM. Mulai engkau kami bak rentak ngali hari kita ke Sarito. Jadi, nanti berarti ke Gayari bak Bandaraya Kuching Sarito peningga panas. Jadi, kadang-kadang buat kelemai lagi tak hujan. Jadi, jam ke dia tu ke panas. Jalai kita ke Nyangka Bisik. Jalai ke pengawak bak luar rumah kini. Bayu macam kita ikut di kerja kita lebih agak kita ikut nang kebun bumai ya udah tentu mah ngelaban panas ngelaban hujan mah kita sering kerja pengawak nyalai ya ke panas begitu peninga nanti uliah mayuh ke ngiro payamat nanti ya kelalu panas atau ngetu ngeduah kita kelangkau nangi ke kita hanya tadi nyau tabin nangi ke kita hanya tadi nyau sakit tak dapat nak uliah ke kita kerja nyalai sama nyaga pengerai dream pun hata japan pengawaknya tadi nak tahu nak gak diterus ke kita laban nanti ukai kita siapa lagi ngereja pengawaknya nyalai utai ke pemadu berguna pengerai kita mesti dijaga pengerai kita yang tadi mana udah tentu pengawak ke dipejalai ke kita pan mujur lancar megak di gereja kita ya jadi tu ngendang berkawa ngau Sarawak Tourism Board atau ke STB ke madak diri udah mujur nyapai target sedap ya nanam 10,000 pun kayu bak serata Sarawak tu jadi dia tumbuh hari timpuh 5 tahun jadi pengawaknya di perjalaikan dengan program Eco Green the Planet kena Sawup Sarawak Forestry Corporation jadi chairman STB Datuk Dinis Ngau madah ke pemujurnya aku ya ngayan ke komitmen semua orang lebuh ke negap ke pengawak ngintu serta nyaga rampak menua ngau pengawak dagang temuai di meruan bak menua kita di Sarawak di tau ya. Jadi targetnya ditembukkan dengan pengawal nanam kira 3,800 pun kayu bakau bak Taman Negara Kuala Rejang. Jadi amadah ke tajak target asal udah dijapai dulu lagi harinya. Tang STB dekat terus ke pengawal nanam pun kayu ngau target baru di kenang rembai ke empas pengawal ngintu rampak menua. Ini Siti ada berita ke dikunci ya kaku ngau balap ninga kita ke bisip gulai ngau kita ke lemah itu bak rentak ngali hari jadi bak perkara bukai yang mereka berkongsi ke madah ke sebagi hari hasil nyua tiket bak Rainforest World Music Festival ngau Wonyo Jazz Festival tu kemari udah diberi kena berjalai ke program mulai ke pemanah rampak menua jadi tu tadi diperjalai ke dengan inisiatif Eco Green Planet diperjalai ke STB tadi ya jadinya cara ngayan ke komitmen sidak ya ke dekat tentu ke pemansang sektor dagang temuai uliah mereka beri penguntung ngakai rampak menua ngau ke komuniti menua kita di Sarawak di tu ya. Jadi sebagai hari hasil jual tiket festival yang megah sudah dikenal beli tampang pun kayu ke ditanam bak sekedar palan strategik bak serata Sarawak kena sawup SFC tau ke Sarawak Forestry Corporation. Hanya berita ke di perkongsi ke aku berentak ngali hari kita ke ngali hari tu bergulai ngau kami rimpat saritunya 6 hari bulan 8 2026. Nyalai lagu kita ke sekali tu. Lagu ke di Baik Abang Kaya bisik undang selepak batu.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap ke hati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi adulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Kami, Merindang Kita, Nintiang Ari, bermacam lagu,

Lee Steven ngali hari tu meninggal ngau lagu Anang ngiga ulih hanya Siti lagu ke dipinta anti indai bibi lemai tu benduan peribun ucok ku ya harap ke terperindang ngau lagu ke udah di tebah akunya tadi lalu harap ke malam meninggal kita ke buka yang muka lebih lagi kan kepala kita kenang seruran dan nyukung kami tiap bengkah program ke di tabur ke kami nintiang hari hapi yang muka lagu-lagu ke di tebah kami nintiang hari harap ke tau merindang hati bala kita ke habis bergulai ngau kami ba YFM ya. Jadi kenang penggawak bukai ke sama habis dekat diatur tu peningan ianya program ke dikumai Sarawak ku sayang. Jadi program tu ke dekat diatur ujung minggu tu ilah ba kompleks sukan Serikai 7 ngagai 9 dari bulan 8 2026 nyalai kita ke diau semak ngau Serikainya tadi nadai salah nadai kedirik ngagai program ke bisa dikandiatur berengkah ni pergi lah peningat 7 ngagai 9 dari bulan 8 2026 bak kompleks sukan Serikai yang macam utai ke ulih di pedak kita lebih kita ke ngelawak program ke bisa diatur ya. Jadi buat program ke bukai lagi kita sama ngelansa buat jam kita ke gulai tu nyentuk ngagai pukul 6 lemai ya. Jadi lagi terus merindang balap peninggal kita ke ngali hari tu tu Siti lagu ke di baik jenarino jeraki ke sekali tu ngau lagu tucum lelegum.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat meri penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
2: Kami, Lori Langgita, Nintiang Ari, bermacam lagu.

0: penganta kami suba yang spraynya karga suba muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap api kure ngok to pakai sanggol suba mau kami suba darah kami suba ngena baju kure baka baju serumahnya baik sedai nai bujangnya sida ga tuai ke kan wal ni ke basana ngai nyadi kayen to penganta kami suba nya kami to suba nadai ano semua kedara-dara makanya magang nya kurang udah delua udah lubo numpu semua udah kan ngau kami to pinea nai lebih hari ino urasilia bajia magang kurang ya geburea ya gebajia laki sigat magayang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

Ya, lagu retro kita ke lemai tu dengan Siti lagu ke di by Wilson Wan Na Aku Buai. Jadi ngau lagunya mai jam kita 11 minit lepas pukul 4 lemai. Jadi lagi gulai ngau kami ba rentak ngali hari kita. Jadi tu kenang Siti ri pekit ke bisi dekat diatur. Ianya pekit pengelandik berjaku untuk berebut ke Piala Cabaran Premier Sarawak 2026. Kala itu dekat diatur 13 ngagai 18 hari bulan 2026. Kalai pekit tu dekat diatur buat Dewan Jubli Universiti Teknologi Mara UiTM Kota Semarahan. Lalu pekit tu ke Terubah yang diatur dekat Bisik 18 Bengkah Tim ke dekat Belaban. Lalu sidak ke ngau ngambil bagi tu ianya balan biak ripalan pelajar tinggi perintah ngau palan pelajar tinggi 2 di Sarawak di tu. Jadi pengurus Communication Strategik Angkatan Zaman Bansang tau ke Azam Sarawak ianya Muhammad Asnal Hakim Junaidi madah ke pekitnya diatur kena ngangkat ke pengelandik berunding pemandah iring balan biak pihak megak gau pengelandik balan biak tetap berjaku mansut ke pertemu diri ya. Jadi madah ke pekit tu nang diatur dalam jaku English lalu tiap itik tim dekat diasuh ngembuan habis nadaya 3 ikut kaban lalu mensia mayu megak sama jadi perangsang datai mendak renggat ke penudi benar pekit tu ke dekat diatur ingat 18 hari bulan 8 2026 buat Dewan Jubli UiTM Kota Semarahan ya, Siti hari pengawak tahu ke pekit ke bisa dekat diatur buat bulan 8 tu peningannya pekit pengelandik berjaku berebut ke Piala Cabaran Premier Sarawak 2026 jadi pekit tu ke Terubah yang diatur jadi 18 Bengkah Tim dekat Belaban Maya Tuila ya. Sama datai ngagai palan ke disebutnya tadi nanti kita akan mendak renggat ke penudi pekit tu ianya 18 hari bulan 8 2026. Ya, jadi lagi kita ngelansak berpengawak ke Bukai atau ke aktiviti ke Bukai juga. Jadi kita lagi berperindang lemah itu Siti lagu ke di Bailinda Anang Salah Guna Kuasa.

0: enti ba apai inai kita ke udah tuai tu deh.
1: Mm-hmm.
0: Bahkan ni cara kita nyaga seduai laban enti kita berhati laban bisik sekedaknya tadi udah tuai ko kita deh.
1: Betul.
0: Nak boleh ngintu diri tok kenyaga diri seduai ya ketegal sudah sakit kini ketegal nak dapat lagi tok ketegalnya yang kanya udah babo ko kita deh.
1: Amat amat ya. Nah ngamat mayuh nak nyadi bak ruang bilik atau itu satu lalu lebih lagi apa inai sudah nyudah tuai lebih sudah ketuai nyotulai lagi itu dah dah
0: bengal
1: nyobengal lagi itu dah lalu tatua lagi enggak kedainya dah ya nu dah sebut kita nyobabo dia nyotatua lagi itu dah ya lalu enti kita nyaw nitiah kaulah sudah ya. Sidak tu bahkan nu pulai ke anak miat baru dia.
0: Ya,
1: so anang sekali bekenya bala menjadi dalam Tuhan bala kita iti anak ya awak ke kita mengkang babasa kapai nai kita bayak sidaknya nyau dah tulai agi nyau bengal lagi nyau babo agi kini nu nak mayuh agi utai nak ingat sidak ya pengerinduk kita mengkang terus ke agi sidak ya anang sekali ringat menjadi dalam Tuhan aku bisi pengalaman mimit ngemata kepala orang tuai bensato.
0: Yeah.
1: Aku bisi dekumai kami ayah utak. Ianya menjadi inai aku yang nak medak tang yang nadai ruang bilia. Lalu aku ngemata kaya laban aku medak yang mesenyak lalu debai aku bergulai dengan aku baku ciang itu. Lalu gagak ke aku bilia siti. So namau titik nyadi bak ya lagi kaya kena stroke. Lebuh tinggi-tinggi di baya lebuh ya kemi bayaknya bira ya ukainya nemu madah nak nemu yeah. Biakau utai ketemu kita ya lebuh kita muka bilia naka menyak dah mayuh macam pemau utai dia wangi utai dia dia tang aku berterima kasih amat-amat ngagai anak aku kelaki dupulai ngagai ajal tua disiplin anak tadi ni ya lalu anak ti disiplin anak tu amat-amat nolong lalu lebuh aku ti bertempuh ngutai tiban satu mengamata ke ayah aku kebutaknya tadi anak aku ngau ku ngangkat kaya lalu mandi kaya nakak mah pengutul kaki jari kami dua anak ya tang laban pengerindu
0: ya yeah.
1: Aku rindu dengan kaya tajak ya okay apa ya dah tang laban pengerindu
0: ya yeah, aman
1: anak aku cukup aku terima kasih dengan kaya ngau ku ngangkat kaya nuci meresihi bilik ya dek nemu pamaya udah udah birak macam utai penuh biliknya
0: ya.
1: Aku ngambil mop semua ya. Anak aku nuci bersih ya. Pandai bergulai shampoo ya nama nak nanti aku medak tanya tadi anak aku medak tanya tadi kanal mulut nyumpah dah
0: ya.
1: Kanal mulut nganuk dah tang laban pengerinduknya tadi tanam pengerinduk kita ngagai sidak ya ngagai apa naik kita ngagai bakal ngaku nyak tadi ngagai ayak kumpul
2: Plaza Jurai 635 Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: ni tiap hari minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mending ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus.

Lagu menjadi hari Raban Masterpiece ke lemah itu Raban Masterpiece-nya Siti Raban Megak ke udah mujur masuk ngagai renggat final anugerah carta siapa juara ke 9 ya. Jadi jam kita baru 38 minit lepas pukul 4 lemai. Jadi itu kenang ya Siti hari pengawak ya ke bisa dikadiatur ujung minggu lah. Jadi sekedar hari jalai besai Bandaraya Kuching tu dekat ditutup berengat-engat kena hari 6 gau hari minggu tu alai beri awak nungatur Sarawak Energy Marathon 2026. Jadi kepala polis Perilih Menua Kuching yang ACP Lexon agak cabuk madah ke jalainya ke dekat ditutup berengkah hari pukul 8 yentuk ngagai 10 pagi hari 6 laman bangunan Sarawak Energy gau jalai Mas. Jadi kena hari minggu jalai dekat ditutup berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ke pukul 8 pagi. Ia kemungkur sekedar jalai bakal jalai Amerikan Saleh, jalai Pendin, jalai Pedungan, gau jalai Tun Abang Haji Openg. Sama dekat ditutup ianya jalai 1, jalai Tun Abdul Rahman Yaakob, jalai Stadium, jalai Wong Li Beng, gau jalai Berbau. Jalai Mesir Mayuh dan di lalau ngujaku ke Ngasuh kita yang tadi merambu dulu pejalai kita guna jalai Bukai serta nak ngengkah ke perengkap pengangkut buat TC jalai ke di Pansak Lombak Toilak ya. Kena nyeliah ke jalainya tadi ambil ke nak berdedat. Ya Siti Ari info ke di kenatai ke aku untuk bala kita ke bisik gulai ngau kami lemah itu kenang yang berkaur ngau sekedar jalai ke bisik di tutup nyerumba Sarawak Energy Marathon 2026 hari 6 ngau hari minggu ke dekat datai ya. Jadi kenang info gaya hari megak yang ke bisik di perkongsi ke Met Malaysia atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia kalai buat ke lemah itu di pelabak ke bisik hujan bak sekedar nur di Kapit, di Miri, ngau di Limbang. Lalu hari di pelabak ke mana? Di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai. Di Sibu, di Mukah, Pihak Megak, ngau di Bintulu. Lalu buat ke malam tu lagi. Nyentuk ngagai tumu pagi pergila. Dia di pelabak ke hujan megak. Bak sekedar nur di Kapit, Miri, ngau Limbang. Lalu hari di pelabak ke mana? Malam tu nyentuk ngagai tumu pagi pergila. Di Kuching, di Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, ngau di Bintulu. Nyalainya ku info gayari ya ke bisik dikongsi ke Siti Hawa binti Ismail hari Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi 10 minit lagi 20 minit lagi kebentar ya untuk kita yang tadi melihat ke berita hari Kuala Lumpur. Jadi sebenarnya lagi terus merindang bala peningat kita. Lagu ke sekali tu Siti lagu ke di by Nick Robinson. Angau lagu Nadai Nadai Ngasuh Pedih Sepala. Lagu kena merindang kita ke agi terus menggulai ngau kami ba rentak ngali hari.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: lagu-lagu Pupu Bangsa, Minteng Hari 2 pukul 10 pagi, Seminak Bawah YFM, Y9-12.
1: Rentang ngali hari.

0: Dale Ari.
1: Duo Pagi Rewind.
2: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
1: Tahu peningkat kita usikan juang sup terjun bersia, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, janik ngomong terjun. Sup terjun, janik ngomong terjun. Boy. Nama sup ya.
2: Pemau teh. Panjang ini namanya, Cak.
1: Bisa ya, nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakaknya nyamai, Cak. Dia kalau dengar menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu, macam itu namanya. Nama resepi tadi itu nyanyi, Cak. Cara melai tadi.
2: Mesti kapsi janik.
1: Mesti kapsi janik, wajib. Entah ini nama dah kan janik bahasa nama. Nama janik tu ya banyak cak. Janik kampung, janik Cina, janik sambas, atau janik dalam puat. Janik lepas janik tiana. Terbaik tetak janik.
2: Okey.
1: Ha, udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
2: Pemau tai dini ke bawang mesai lengan.
1: Bawang borak mesai lengan. Ini okay. Gaya ambil kali ya ke udah rentuangnya majak rentuang buriat ya majak nyamai gitu tau di sumai ya.
2: Oh, okey mi. Ke janik jangan terjun bakali ke dar tuang.
1: Ah, oh, ya mesti ke ikut tanya ke tuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu ja. Nanti kompresori. Nanti bisi lubak masin bab tayes, okay. Sirap kemimiat kena nguleh ke bau rengut ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke aji nemoto nanti kepala lalak.
2: Udahnya?
1: Ujung-ujung empat.
2: Simple.
1: Simple resepi itu ja.
2: Aku ngumpai tadi. Namanya resepi itu bisi kenapa pananjal ja.
1: Oh, nadai. Optional.
2: Optional.
1: Optional.
2: Tempat anjal kah?
1: Nanti si tempat anjalnya.
2: Tahukah apa tebiang namanya?
1: Tebiangnya lambung ke jani hanya di atas cak ke bawah. Maka ya pelupuk ya mimet gaya air tanya cak. Nyama dia saya. Ya, kena nanti ke kulit daging.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: YFM, Segulai Sejalai.

0: Kita jatuh belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Hai, aku Airin Nyambong. Kita Dato' Benua Mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 6/8 dalam tahun 2001. Pengerami menjadi projek bekalan elektrik luar bandar bisi diatur bak kampung Tema Mawang Tebedu. Projek kedigagak lalu temu gagak dalam bulan 11/1991 nya digagak dengan ungkos RM593,000. Sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Afri Jabu madah ke projeknya nguntung korang kediau bak kampung Tema Mawang ngau kampung Tema Penggal, Kelimpari Sekolah, Rumah Sembayang, Kedai ngau Balai Raya Bandurnya. Ia megak madah ke perintah dan akan nerus ke pemansang bak menuaf sisir tipulai ke penguntung semua rapat bangsa kalai 66% dari projek pemansang dipercalai ke bak kandang menua pesisir. Ia megak madah ke perintah menua Sarawak udah ngagih ke duit RM3 juta dalam tahunnya dikena numbuh ke pemansang setengah du katur penyawa. Udahnya, Tan Sri Dato' Amar Afri Jabu madah ke raya berterima kasih ngagih Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdulatif Mahmud sudah berjalan ke politik pemansang timujur nempak menua Sarawak jadi menua timansang serta nyerombak menua-menua bukai timenua ngemansang Kediri.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Rentak ngalih hari.
3: Ngalih hari.
4: Ya, jadi lagi mulai ngau kami buat rentak ngali hari kita ke sari tu peningan. Jadi tu aku di kamai kita berandau. Mendiang kerandau aku mulai ngau bagari kami di Sri Kai. Jam ke dia tu program Sarawak Ku Sayang. Nama utai ke dekat di Lansak Seduai lemai tu. Jadi kita terus ngau ke menti ngau Margareta ke lemai tu. Selamat lemai ngau Seduai. Ni Duai.
5: Selamat
4: lemai. Oh, seretai ni. Nama Rita Seduai di lemai tu ni.
5: Mana?
6: Mana huai udah muda orang serikai. Lalu regas terus.
5: Lalu uci mata tu tanya.
4: Nama bisa utai ke mana di kayam dia apa ya?
6: Bisa.
4: Ini dengeran. Oh, ini kayak hari dia itu deh.
6: Sari itu, lemai itu, kelemai itu, untuk kelemai itu mana?
5: Mana yang membahas
6: ya? Nama itu melatih hari kumupu, hari kapi, hari pagi-pagi. Sangkai bersibu, nyentuk ke serikai.
5: Mana? Nyangkung. Harap ke nyangkung, menyentuk ke penghujung program kita di itu deh, melatih.
6: Nanti ke hari ini, apa ya?
4: Berengkah hari pergilaknya, nih?
6: Ya, berengkah hari pergilak.
4: Ngasuh dua itu ngelansak program ke diatur pergilak nyentuk ngagih hari minggu, nih?
6: Okay, terima kasih Melati di Konti YFM di Kuching. Peningkat mayu sekali lagi yang sama lemai. Lebih lagi sehari itu kami sebuat menuang test lain untuk menguji ke line kita.
5: Line kita. Kemudian
6: lapan ke dekat dikena dalam kandang bapari itu ke dekat datai. Nampak ya?
5: Pergi lah lusa, tulat.
6: Betul. Ngamik ke peningkat mayu pula nemu kalau itu bagi tunggak ke... tengah kita mau kita itu ketiga ya
5: palan ketiga
6: sampai mau ada yang kamu teh anak kamu teh ada aku ngono
4: lagi bisik nanti
6: mudah-mudahan lama sitik dah di muka
5: sitik dah ge ba zon tengah kita Sarawak atau deh melati ukarti nyu ambis
4: benar
5: aku sayang tang
6: benar
5: mopo bakal ke kayuahnya mana sampai kau
6: untuk reti ya nu ketiga ya angka oleh tarik ge sebut ya mau tang saja pia sigi pengeri no pengerancang hati medan yang kegawak berkata kenapa ya
4: lembanya yeah. Siti ini cara megak kena kita yang tadi kati korang mandah ini muai tu serundi yang kita kegawak bupis je ne
5: temu kena tu serundi yang tu dia tau tanya mati kita berluar tu
6: kena buat serundi yang
4: iya kemukai lembuah kena gawak ne
5: lembuah kena gawak amat
6: nama tu serundi yang namanya agak baik yang kita panggil
5: unity ya
6: tu serundi yang melatih yang mega peningkat mayuh kalai bagi Sarawak Ku Sayang kali ketiga di bagi menua kita Serikai kalai palang kita hanya stadium terbuka di Serikai. Panai ya mau tadi dari bawah kita melatih ya, terus ngam tujuh ya lalu tujuh lalu ngena jadi pengawal kita bakal selama mega bakal bendundu ke Bukai dekat pelabuh hari lima pergi lah nepi ya enam hari minggu mayuh macam program ke bisa dekat dia tu jangka aku nak ya jauh ba nondo ke bukai ni mah.
5: Nak tentu jauh. Kalau ba mua kita itu ngambil ke bala peninga kita di luar di nemu, kita ke diserikai ngau semak menua kita diserikai itu. Studio mini kita RTM mua depan mua pintu Sarawak Pavilion.
6: Depannya sekali-kali-kali. Tu amannya sekali.
5: Mumpu amat. Lalu ba Sarawak Pavilionnya nak ya baka ba ndur ke bukai mega nanti. Ngau peninga kita ni melati dia bisik pengawak pemandang hari rabat agensi ke bisik dia baik.
6: Betul.
5: Dia tentu ya bala peninga kita ke dekat nemu servis ke bisik dia berjalan ke perintah atau datai kia ngambil ke ulih ngatur mayuh macam tai ke patut dia adu ke kita dia nyemak bedau ulih adu dia pan ulih ke kita nemu nama tai ke dokumen ke patut dia baik kita datai bau pis je mahela.
6: Jadi namanya bari ke terubah awak ke kita berkunci ngau peninggal mayuh ne berkunci ngau ngelansak tu ne ma ngau mega melati pe mega peninggal mayuh kalai bakan doka bukai mega dia Sarawak kitchen mega ngau mega palan berjua dekat balabuh dibuka munyi koma tadi pameran konter perkhidmatan no bertanya ngau mega i peraduan serak tu bisi ama utan hari ati ku tu ma ngau mega melati nemu sedoa ngau ma
2: nama ne
6: saya kusiki gerai reino laban tu
5: gerai mega bunyinya berapa pedak aku 24 gram
6: 24 gram
5: 20 lebih gram
6: lebih kurang berkenyak meh nanti seberapa tu kita ningan atau ke kita berhati ke bendono ke bukai dia ke
5: kereta
6: kereta mobil motosikal serak tu lampai yang mau
5: lampai yang mau apa buat aku beratnya baik pula
2: udah mendak sedua ada deh sedua ada mendaknya
5: mendak bergambar mendak bergambar
2: mendak bergambar
5: kau sekali tu belanak tu
6: asai ku
5: belanak baru tu
6: ngelawak ngelawak orang tu ngempunya nyak meh ngakai kita ke namanya Engkira merambu kini dekat nurun tau ke mesti nurun ngakai SKS bagi menua kita serikai laban i peraduan munyi ku kami dua utama ya hadiah utama sikit maunya meh dini dengira
2: tau tau kirim ke IC nanti
5: Nak tahu. Lepas sawut tanya Eba di tahu.
2: Nah, seduai ke? Seduai nyawut ke kita?
6: Laban nanti ni teh ke atur atau ke syarat ke orang ke ngau i peraduan orang ke gawak lebih banyak SKS nak boleh ngau nyalai nama kita tadi di register siapa kita gawak akhirnya nak boleh ya ni buah daki ni kami dua tu
5: ke ngagai
6: orang ke boleh mau nyelak
2: bergambar aja kena
5: bergambar aja
6: ayam yang kini ini nombor rimpak maunya tinggi kini awaknya bas nentang i peraduan
5: awak kebenar bisa lebih ukai seminak ya ke hari kepenudinya ke hadiah utama besar bisa mega prize ke bukai ba Sarawak Pavilion dia sida nyabut ya ke hari ke bukai
6: utangnya tadi lekang ingat ke ngagai sida ke ngau ngeregister ba i peraduan ana ingat nanti kita udah ngeregister dalam pu paginya angka kita udah kang ngetu pulai ni pukul 4 datai baru kita laban mayu hamat kes bekenya bekeni ke bakal kita besibu sarinya mah
5: bekenya me bisa orang kena datai jadi di ente sebenarnya tu pukul 4
6: di tu pukul 4
5: pukul 4 ia nyabut
6: ia nyabut ni jadi sebenarnya pukul 4 kita tentu ke kita udah ngenatai kerempu ni nemu kita bernasib bertuah boleh i peraduan
5: praya-prayas ke bukai
6: ulu utai ke bukai lebuh bari ke terubah bisik mega konsert malam budaya Sarawak reti ya mayanya mega silap yang mantai ke ajat main asal bangsa mayan macam bangsa bisik mega pangau pemerintah mai balatis ke dekat Merinang orang berbagi mahu serikai
5: pelabak kunyak meh ngau ngelasak tu melati program kita bari ke Terubah pergi lah tentu ya kami hari
6: kunci baru
5: kunci baru
6: laban kita surat mai berita ngakai peningan mayuh kak pernah sikit kenyam kita ngacak-ngacak ke peninga ngambil ke datai
5: sikit amat lu kan ngegak sidak ke ngau catak kenyalah lah melati ni nampak tu orang serikai nak mau belagu
2: pandai belagu orang dia pelabak ku ne bising 15 ikut baik sedua ini.
5: Ya,
6: kira kali kami itu aja memang lagu.
2: Ya,
6: Okay. Kau perlu di anak ingat tau. Kita ke landia belagu, tahu belagu, datang ke kami bawa konti RTM di itu. Ambil ke kita terus live. Ia ke terus, ia ke lah, ia ke langsung.
2: Iya.
5: Langsung, dia magayang.
2: Ia kena nemu belagunya. So, tanda?
6: Okay. Ya, okay, okay, Melati, terima kasih ya. Hanya lansa hari kami di stadium terbuka bagi menua kita di Serikai. Bekawo ngau Sarawakku sayang bagi menua Serikai 7 hingga 9 bulan 2026.
4: Okay, terima kasih yang penting Amar hanya ke berita ke di Kenatai ke sedua ya. Nenek ingat pergila tahu berengkah ngelawak program Sarawak Ku Sayang ke bisik diatur bahagian kompleks sukan Serikai. Berengkah pergila nyentuk ngagai hari minggu ke dekat datai ya. Jadi jam kita 5.25 minit lemai. Jadi diatur terus mai kita mendiang ke program Plus Jurai 6.35.

0: lasal ti betul bakal kita iti ngenta ke rumah ti bisa piling. Oke, nya ruang bilik ti tan serta kering. Enti rumahnya nadai piling, lalu kita ngengkah ke rumahnya, lalu lebuah maya ribut, datai kabut, datai gelombang, datai nama penyadi ya dah. Runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya.
1: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang kri-

0: ayat 18, ke alai Kristus dekat ke orang tak jadi melaki bini, hidup bergulai lantang. Shalom semua, aku datang baru bergulai dengan kita buat program Pelasa Jurai 6.35. Lalu aku bersampai ke semua kita bila udah muju buat pengawak tak di kerja sepemanya minggu ke udah. Lalu ngarap ke semua kita terus boleh pemuju buat nama-nama pengawak ke di kerja kita. Bakal selama Pastor Graham Manujang enak lejuk bergulai dengan kita berjurai ke topik tik dekat di pejurai ke kita. Shalom Pastor, aku ngelalu ke penatai nuan sekali lagi.
1: Shalom. Terima kasih Puan Penny.
0: Yang harap ke berita mana Pastor?
1: Manah, puji Tuhan, puji Tuhan.
0: Ya, puji Tuhan munyi ke aku, munyi ke suah disebut aku Pastor. Tua boleh bergulai ngau bala peninga kita ke tegal. Pemanah Tuhan tu tadi berpenghidup kita.
1: Nang aman.
0: Tuhan tu tadi beri tua pengering, Tuhan tu tadi beri tua pengerai. Dia tua boleh ratai berandau ke sekedar topik ke udah di perambu kita ini.
1: Betul.
0: Pak minggu ke sekali tu, Pak Pelasa Jurai 6.35, tua mansang jauh lagi senentang penghidup jadi melaki bini tau ke tikah ni teka atur kita orang Kristian. Nama kini atur ti udah ditetap ke Kristus bak orang ke jadi melaki bini serta nama kini prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini bak orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny. Topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah ba lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai ti selalu disebut aku ianya semina pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu Yakub ti mesatu ianya lebuh kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita Yakub tanya ditu tadi ianya nama padah bob kudus senentang melaki bini tu atau kepelasal terkena kita leka Yakub selalu terkena aku ianya bob episus 5 ayat ke-21 terus ngagai ayat ke-29 nama utai kedepada kita ba ayat ke-21 dia ngat terus ngagai ayat ke-29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbahasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul bakal kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling oke okay? Nyak ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut, datai gelombang, datai nama penyadi ya dah. Runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penyadi dah lebuah ya runtuh rubuh. Nakak mah penusah pengrusak datai borangnya. Nah ya, tangbak kita, lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan. Kita dekat medak rumah tangga tididiri ke kitanya disebut aku rumahku. Sergaku. Tok mah utekak kita.
0: Rumahku sergaku dan Pastor. Sigi aman nanti kita dekat niri ke tok ke orang ke dekat bergagak ke rumah tok ko kita deh. Nadai sidak ya tadi terus namanya ngagak langkah rumahnya deh Pastor. Oh. Sidak mesti ka bisik piling dulu.
1: Betul.
0: Sedau sidak yang ngentak ke rumah.
1: Nang aman.
0: Ngambil ke rumahnya tadi tegap lah bunyi kenuannya. Ribut datai, gelombang bisik datai, rumahnya boleh berdiri dia.
1: Betul, betul.
0: Nanti kita meda hari pengharap kita orang Kristian tu Pastor. Aku minta nuan nerangkan nama kini penemu bab bub kudus senentang orang ke jadi melaki bini.
1: Prinsip terkena kita. So leka jakuk ditau berguna nal. Okay, berguna nal lebuah kita niri ke rumah tangga. Ya, atul nitiah ke jakuk Tuhan bak ruang bilik. Nyak ti paling mana? Atul kita bak ruang bilik dah. Nah, tanggungjawab lelaki bak ruang bilik tu berguna, ya?
0: Ya.
1: Nama

0: pengawal laki kita di ruang bilik ada. Laki kita ia jadi pastor di ruang bilik. Ia jadi ketua di ruang bilik. Ia jadi juru latih di ruang bilik. Nama arti leka jakuk ia ketua dah. Ketua ianya leka jakuk bertanggungjawab. Utetik jadi di ruang bilik ya. Lalu nama utetik tersebut ku ianya di pastor dah. Pastor bini ngau anak yang nyadi ke domba ya artinya ia dekat ngelinuang nyaga rabaniannya ari ke diterkam dicerai berai kena ke orang okey oleh jelu kampung ya oleh pengerusak lalu sitik dah ia nyak tanggungjawab bini bak ruang bilia mega nyadi ke penolong erti jakutnya dekat medak utetik badas tak disebut oleh laki ya. Lalu tanggungjawab balana dah. Ianya sidak yang mesti ninga, mesti ngasi ke apa inai. Lalu jakut Tuhan madah nyak ti ngasuh umur sidak ya panyai. Lalu semua utek kerja sidak ya dekat mujul. Tok nyadi ke prinsip bakku na ya. Prinsip ti udah ditetapkah Tuhan utai ti badas dekat nyadi lebuh kita bapegai baknya.
1: Oh nyadi pastor bakendi ke tikah tok patut diregister ngena cara sah kini ngamik ke dipersetuju ke Kristus kata bisik kini.
0: Oh. Okey, munyi ku aku tadi te, ya lebuh maya kita kawin dinga tok bala peninga anang kawin cowboy ya. Reti te ku aku tu anang kawin tak seminak ngudah ke aja. Lebuh ka kawin tu kita mesti nyedia ke derempu. Ya, laban nama ke buah laban kawin tu utai ti beguna. Bak kita ti Arab, simina sekali aja seumur hidup kita. Lalu simina siko aja mengurang tidak pegai kita. Lebuh maya orang kawin, pastor selalu nyebut simina pemati aja ti oleh melah, oleh mecah. Ya, nama kebuah dah. Awak ke kawinannya kekal, lalu kekal belah maya pun ngau badas, lalu datai ke ngagai garis penamat ngau badas. Nama garis penamat tadi seminak pemati ti uliah ningkil nangal mecah melah ke penghidup seduaya ti udah didiri ke Tuhan. Kawin ti bakato mana amat diregister ngau cara sah. Laban lebuah kita ngeregisternya nyak dikelala oleh perintah kena kita nangam kawal kita melaki bini begulai. Udahnya dibaik kita kawin bak mua Allah Ta'ala disaksi ke dikawin oleh pastor disaksi ke apa inai ngau orang mayu tu tersebut aku kawin ti ditanggam ngau pengerino Allah Ta'ala ti ngempuang seduaya begulai tu mah kawin ti nangi berindiak bak Jesus Kristus ti nyadi ke batu pemuan tu mah kawin ti diberkat Allah Ta'ala. Ingat anang kawin koboi anang seminak ngudah ke aja.
1: Oh, ya nyadi inti kita berarti kenyata di pastor munyi ke disebut nuan kelimpah kita ke kawin aba gereja dia aba undang-undang menua kita mega bisi register ko kita
0: betul
1: undang-undang sivil antara orangnya tadi kawin sivil lalu bisik megaknya tadi register tika sidak ya aba pengulu megak nyadi utanya ya. Di iktiraf kita menua kita deh
0: nang aman
1: jadi pada peringatnya tadi munyi sekedar hari saud pasal greman ke begulai ngau kita bak program kita ke minggu tu bak topik di pejurai ke kita tikah nitih ke atur kita orang Kristian lalu sebedau kami dua yang nampung randau ke sarito aku mai kita ngetu nak lama dulu.

0: alai dua kita berjurai kamayu macam topik ti di pedak kita ari sukut penghidup atau ke sukut pengarap orang Kristian. Kita dato benung hidup bak dunia ti mayu ngapa mau pastor. Lalu mayu orang nadai ngemuan kualiti kepatut ngambil ke beligai pengerindu ku aku tu tadi ruang bilik ti didiri kenya tadi tegap serta muju. Jadi enti bak penemu aku siti ari prinsip kepatut nentu ke pemuju ti kato ianya tadi nuan udah nyebut pasal tang aku dekat nuan namanya nerang kenya ngau sili agi.
1: Boleh.
0: Nama kini tangkup pengawak laki kenya di tuai bilik ngau nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong laki ya.
1: Amat tu manah nal, okay? Ku nampu ngau nak dalam lagi, okay? Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Nama kebuahku ngemerat ku tahu, laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai dikumai orang nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik mesti satu dengar tu bala peningat. Sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu dikumai aku bisik visi. Ya, bis artinya pandangan tik jauh.
0: Oh, tinjau.
1: Tinjau tik jauh. Lalu, jakuk Tuhan nyebut ngagi kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Nama arti leka jakuk Tuhan dekat mati dah. Arti leka jakuk dekat mati itu, artinya nak ngatai ke penghidup. Ya nak ngatai ke berkat, ya nak ngatai ke utai tik mana. Ya disebut yang mati itu, ya nyak, kita nadai kini-kini. Utai tersebut itu teman satu, ngaki orang teman satu. Nanti utai nyadi, nyadilah. Oh. Ya, no, tu tersebut aku tadi nyadi, teh kena siap ya tadi. Oh,
0: reda aku Melayu.
1: Betul, betul. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ya bisik julu ati. Laban lebuah ya bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ya nyak, mujul dudiari lah future ya ya ba masa depan. Lalu tadi megak ku nyebut peranan ya okay seminak ketua ya jak ti bisi-bisi peranan ya megak ti jadi pastor ba ruang bilia. Nama pengawak pastor tadi pengawak pastor ngajal lah. Okay, ngajal ruang biliknya mic yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama tu kena bisik bar ruang biliknya. Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begedik ngopengan diri megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindu, Roh Pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah ila lebus duai udah diberi Allah Ta'ala anak lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik bini nyadi ke pemantu laki tadi nyadi ke penolong yang dekat medak julu ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi ianya pengaperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang anak sekali laki ianya leka bini yang mesti mantuk madah ngegaya ngai kaya lagi nyau teruna runa ni tiah kebakiah ya lagi nin lepak de luar de den ka age tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya ba ruang bilik ya tu utai kebetul tu utai ke mana si tidak tega sebut aku pasal laki megak puan Penny. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik coach ya jadi jurulatih nama kebuah ku nyebut jurulatih lebih agi lebuah bisi anak na ya bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya bedau matang yang bedau ngala bertumbuh ya lalu pengeranan apa itu tadi anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari Aku kerja tu, aku kerjanya. Nada hari ngemata kana, nada hari ngebetul kana. Salah daripada ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apai? Nuan nyadi juru latih ngebetul kana nuan. Lebuh nuan ngebetul kia, anda ngebetul kia ngau pengeringan. Kebetul kia ngau pengerindu. Jakuk tu selalu dikena aku. Tegas. Bapegai bak jakuk Tuhan. Tang dalam penegas nuannya. Ya mesti diiring ngau pengerindu. Kebuah nuan dekat ngemetual kanak nuan. Laban nuan rindu kesidak ya. Laban nuan dekat medak. Anak nuan bisik masa depan. Ulah tik mana. Pelajal tik mana. Lalu dekat mujulnya di mensia tik mana.
0: Ya tadi tangguh pengawal laki ke nyadi tuai bilik. Kelimpah bisik ngemuan tinjau ke jauh bak ruang bilik ya. Laki tu tadi megak nyadi coach bak ruang bilik ya. Nyadi coach ngagai anak-anak ya. Jadi bini itu tadi jadi ke penolong ngagai laki ya. Jadi pastor kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bisik tu tadi bini ke lebih lagi ari laki ko kita abak ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni ke tu pastor bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuh sedua ya betukal. Betukal ku aku tu.
0: Betukal peranan.
1: Peranan lak bini yang nukak jadi ketuai.
0: Au.
1: Lalu nyak ti semua ku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya berkata nang amat bisi megak laki ke pengelami. Nah ya. Tang peranan bini tu tadi mesti mana mantuk laki ya. Ngemetul. Ulih ngingat kaya. Ngingat ketanggungjawab ya. Ukai ngalah kata ya, okay. Tengingat ke tanggungjawab ya, ukai ngame alih tanggungjawab ya. Tang lebuah yakin nuan ngingat ke tanggungjawab ya, dia ya ngame tempat dirempu sebagai pemimpin. So bak peranan tu berguna tu, okay. Anang bini lebih-lebih lah.
0: Anang ngame peranan laki.
1: Betul, kita. Betul. Tang awak ke lakinya nang mak peranan jadi pemimpin jadi ketuai bak ruang bilik ya.
0: Retinya tadi pasal nanti laki kita itu tadi bisik penglemi kita nyukung ya deh ambil betul. Kaya keriang.
1: Betul kita. Betul. Nang amat siapa anda dari penglemi ini ya?
0: Oh, ya.
1: So tiap ikut mensiam gak bisik penglemi. Tang dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan awak kelebas ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya lalu anang munyi ikut lekai jakuk orang okey anang tak komplain aja au dan kita mesti mantuk pangan diri ya
0: ya lepas nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu hagi nyadi aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngau bini tu tadi nanti bini atau lebih hagi berpangkat ko kita deh laki atau baru hagi ya nyak utai tu kak nyadi gitu dah
1: daripada
0: aku mentok.
1: Oh betul. Oh bak tiba nutai tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nyak alai nak milih heba pangkat atau kena lebah pangkat nyak status di daripada dunia. Tengbak ruang bilik lebuah ya bapegai bapranan ya jadi ketua ya baruang bilik jadi pastor baruang bilik jadi jurulatih baruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak pangkat dunia tang lebuah ya baruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat ketua ya ti jadi keruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: nah pasti. Nang betul.
0: Okey jadinya tadi bala peningat aku ngarap ke penerangnya tadi oleh nyawap kita lubuh kita itu tadi namanya berhidup berumah tangga ngau pasangan kita. Jadi kelimpah nemu ari tangkup pengawak diri tu pasal nanti kita berarti ke mega orang ke udah jadi melaki bini berpuluh-puluh tahun kini ke daripada kita sidak tu tadi bisik penyabar serta mega ulih ngampun ke pangan diri enti bisik penyalah dah. Jadi utai tu ke jadi kunci penegap rumah tangga sedua ya. Komen wan pasal?
1: Oh, nang amat ya. Okey, bak aku ya baka Allah Taala ti ngampun kita bakanya mega kita belajar ngampun pangan diri ya tiap ikut kita bisik pengurang bisik mega penimpang munyi kaku tadi tang kita belajar anang ngakim pangan diri kita belajar merangsang kita belajar nulung kita belajar ngangkat serta nyungkak ke pangan diri anang ngemaruah anang nyai anang bejaku ke wai sulu nuan laban ianya pengawak kitanya ukai niri negi ke pangandiri dan juluk kita dekat niri negi ke pangandiri nah ya berpuluh tahun kita sudah bergulai dengan pangandiri kita pasti faham pangandiri ya kita pasti nemu penglemiknya nemu pengurangnya nemu mega nama ti utai kepatut disukuang kita menjadi dalam Tuhan dengar utai tu Allah Ta'ala dekat ke laki ngau bini rindu pengandiri ibu ke pengandiri ngamik berat sabal mai pengandiri dalam sampi belama tu mah kunci rumah tangga ti tegap serta kriya awak ke lebuah perkawinan nuanti penuh ngau pengalaman tu nempuh mayuh macam utai lebuah nuan sukses tau kemujul dalam semua utai tu dengar orang kebiak medak seduai ya.
0: Mm-mm.
1: Ya, nembedak penghidup seduai.
0: Oh.
1: Nakak mah penghidup seduai nyadi ke contoh, nyadi ke teladan ngagai orang kebiak. Nakak ke kutu, nakak pemanah.
0: Oh.
1: Ya, nakak pemanah dipadah ke ngagai orang bukai. Pengalaman seduai itu dah berpuluh tahun bergulai nya nanda ke pemujul ngau berkat diberi Allah Taala.
0: Ya. Nya tadi bala peninga ngarap ke semua utai ke di perkunsi ke pasal greman ba sawet tanya kami dua ya ba program pelasa jurai 635 tu tadi ulih nyawup kita lubuh kita nya tadi berhidup atau ke ngidup ke diri ba ruang bilik kita lubuh kita tadi berhidup begulai ngau anak kita kini jadi pasal ngau tok megak aku minta nuan nyimpul ke ranau tua bekau ngau topik tua ke sarito.
1: Oh, terima kasih Puan Penny. Lalu bak topik tu ianya tikah nitiah ke atul Kristian cukup balat berguna ya tikah kita ianya yati berpegai bak leka jakut Tuhan munyi koko tadi bab episodenya bab kelima cukup balat badas tu cukup balat manah kena kita nyadi kelalau nyadi ketengau kita nuju ngagai nama ngagai rumahku sergaku. Laban tik pia okay, rumahku sergaku ya rumahku nerakaku reti jakutnya mayuh tekak terbaik lagi ya mayuh tekak mayuh leka jakut nyumpah datai tang sampai aku nadai leka jakut nyumpah bak ruang bilik ti ni tiah ke Allah Taala tu disebut aku rumahku sergaku so kena kita mujul kena kita lantang ianya berpegai bak prinsip leka jakut Tuhan ya lebih kita berpegai bak prinsip leka jakut Tuhan nya ti ulih gerinti penghidup kita nya mujul ukai penghidup nuan aja tang penghidup tang penghidup nuan ti apa inai megak nemu bekeni ke ngemai bala nak nangi ngasi ke Tuhan bekeni ke mendidik atau kengajal balana nak memanja ke balana ya lalu ngasuh anaknya nyadi anak ti nangi ngasi ke Tuhan tu tersebut nuan ngobini nuan nuruan ke generasi ti nangi ke Tuhan generasi ti ngasi ke Tuhan generasi ti diberkat lalu jemahilah lebuah ya babini belaki ya megak nuruan ke anak ti nangi ngasi ke Tuhan baka nuan ngau laki nuan ngau bini nuan ya
0: ya nya tadi bunyi simpul kita ba topik kita ke sarito tikah nitih ka atu Kristian jadi bala peninga awak kita nyau dekat datai ba pengujung terima kasih sekali lagi ngagai bala kita ke mengkang begulai ngau kami ari pun program kita tadi ditabur ke ari bagi kami di YFM di Kuching lalu kita muga agi begulai ngau kami nyentuh ke jam ke dia tu sebenar tu ngelengkak ke perau tu sarito aku minta nuan nutup kita ba sampai
1: okey Tuhan Yesus terima kasih ke program Pelasal Jurai. Lalu sampai aku Tuhan Yesus indah lebuah kami berjakuk pasal topik ni tikah nitiah katul Kristian sampai aku awak ke semua bala peninga diberkat ngau ajal tu Tuhan, diberkat ngau leka jakuk lalau ngau leka jakuk tengau, lalu diberkat ngau leka jakuk ti cukup balat nyungka niri negi ke penghidup kami, awak ke rumah tangga kami disebut rumahku surgaku. Lalu nyak ti ngasuh bala nak dekat biau jenuh bini ngau indah orang bukai megak ya dekat ngelala ruang biliknya, ruang bilik ti aman-aman bepegai ba Allah Ta'ala, arab ke Allah Ta'ala, lalu sidak tau nyadi ke contoh, sidak ya tau nyadi ke teladan di pedak orang bukai. Jesus, terima kasih ke program Pelasal Jurai itu. Berkat program tu Tuhan, awak ke program tu aman-aman ngelawak, neguk, ngubah mangut penghidup lebih lagi bak bangsa dengan menua kami, bak community kami. Terima kasih Tuhan untuk sampi aku dalam nama apa ya nak, ngoro kudus kudap sampi. Amin.
0: Amin, amin. Ya, bala peningan ngotoknya nakak program kita ke Sarito. Terima kasih ya, udah milih kami di YFM jadi ke radio pemerintang kita. Bertemu baru kita ya, bak minggu baru. Tuhan berkat.

0: Bintulu
1: 97.5 FM.
2: Okay, terima kasih YFM di Kuching. Dia tahu kita mulai kami di Sadah Hari Limbang.
3: Limbang FM, pasti di hati.

0: Waktunya meh sadari limbang, nyintengarin pat pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
1: Ya, bertemu baru kita ke lemah itu peninggal semua. Sarito hari 4/6/2026 bergulai dengan aku baru DJ Dom. Gagap pukul 9 malam baka selama berlabur dia tu. Jadi itu sun program kita disadari Limbang. Ianya pukul 6:15 tu lagi kita bisa hello Y Bin dulu. Udahnya ditangkan ke program Randau Pengerai. Lalu pukul 7 lemai kita bisi program Jakut Sempama. Udahnya 7:30 lemai kita bisi berita lemai ke ditabur terus hari YFM di Kuching. Pukul 8 malam kita bisi program Nadai Kelama Nadai Ke Baru. Baru bekerja ketusun program kita di Sada Hari Limbang.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya, bagi nyampe tadi pendingan semua, duit lagu dikena ngepun ke sadari limbang ke lemai itu lemai 46/8/2026. Nak berasai kita udah 6 hari bak bulan tik 8/2026. Jadi ngarap ke kita semampai sampai aku ngegai semua kita ke peninggah semampai gerai lalu ngarap ke semua pengawal kita yang mujur nitia ke culo hati kita. Jadi sebedau kita iba program Hello Y Bintulo. Jadi aku dekat merindang kita ngositi lagi lagu lagu ke sekali tu ke bisik di tebahku di YFM Limbang.

0: Yeah, lagu Harry Nicholas Fredericks, Biar Me Aku Pergi. Jadi menyik aku hari pun program tu tadi kita bergulai dalam Hello Y Bin Tulu, bergulai dengan DJ Ruth, okay, DJ Perencik. Kita terus ke Bin Tulu, ninga Hello Y Bin Tulu.
1: Selamat lemai. Hello Y Ari Bin Tulu, lemai tu bergulai dengan aku DJ Perencik. Berita keterubah ianya Majlis Tilawah Al-Quran Renggat Bagi Menua Bintulu tahun 2026. Ianya di majlis tu diatur dua malam, ianya demalam ngau malam tu malam penudi. Majlis Tilawah tu diatur bab Masjid At-Taqwa RPR Sebiu. Lalu malam tu pemutus tidak dimasuk pekit Tilawah Al-Quran Renggat Bagi Menua Bintulu tu dekat di padah malam tu. Jadi yang berhormat Encik Iskandar bin Turki, Kaban Konsel Negeri N67 Jepak, nyadi temuai ti di pebasa TBC di kangau datai ngakai majlis tu malam tu. Lalu kedua tu ianya pengerami Pesta Tumbina 2026. Pengerami tu dekat diatur berlabuh hari pagilak 7 hari bulan, nyentuak ngakai hari Minggu 9 hari bulan. Mayuh bangsa pengawak dekat diatur nyerumak 3 hari Pesta Tumbina tu diatur, ti nyengkawam pengawak mandang kebarang toka pamiran, pengawak berjual hasil pengelandik jari, ti nyengkawam hasil pengelandik jari ti digaga hari utai tumbuh. Bisi mereka dekat diatur hanya pekit tanda kreatif, pekit nero, pekit nyurak pasu, Tumbina Nature Walk ngau Tumbina Night Walk, Jungle Trekking, pamiran ari APMM ngau meka Regimen 510 Askar Wataniah ngau bisi meka dekat diatur enyak main toka pengawak ungkup bala nembiak min. Pesta Tumbina tu dekat berengkah hari pukul 9 pagi ngakai malam ianya temu urung pukul 10 malam. Lalu berita kepenuri itu ianya berkawal dengan Siti program terdekat diatur Minggu Baru kena 13 hari bulan 8 tahun 2026, ianya program SC Simon Industry Update. Program itu ialah diatur unit pengurusan imigresen dan buruh dari UPIS Premier Sarawak diatur ber Siti Hotel Ketebilang Bak Bintulu. Lalu tujuh program tu diatur ianya merik penerang kasili aki ngagai pengaji berkaul ngau bekeni atur atau ke cara minta pengawak ngau meka minta atau ke bekeni nguliah ke permit ngena online ungkup pengerja pengawak hari menua bukai. Program tu kebenar diatur berserimbai ngau bulan inovasi perkhidmatan awam Sarawak tidak disambut bulan 10 tu ilah. Nyalai ngau berita ke penudi ngucung ke awak Hello Y Ari Bin Tulu ke lemai tu.
0: Ya, begini yang tadi pertinggal semua kita bergulai dengan DJ Rod Ampong berkawal dengan berita ke BC di kena taikia ba Hello Y Bin Tulu. Kita terus tinggal ke program Randau Pengerai.
2: Aku Icah anak usul jurutawat dari Klinik Kesehatan Ibu dan Anak Pelimbang. Lemai tu aku kak berkongsi dengan bala peningal pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik tau ke maya ngandung.
3: Baka tajuk kita ke lemai tu ianya saya aku tungkol sengayuh lah. Hanya di tungkol sengayuh tu tau ke dikumbai kita buah pinggang tu ianya sitik ari organ ti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mensia ngumbuan sepasang tungkol sengayuh lah sepama saya genggam jari kita empuk lah.
4: Jadi untuk topik hari tu aku lebih ke agi menerang kawal ngau imunisasi anak miak-miak lah.
5: Aku Dan Keski anak Steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran ari UPIS Pengerai bagi menua limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang ari 4 jam 6.15 lemai

0: Jadi bunyi kakori program pun program tu tadi kita terus bergulai dengan program randau pengerai ungkup kita ke minggu tu hari 4/6/2026 bergulai dengan Bob Seches. Ngam kah sebab dia?
1: Seches.
0: Nah. Jadi selamat lemai Bob.
1: Sama lemah yang kenal
0: DJ sama gerai betul.
1: Sengaja
0: mah. Jadi nama berita lemah itu.
1: Jadi lemah itu berita mana lah.
0: Makam selamat ya.
1: Syukur mah nanti banding kita yang kau bawa sepiak selatan Sarawak atau enggak bersebuan hari.
0: Oh ne.
1: Orang ngepos, orang ngepos. Tuh balat jerbu bersebuan.
0: Oh engkau dalam minggu tu engkau bisa program kita upes pengerai bisa kini ke bisa nemuai gay dondor kebuka rumah panjai kini.
1: Dalam minggu tu.
0: Saya terbeleng kini.
1: Dalam minggu tu kira ke nadai meminta bisa aktiviti aktiviti rutinnya.
0: Mau.
1: Enggak utar nama tu bisa kerja kerja ngajar na.
0: Awah. Jadi.
1: Apa baru dah pulai dari Lubai Tengah kemari.
0: Nama program dia?
1: Bisa ngecek bala nama bisa sakit kena kena penyakit kritik kemicir.
0: Oh, Lubai Tengah ya rumah rumah kumpul.
1: Aja nah, bisa bisa bala.
0: Rumah kumpul. Gaya udah jemput. Jadi awak ke tua tu tadi terus ngau topik kita ke lemai tu Bob. Nama kini topik ke dekat di bait kau. Tau ke di perkunsi ke bala peninga ke lemai tu.
1: Jadi nama randau tua ke lemai tu ianya penyakit rabies lah. Ianya suah di dengan kelebih lagi ke bab menua kita tu Sarawak tu. Dan segi bisi penyakit rabies kejawari bulan 7/2017 kelihat subah lah. Mula hari bulan 7/2017 untuk ke 1/6/2026 tu Sarawak mesti report ke penyampau 94 kes mensia tidak kena rampit rabies tu atau ke human rabies kami. Jadi kaumnya mesti 87 ikut dah badi lah. Jadi maya kubirnya 1/2020 sarinya limbang mesti report ke palan atau kendor bisi dirampit penyakit rabies lah rabies jelo bisi ditemu ba kampung Lipaki lah. Jadi udahnya bisi bega terreport dari Taman Sayang kau kampung baru kalau berawan dah sida sampel dari sida veterina.
0: Jadi inya tadi belabuh kebenar okay hari tu ke di lama tu kita start kira belabuh engau mansia kini nyebutnya 1/12/2020 nya
1: ya udah di nama bisi sampel ukoi diambil bisi dak ba libang tu lah
0: untuk dia tahu lah nya. Jadi ngambil ke peninggal tu nama tu tadi nama kini dikumai orang penyakit rabies tu.
1: Rabies tu penyakit di inti inti jaku Melayu anjing gila. Tau ke inti dikalih ke jaku Iban penyakit ukoi gila. Tidak kalah terus semuanya lurus. Kau

0: bagai contoh reptilia, cicak, kalau kena tinggang cicak.
1: Cicak.
0: Cicak apa saya?
1: Cicak berdinding.
0: Enggak, kena tinggang ni lebuh. Lebuh bak niang ke bak tu. Cicak apa saya? Ayaknya jelu jenis darah celap lah. Bekas ada cicaknya kata pamaknya ular ngau jelu-jelu tu bukailah tu darah celap. Termasuk ikan lah.
1: Jadi ke ia ke rabies tu tadi baik nama jelu ke berdarah.
0: Angat.
1: Angat.
0: Namanya.
1: Nama ke buah itu tadi di nama tu penyakit nama tu ukai gila. Laban mayu agak jelu-jelu ke bukai mayau ciat ni tadi.
0: Ya, nama nanti laban nanti jaku orang putih agak ngau bahasa nama jaku jaku sida pun mad dog disease ke.
1: Oh.
0: Danya itu nanti
1: ukuinya tampak gay lah nama
0: ya. Klay tampak gay.
1: Popular gay lah ukui.
0: Ukui itu slogan lah sih.
1: Mama.
0: Mayau bisa Sarawak berserawak tu mesti ngeliput kena rampit laban di keramat atau ketuk mayau.
1: Bisa ini tapi ya tang ya nak bakal ukui.
0: Ukui lah tampak gay apa simptom klaynya.
1: Jampat gay ngerkai lah rete ya nak.
0: Inda nak gajah pengerkai tapi klay tampak gay bau kui.
1: Oh iya. Nanti mayau lah nak gay nak.
0: Ya mesti lubang memang mayau. Nantunya nanti bakal mudah video sebelah YouTube sebelah nama internet ya, nama ya tempat lagi bak ukui
1: ya ya ya ukui ukui ukui gila
0: au au kenyak cerita
1: au begini ke rabies tau tau ngelekai tau ke nyangkit nyangkit kita ya mensia mensia aja tau jangkit ukui na
0: ya jelu ke jelu
1: jelu na
0: jelu antara jelu mau ke contoh ukui tu ngetup mayau tu mayaunya kena lanyak mayau yang ngetup mensia ngeri mensia. Contohnya ya antara jelu ke jelu. Jelu ke jelu ngare jelu ke mensial. Ya ngerempet hari abitel ya. Ya ke di kerama atau ke di ketop lah. Jelu te bisi igi penyakitnya lah. Jadi ya nama bisi bak liur jelu te dah kena jangkitnya. Yeah. Jadi jelunya ngetop atau ke ngerama kita. Atau ke nyelat telah kita telah terkira open wound lah nanti jaku menua kemudian ya dahnya ya boleh enggak ngerampet hari nyawa atau ke hidung lah bukan contoh air liur termasuk tempat nama masuk dalam hidung semua boleh agak ngerkai.
1: Jadi berapa tempoh jadi itu tadi ngeram tanda gigi penyakit atau dia pedak
0: jadi hari keterubah ya masuk ke tubuh kita tamat dalam tubuh kita untuk ke bisi klayiknya ya selalu lebih kurang dalam 3 ngagai 8 minggu lah bisi gemegak datai sebulan ke 3 bulan bisi megak ke setahun jadi hari pansiak jabatan kesihatan bisi megak itu manggai 2 tahun lah lebih ini teh ke pengering tubuh siku-siku kelebih kaki dini indoor abinya tadi ke contoh nanti bakal ngetop bak kaki ya lubah memang ngerekai banding ya ketop bak muak ke bak jari lebih semak lagi ke unta lebih nyerang unta
1: ok oh, jadi awak ke peningat tu nemu program tu tadi boleh didengar kita bak YFM Limbang bak radio penulis boleh didengar bak tim klik lalu yang mega dipancar ke terus menyikuran live udah dipanjat terus live lagi. Facebook Limbang FM pasti di hati. Okey. Jadi nyata tadi berkawal engkau tanda atau kekelai rabies ni. Jadi batuk Bob ni. Nama kini perkara patut diadu ke orang ke kena gigit ukui itu tadi.
0: Jadi nanti bakal orang yang dah kena ketup kerama atau ke liur emnya luar liur jelu kena betuliah kita ngau langkah tangkas jampat kita betuci ke teliahnya lah kena sabun ngai
1: tajak pemimit
0: tajak pemimit ibnya lebihnya bisa kategori berapa tiga kategori cakaran tu gigitan jelu tu yang kategori satu ya liur ni tiak ba kulit ti nak teliah lah hanya ya kategori satu kategori dua teliah ya rajai tapi nadai tempat berdarah dan ya kategori tiga nya itu berdarahnya jadi tajak pun ya kena liur nitik aja kena liur maksudnya berkulit tenadainya kita yang ngau tangkas nyuci teliahnya ngau sabun dan ya alir ke air selama 15 minit mah kena kita muai bekau air liur ngau sekali kumannya lah udahnya udah kita nyuci teliahnya jampat kita ke hospital atau ke klinik atau ke dini-dini alai facilities

0: Iti dampiang kita lah. Dahnya anang kena ke krim atau ke nama-nama ubat atau ke sakang ke atau ke daun anang kah
1: batalianya. Nanti udah temunya segi gigit ukuai.
0: Aau.
1: Nggak tahu ikutnya sakang tapi bukai lah.
0: Nggak ikut bisa mah. Lama siku-siku bisa lah yang
1: temu. Aau lah, nana temu mah kita nana.
0: Jangan jangan pesan kami. Anang anai lah lah kerja. Gue klinik. Tanya titeh ke nanti dah bakliniknya titeh ke jaku sida bala dutur atau ke risa atau ke siapa-siapa tapi sida madah ke nanti kita perlu ngambil vaksin leban kategori 2 nanti Sarawak kategori 2 ngau kategori 3 enya kerajai aja nak berdarah terlihat itu terlihat berdarah enya perlu ngambil vaksin lah vaksin anti rabies tu berorep lah ya leban kita dekat diatur nama kena beri, diberi vaksin virorepnya lepas bisa yang pu tempoh ya. Bukan contoh hari keterubahnya atau ke kengau day zero dan hari ketiga ngau hari ketujuh perlu ngambil vaksin injectionnya. Jadi sida dekat nanya pasal jelu tengetok kita nya dan ya nanti bakal ukurnya kalau vaksin kena dan ya kalau ngetok orang bukai kena lepas bisa utai tanya sida lah. Tanya balimbang tu bisi dua jenis vaksin te diberi dia vaksin virorep bakal pada akunya bisi hari terubah hari 3 ngau hari ketujuhnya ngambil vaksinnya dan nya RIG lah rabies immunoglobulin nya dekat diberi sekali je lah dan nya nanti nunda ke nama appointment atau ke follow up te seterusnya nya berpanggai ba doktor medak gaya doktor medak kita lah bagi tubuh siku-siku nak sebakal. Nah, ikut bisik orangnya kencing manis ke nama.
1: Oh, ni lain ngai kenya nah.
0: Lain ngai ke terlihat nak semua.
1: Ramai.
0: Jadi lain gator ke buka bisik ubat lain ngai beri sila. Tapi bakal terlihat ngai suman. Jadi nama ni teh kator te dah diberi sila doktornya lah. Ti bisik diberi appointmentnya data aja.
1: Jadi awak ke tua tu tadi nama tu belalat dolong nah. Tua tu tadi engkau bisa mansa-mansa ke lagu tu lagu gagai ukuai nama lagu tu gagai ukuai lagu lama hari nombor Julian kau Jimmy Agustin kita ingat berperinah dulu kau lagu ke disebut kami dua tadi.

Aku Dan Keski anak Stewart Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi Menua Limbang dengan ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4 jam 6.15 lemai semina di YFM Limbang.

0: Hanya tadi kita dah dengar ke sitik lagu lagu lama nak Bob. Gagal koi. Lama lah dengar lagunya tu Bob. Kalau dengar lagunya lah.
1: Baru ya.
0: Betul dia setucum dia dengar tu. Baka ke topik tu kira ke bisik kawal punya bisik kayat ngau topik tu aneh gagal koi. Bisik mimir lah.
1: Bisik
0: oh, jadi awak ke tua tu tadi terus ngah topik tu ke lemah itu inya nama kini cara nagang hari kena penyakit rabies tu Bob.
1: Jadi kena nagang ke hari penyakit rabies tu ngau baka ngai ke kenanya meh raja mengkul masai lekap beberapa pinang nanti oleh nang semak ngau jelu mah jelu te liar mah te nak temu sapa ampu semua te oleh nang ngau uji
0: nang uji ne
1: nang uji uji
0: tajapan ukui uras piak kini
1: ukui uras piak ka tau muda juga semua bukan lirik tadi bukan dia itu mah ada keremak juga. Juga boleh main lawan juga apa mamalia dah. Yeah, jadi nama nanti ya anang anang lampian mah lawan ke kita nan mu jelo dah. Kena kurang risiko lawan nanti nadai kena ketop nadai kena keremak nadai kena liur jelo. Jadi nadai mari biasa. Yeah. Jadi kedua anang meri nama ukoi toko mayau atau ke mana-mana jelo liar. Mari makai lah ngai ke sida datang utu. Mai. Nah, tong sampah nanti ulah tutup perat ngambil ke sida anda apa ngeroga ngerinsai. Ngerinsai ke sampah. Sampah kita ya laban jam utanya tutu lagi. Nyo nyo sarang dia. Udahnya nama jadi orang ti tanggung jawab mah nanti bisik kita nginang jelu. Laban nama salah satu ya antara itu digagak perintah Menos Sarawak lah dengan sida veterina atau majlis daerah hanya sida bisa beri vaksin anti rabies lah vaksin kena nama ngasoh untuk kena nyelah ke rabies tu ba jelu lah hanya vaksinnya nanti ulah ukoi kita dan juang beri vaksin
0: ada bayarnya bab
1: nah nanti nama ukoi nak bayar nanti mayau balimbang tu nak pasti tapi nanti berkucing cuba nguji nanya ba sida veterina kucing lah nanti sida mesti beri free atau nanya ngai sida lah dan nanya laban ke sida veterina mesti data yang germu panjai mesti ngagai kampung-kampung kan jadi kita tahu nanya lah nanti sida mesti mansak ke atau ke kita mesti pasar tau ngajuang yalah tapi tanya dulu sida ngai ke mesti stok kena mah vaksin sida laban sida sida pun laban ke serup jalai jadi nama nanti bisa kena ketop atau ke kena keramak atau ke bisa abi terlihat kita kena air liur jelo ngau jangan uguai mah kita nuci ya kena sabun ngau air flush selama 15 minit lah lebannya antara tulih gagak kita ya kena nyelah gitu.
0: Sebedau kita ke klinik
1: sebedau klinik udahnya ke klinik mah nanti udah bertuci ya kena
0: jadi ke sekali itu dalam kita hanya tadi tu nak tu tanya ke hari luar tu.
1: Oh.
0: Dalam kita ke ngadu nama tu tok Jacob bar dia tu tadi. Sebedau nama tu nama kini nama tu orang mensia maya tu tadi ngambil bisi kesedaran ke sida bisi penyedar sida ya tadi sebedau ngau mudah kita engkau bisi maya kita ke Gunduro atau ke rumah rumah panjai. Kami selalu ningal ambil ke bandia maka tua malam tu selalu dengar orang upis pengerai madah ketuk penyakit tu bisa sida ya berkenyak ini
1: nanti itu bisa nginang jelu selalu di, selalu dipesan ke nanti penyakit rabies tu ini si, selalu selalu dipesan ke selalu lepas sida veterina rumah ke rumah jadi bekas kami bekas contoh bekas dia tu berandau kenyak ambil ke bala peningau boleh ninggal udahnya nama tu kanggo kami promosi deh promosi ya, kesihatan promosi, ya. Kita mempromosikan nama ke pengawak ngau nama info
0: beri beri penyedaran beri kesedaran lah
1: beri kesedaran lah ngambil sidan mu buka contoh nanti buka kita nadai biarpun kita nadai nginang jelu nadai nama ngasu jelu pas semua nadai ya berkait ngau jelu tapi kita mungkin mungkin lah nak minta mah mungkin bisa terjadi siapa bala buka kena keramak ke kena ketop ke atau ke gedri info kena sebelah pasar apa semua ulih ngambil info buka contoh pesanku nang sigi nekan ke nuci teliah nya kena sabun ngau air selama 15 minit lah kena moyenya. Danya pesan ke klinik terus lah danya. Nyak mah info te nya nanti berkait ngau rebes tu.
0: Bisa ketemu aku nanti sama ya baka ya empung inau kuai tau ke mayau lah mayau mai kemandiang. Kerama mayau empung nya kuai ora bukai mayau empung. Bisa yang tadi nda beci nak dengar awak ke kini kenya bab penemuan bab.
1: Lepas nanti nunda ke nanti bisa macam statement hari Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak hari Facebook ya. Pemayuh terbebadi nyo 87 ikut terdah badinya sidak laban ke nadai nganjong diri berubat.
0: Kerja penyukui inan rempau.
1: Jelur, lepas kita inanmu. Jelur, contoh jelur buka chat, contoh chat oleh tamak masuk rumah kita ngetop silanya. Jelur kita, lepas kita inanmu tanya. Nampak, lepas apa jelur tu nampak jaku. Tapi bukan usah nuk malam kena ketop chat ko. Contoh, nanti kan jelur kita boleh jaku.
0: Tapi si risiko tajapan mayau dari rempau.
1: Contoh, kui kita tajapan di kandang kita dalam kawasan rumah kita. Kita nanmu sebenarnya semawa terbalik lepas semawa pun nama berdarah hangat ya mamalia. Nyam kita nak nanmu kini gaya pendiau. Tiap kan mu jaku nemu mana?
0: Awak. Jadi ke penudi itu pelabak kubab nih. Nama kini kakak kedia tu nama pengawal upis kita di Limbang tu upis menggerai kita di Limbang dalam dagang. Ngau nama tu ngambil ke penyakit tu tadi nak ngelekai.
1: Jadi nama kita pengawal degarak kami dari upis menggerai tu nang si benon cekah berjalan ke promosi berkat pada aku tadi atau ke kita ngaji kami ngajar meri info ngagai bala manyuah cara nyilah penyakit tadi lah. Ya kami bisa bergulai ngau veterina berkat aku tadi ngau sidak majlis bisa ngagak program ti sarinya bulan tengah bulan yang tadi wishing agak program nama vaksin kena sida ukoi lah vaksin free nya lah, itu diberi sida veterina. Jadi nama pesan ku ke bala mayua baka itu nando baru lah nya tuci telih kita ngau sabun ngau air alir ke kena air selama 15 minit tanya beguai ngambil rotan dah nanti kita nama wishing nginang ukoi lah kelebih lagi ukoi. Pastikan kita ada meri sida vaksin lepas kena nyiliah lah. Lepas kasih kukuhnya kasih ke kita ampuh. Udahnya beres tu kamsan ya nak baka penyakit bukai. Bukan contoh kemicit itu derandau ku sebelah bulan yang tadi ya kemicit tu lebih lama 2 minggu ya nunjuk ke kliennya itu ya lepas ke boleh manggai ke berbulan, bertahun baru dia nunjuk ke klien ya. Jadi nama ingat pesan tu nya nama cuci teliahnya tadi kepada aku dan yang ambil berubat semua lepas virus tu boleh ngejong ke badi nanti nak ada ubat lepas mortality rate atau ke kadar kematian penyakit tu bas rawak aja ya lebih 92% berbadi siapa terkenanya mah. Jadi ya mah ingat ke pesan tu lah. Nadai kena ketop, nadai kena liur apa semua, nadai mah.
0: Okay, terima kasih Bob, ti sudah datang ke konti YFM Limbang, jadi ngarap ke penerang tadi, udah diperhati kita. Okay, semina punya kenuan tadi orang ke topi kukui, kita ke nadai topi kukui maya open, tau berjaga-jaga ada. Jadi harap ke maya bukai tua boleh bertemu baru ngau topik-topik ke bukai ba hari upis pengerai dia di Limbang nah. Jadi terima kasih ke Nuan Bob sekali lagi ti udah ngelimpang ke diri ke konti YFM Limbang.
1: Okey, sama-sama.
2: Penyakit filariasis tau ke untut tu, penyakit kaki gajah, pemedis untut tu bepun dari cacing parasit di ngerampit dalam gamal ubung atau ke benang bentuk pita ke dikagau filaria.
3: Ya, SIK. Ngayan ke pemenda atau ke pengeran perintah nyaga pengerai raya menagang virus COVID-19 atau ke pandemik COVID-19 tu di Malaysia.
4: Polisi berkawal ngodos tujuh ketiga tu udah dialus ke engkau berengkah di penjalai. Pengawal merik dos tambah ke dos penggalak udah di penjalai bak serta menua ngenak cara berenggat. Terlebih ngemerat keraban terbisik risiko bakal terabai menua sidak ke bisi sakit kronik enggau megak orang tuai.
5: Dengar ke program Ranau Pengerai Ninting Arimpat 2 minggu sekali pukul 6.15 minit lemai. Mulai ngau upis pengerai bagi menua Limbang ngau saup ari RTM Limbang seminar di YFM Limbang.

Ianya tadi peninggal semua Siti lagu lama Ray Ellis Sawis Mimpi Rawan Kenuan ngujung ke jam kita pukul 8.57 minit lemai. Sebedau aku ngeluar ke program jakut sempama aku dekat majas kena pesan berat ke BC dianyung kita di YFM. Jadi pesan ke terubah ianya pesan ngintu 100 hari pemati data dari ke Nidi ngari ke Sida Sebilian sau kabar belayan deka ngintu 100 hari pemati ni yang apa ya hamparan anak menggoong kena 9/8/2026 nyari minggu pukul 10 pagi ba temiang baru tuan rumah berica minta kabar belayan jauh tau ke semak belak datai ke rumah ya mayanya ilak. Jadi ke Siti tu peninggal semua pesan pesan datai atau pesan ngetas sulit dituju ngagai kabar belayan di Sungai Menyan, Ulu Menyan, Sungai Sengan, Senibong, Sungai Durian, Sungai Awap, Kampung Sentosa Salim, Setapang Uyak, Pasang Pasai Siung, Nangga Tada, Nangga Ngungun, Kenawit, Sungai Pui, Pakan, Julau, Entabai, Serikai, Sungai Asan, Bawang Asan, Sungai Semah, Bintango, Rantau Panjai, Sebedil, Salim, Setabau, Namam, Sungai Iran, Song Kapit, Kabam Belayan di Kuching, Seri Aman, Bintulu, Miri, serta Kabam Belayan Ting Lalaniang, Joseph Suti, atau ke ex-cigu Suti, anak bujang ke bisik ni pesan tu. Jadi pesan tu, minta kita datang gangguan ulit ni yang ex-cigu Suti kena 8/8/2026 tu. Jadi, lalu ngetah sulit kena hari Minggu, 9/8/2026, berengkah pukul 6:30 pagi lalu ditangkan ke pengawal Muai Terbalu. Jadi kabar melayan ke dipesan tadi dipinta datang ke Gelot 248 Kampung Usaha Jaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu. Penerang ke Siliak berkawal dengan pesan tu kita tau call ngagai lumur 012-372-5895. Jadi ke Siti terpesan ngetas ulit niang kumik anak busang dituju ngagai kabam belayan madah ke pengawak ngetah sulit niang kumik anak busang deka adik-adik uka bakal ke disebut kurito. Jadi hari bulannya 8/8/2026 hari 6 ngibun ulit malam. Jadi 9/8/2026 pagi berketah sulit muain terbalu niang. Jadi pengatur deka diatur bak rumah awar tekaluang ulu entayah pakan. Jadi penerang ke Siliak kita tahu bertanya bak lumur ngagai senu 013-568-5442 atau ke endoh 012-845-8658. Jadi nak tu dulu pesan berat ke bis sempat dibaca aku ke sekali tu. Kita terus berperindang dengan lagu ke sekali tu. Udahnya lagi kita terus ninga ke program Jaku Sempama.

0: juga nyakut sempama tu ni. Ni ni mana ke tak boleh pak kau. Mana nyakut sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikena madah kurang lebih kita pula yang ngintikan tau kena baik.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Andai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Ni matak agak Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.
0: Ni enggak Jakob Sempama tu ni. Ni mana lagi tak boleh pakau. Mana Jakob Sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikena madah kurang lebih kita pula yang ngintikan tau kena baik.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Andai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetak agak Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, ba program Jaku Sempama kita ungkup ke minggu tu. Ianya Jaku Sempama kita ke terubah di perkunsi aku peningah. Ianya Manjung Pala Uong. Arti Sempama tu bandiang ngagai orang maya kenurun ngiga kerja ke Tasik. Enggak mandiang ngagai orang ke Keliak ke Belelang jauh bagi gak Kutai. Jadi agi mandi yang agai orang ke bersekolah tinggi ngulih ke master degree. Dia kita ngerami sidaya laban meri selamat berjalai tang lebuah maya pulai sidaya nadai utai uliah. Pulai buntak ke orangnya, ke orang. Jadi nya dikum ke dikumbai orang Manjung Pala Uong laban utai dirami lalu tang dirami dulu tang udanya nak mujur ngerugi dirimpu. Jalai ngena jakut sempama tu. Pama mak unggal makai besai setengah tu pengerami laban kena meri selamat belajar ngagai anak ya ke dipilih perintah belajar ngagai universiti. Nadai ganya salah tang anak guai Manjung Pala Uong laban kita nak nemu pemujur ya lah. Hanya tadi contoh ya. Contoh kena kita ngena jakut sempama tu. Jadi aku nyedia ke siti lagu sama megak baka reti tau ke jakut sempama kita ke sekali tau.

0: nih ke nyako sempamo to ne ni ni menangki to lah pak ko mana nyako sempamo to nak murid rako reti nak murid rako dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kena bay
1: nama pengawak nuan dom
0: eh nuan ke flo anai menung maca bob sempamo jaku iban
1: kiruah nuan maca bobnya nyemetak agek nuan ninggal program jaku sempamo
0: bisik programnya pihak
1: au bisik. Ingat, dinga meh program Jakok Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, kita lagi program Jakun Sempama Batu Sun kedua. Jadi Jakun Sempama kita kedua ianya duduk salah berdiri salah. Ha, arti Jakun Sempama tu banding gagai kita kengerja pengawak. Kerja sitik salah, lalu kerja sitik gak salah. Kia kena bantah, lalu kian kena bantah. Gak pengawak kita ke di kerja kita yang tadi. Jadi semua serba salah, nadai kebetul. Jadi jalan dengan nak tahu ke contoh ayat nak aku nemu lagi pengawak ke kerja aso cigu dia so ya nebas di kumbai ya tinggi ke tebas aku dia so nuci parit di kumbai nak ke bersih nak ke nak aku nemu lagi duduk salah berdiri salah nadai utai dikena di kerja sehari itu tadi nya tadi jaku sempama duit jaku sempama dipekunsi aku ba jakut sempama kita ke sekali tu dan terus berperindang ngelagu ke udah ditusun aku bakal ke lemai tu.

Selamat malam, peningat dia tu kami nabur ke berita lemai 6 hari bulan 8 tahun 2026. Sistem pengerai kerja patut dikelati ke senutuk dengan pemansang ekonomi baru. Infrastruktur telekomunikasi Sarawak patut mekuh ke teknologi komunikasi rebak baru. Sarawak ngadang ke semua klinik pengerai perintah di Manuatu dekat guna atur digital ngambil kebisik ngangkat ke pemanah sistem ngerja pengawal perubat. Nyatri batang berita lalu tu isi berita.

Sistem pengerai kerja patut dikelati kena nentu ke ekonomi oleh dikemansang kena cara tip meruan serta inklusif. Premier Sarawak Dato' Pertuan Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke kebuah halai pihak laban Sarawak dia tu dekan rumban pengawak tinggi mansang ke ekonomi baru ketau benar meri ubah ngagai landscape kerja. Penglantang pengerja pengawak megak nak patut ditempayak tang dur kawak kelebih likun serta meruan nyak patut benar disediakan. Teks jaku yang dibaca Sapit Premier Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hian lebu yang menjadi Kongres Asia ke-24 berkaul dengan pengerai kerja AKOH 2026 di Kuching. Kongres yang ngempuruk keraban orang ketebangkar, raban pemansiak dengan pengari industri Ari Strata Asia lebu undur sidap berandau ke Kuching dengan 7 bidang pengerai kerja. Sakofau dah diansak nyingkang nak tinjau Beyond 25 nak cara tip mekuh ke teknologi communication rebak baru. Premier Sarawak Dato' Pertuan Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke pemudah ke 25 tahun ngemansang ke infrastruktur telecommunication di Menua Tok. Sakofau patut bersedia napik pemansang teknologi di nyengkaum 5G, pemintar tiru serta innovation communication kejemah ilap. Ia mansur ke jaku tobak pengerami makan lemai ulang tahun ke-25 Sakofau di Kuching. Ngagai kediatuk Sakofau

terdiri ke 1,688 tiang telecommunication dengan fiber optik kelebih dari 11,000 km pemanjai di Selampur, Sarawak. Berbangunnya Menteri Utiliti ngau Telecommunication Sarawak, Dato' Sri Julahi Narawi mendaka kapasiti arus communication di Sarawak dekat dikelati kagi ngenak program pemodenan rangkaian Sakofa ti nguna teknologi baru. Tok nyengkam optical transport network meminta tiru ngau sistem penghalaan rebak baru. Program tu boleh nyap nambah ke kapasiti rangkaian tu dari 1.6 terabyte sesekund ngagai 7.2 terabyte sesekund. Nyentuk ke bulan 7 tu tadi, 732 itik tabaknya sudah tembuk digagak modern kaki, lalu 367 tabak kebukainya benung diadoga. Sarawak ngadang semua klinik pengerai perintah di menua tu dekat guna atur digital, ngambil kebisik ngangkat ke pemanah sistem ngerecah pengawak, nyengkambak menua pesisir, ngau menua ke jauh di ulu sungai. Sabit Premier Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian madah nyentuk ke bulan 12 tu kemari, 175 hari 271 buah klinik perintah di Sarawak sudah berjalan ke pengawak ngena sistem digital. Dato' Amar Profesor Dr. Sim kelalunya di Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengawak berumah dengan perintah lokal, bisik benar pengharap ke inisiatif tu boleh nyaup ngerembai ke atur ke guna teknologi peminta tiru AI ngau telemedicine. Dato' Amar Profesor Dr. Sim Mansud Kejakoto, lebuh yang kerjadi Antarabangsa Sains Bio Pengerai ke-51 IBSC 2026 di Kuching. 200 ekodutur, pemeku industri dengan membiak kaki belajar, besik dengan ngulu awamnya ke belabur diatur sarito, nyentuk ke pegila. Kita datu menemudian ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

140 ikut pengajar sedidik sudah diberi latih serta diterima nyari raban penyarap ikas pemansang nembiak mit. Enggaunya pengawak ti nyarap ikas pemansang nembiak mit tu boleh terus diatur bak sekolah sedidik di Selampur, Sarawak. Menteri Pemansang Induk Nembiak Mit dengan Pengelantang Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah, madah nakak ke dia tu, 1,503 ikut nembiak mit hari 92 buah sekolah sedidik bisi sudah disarap ikas pemansang. Raban Ketua Batu Nyerangkum 484 ikut nembiak mit, kalai 55 ikut hari sidak tu, sudah dipilih masuk program intervention. Datuk Seri Fatimah bansut ke Jakut tu bak gempuruk pengarang berita di Kuching. Projek makmal pemansir agro sebuyau dekat nyop negap kagi pengap pemansir industri nyur di Sarawak. Projek temegak dekat lebih mekuh ke pengap mansir serta ngemansang ke pengawak nanam nyur ngenak teknologi moden. Residen bagi menua semarahan Muhammad Irwan Bahari Bujang, bisik benar pengarap ketua ulih nulung negap ke sektor bertanam di sebuyau lalu tak nguntung ke orang kediau bak kandang menuanya. Pengawak tinumbuh ke makmal tu mekat senu tok bendar, ngau niat ti dekat ngagak kandang menuanya, nyadi palan pengeluar nyur ke dudi arira. Ia mansut ke Jakut tu lebuh ke nemuai ngagak tabak projeknya di Sebuyau. Pengerami nasih tanah ke projek mamal pemansi agro Sebuyau di sadang dekat dipenyadi Premier Sarawak entak lama lagi. Bidang pelajar ngulatih teknikal ngau vocational TVET, dia tu udah majak nerima sambut di mana Ari Bala Nembiak Induk. Tu boleh diperhati Karim Pemayuh Nembiak Induk keng Risa Ririk ngambil bidangnya, kau udah nambah hari 7 ngau 8% sebelah tu, ngagai 12% ke sesi ngambil nembiak baru dalam bulan 7 tertadik. Direktur Palan Teknologi Tinggi EdTech, Upis Pengerja Pengawak Kota Semarahan, Muhammad Yasir Aziz, pada kepenyambau tim majak nambahnya, endang berpun hari pengawak ke promotion, tip mucur narit Bala Nembiak Induk ngambil bidang TVET. Ia maksud ke Jakarta di Kuching, sudah tembuk pengawak ngerikut program Kupa Kupi, ti dikeluar ke Seksyen TV RTM Kuching. Siku deriba kereta MPV sudah ditahan ke laban di pelabak ke mabuk, lebuh ke deriba maya operasi mabuk ke diatur di Kuching demalam. Kepala Polis Pilih Menua Kuching, SCP Alexson Nyangat Cabuk, madah ke laki tu inyak rakyat menua tumpu ke berumur 31 tahun, ditahan ke bak jalan setutung urung pukul 11.55 minit malam. Pengawak meresangan ke tubuh laki tu ngembuan alkohol, ngelui ari ikas di dikemdar ke bak Seksyen 45A, bracket 1 Akta Pengangkut bak Jalan Alun 1987. Suspek megak udah ditahan ngambil ke dipansir. Bak operasi ke sebakar, polis megak sing luar ke 20 titik saman ke mayu macam penyalah bak Jalan Alun. SCP Alexson marah ke operasi nerik kadat dekat semampai diatur, kena ngelaban penyalah deriba maya mabuk, kelimpah hari tinjaga pengelikun semua orang tip bertengah ke Jalan Alun. Kuching dekat nyadi palandur ngatur seminar library perubat Asia atau ke AMLIS 2026 kena 8-9 hari bulan 9 tu ilak bak Museum Budaya Borneo. Pendera media di Raban Library Perubat Menua Malaysia pada ke seminar yang dekat ngempuruk ke Raban Profesional dari Library Perubat, pakar penerang pasal perkara mengerai dengan Raban Pemansi dari Serata Asia. Program itu diatur kenang dekap kaki tangguh pengawal Library Perubat tinggal rembai ke akses ngagai penerang pasal perkara mengerai kelimpah hari tik sama nyukum pengawal pemansi dalam dunia digital. AMLIS 2026 dekat digulu orang ada 9 bengkah menua tidak dekat mantai ke penemu sidak. Di kenang ujung ke berita kita ke lemai tu, tuk batang berita di Pacak Baru. Sistem pengerai kerja patut dikelati ke senutuk dengan pemansang ekonomi baru. Infrastruktur telekomunikasi Sarawak patut mekuh ke teknologi komunikasi rebak baru. Sarawak ngadang ke semua klinik pengerai perintah di Menua Tau dekat guna atur digital ngambil ke bisik ngangkat ke pemanah sistem ngerja pengawak perubat. Nyalakan kami mak kita mendiang ke berita ke lemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Monica Gary, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Sabah lemai peningnya, jadi kita terus boleh sejalan dengan YFM Limbang, bahawa Sada Ari Limbang.
1: Terima kasih Rulana Gilbert sudah baca berita lemai ke di tabut terus dari YFM di Kuching. Dia tu kita mulai ngau kami di Sada Ari Limbang.
2: Limbang FM, pasti di hati.

malaaya balaibu ke benung bagempuru pakat matu buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk bentunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengeri pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajah ke kita mansang lagi kemua. Kita kesikan dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalan.

0: Radio RTM.
1: Satu suara,
2: satu jiwa.
3: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
4: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
5: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

bagi nyami tadi peningan semua lagu keterubah di kena muka lawa kita program nadai ke lama nadai ke baru Nia Michael J, Jeman Laila. Jadi ngarap ke kita ke rindu ke program tu udah batisi radio kita, udah batisi speaker kita, lindur kita oleh mendiang ke kami, mendiang ke aku di sada hari limbang dia tu kita begulai bak program apa nadai ke lama nadai ke baru. Jadi kita terus ninga ke lagu-lagu lama nangkan ketuk peninga.

Lagu baru aja udah didengar kita tadi, pendengar semua, lagu Susi Lily Jai, buku lagu band Di Jasa Siapa Nama. Pemga, sebetulnya tadi kita udah dengar ke lagu hari Jonathan Jubin, Putus Pengharap. Okey, yang tadi duit lagu ke baru udah di dengar kita. Mayu sekedar sekedar peningat tu tadi, minta aku tebak ke lagu Mayu sidak ya ke beda aku live Facebook kliparnya di tu aku po Jedon jaga kita ke bisi minta minta aku tebak ke lagu guna ka uleh aku nebah ke kita lagu. Nanti sempat lagi au. Jadi kita terus ningat ke lagu-lagu lama kita ibarat program Nadai Ke Lama Nadai Ke Baru. Kita terus ningat ke sekali tu. Dikena merindang kita ke sigat-sigat ke malam tu. Malam tu aja nih. Pergilah aku dan nyangkuang.

tanya Siti, lagu ke bisi dipinta peninga kita ingat Pulau Kijang, Aris Tewa Tinggi. Lagu yang tadi udah nada dalam playlist aku tadi. Laban sida yang minta maya tau, maya ku ke jaku tadi. Nya tadi tayap-tayap aku tadi ditau tadi bisa lalu tertebah aku. Jadi bisi mega peninga tadi mayu minta lagu-lagu lama. Terima kasih ya gagak kita ke nama tu. Bisi mendiang kaku ba awak sada hari Limbang ba segmen tau ke program nadai kelama nadai kebaru. Okey, jadi ngarap ke kita terus bergulai dengan aku hari pun untuk ke penghujung tu lagi. Kita terus ninga ke lagu ke sekali tu peninga semua lagu ke bisi dipinta peninga di Tito. Ianya lagu dari Richmond Alan Mosidi.

0: Nama non ngincit ke dari aku, Cok.
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya, Cok.
1: Nama aja selalu ninga radio. Tengah ki tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

Ria lagu hari Cecilia Rossiti nuan nak mutus hati ngujung ke jam kita pun mutus pukul 8.33 minit lemai. Jadi ngagai kita ke baru aja mulai ke diri hari dor kerja ngarap ke berjimat di rantau jalan ya. Jadi mayu pala pendengar tu tadi mai aku ngasuh aku nebah lagu-lagu lama tadi. Nanti uliah aku layan-layan meh sampai pukul 9 tau. Okey, angka bisik pendengar kita ke malam tu sikut tadi minta aku tebak ke lagu lama hari Gibson Seagal. Lagu ingat ke aku tinggal di tu. Okey, sebenarnya di YFM Limbang.

Tanya Siti, lagu ke BC dipinta peninga kita ianya lagu lama dari Roslina, Berjaga Meh Darah. Okey, sebenarnya aku terus ke program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Pihak terima kasih agak kita ke lagi mengkang bergulang aku ke lemai itu di Sadari Limbang. Jadi aku dekat Macha Siti jaku tau ke berita ke dekatnya di atau ke program ke pengerami ke dekatnya di ianya berkawal ngau pengawal ke disebut Pesta Lumpur Berbuak ke dekat dia tu 8/9/2026 pukul 8 pagi nyentuh agak pukul 5 lemai berkuasa Lumpur Berbuak Kampung Meritam Limbang. Jadi mayuh program ke bisi diatur nyerumbak pengeraminya. Jadi ngagai kita ke dia di Limbang tau sampal datai, ngagai kita ke di luar Limbang pun tau sampal datai nguluk pengerami ke dekat dia adu ke munyi ke disebut aku tadi. Kita terus ninga ke nak ulih meh aku ngemai kita peninga ninga ke lagu-lagu lama ngabis ke jam kita pukul 9 malam tu lagi leban benung rah rinduk ke program Nadai Kelaman Nadai Kebaru aku. Dekat nebah ke Siti lagu lama mega, lagu ke selalu ditebah ba YFM di Kuching. Jadi lalu malam tu aku dekat nebah ke kita.

Ya, nak kata dulu kita bergulai di sadari Limbang baka selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat ninga ke utama 9 hari Kota Media Kuala Lumpur atau ke berita ditambah terus hari wife hari palan berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur udahnya ditangkan ke program pemerintah malam di YFM di Kuching. Jadi ngonya aku mumpah dulu, selamat kita bertemu baru.

0: Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nolong ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000, dan juga bantuan ibu bersalin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita sih dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebabnya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID mun si ada tu susah kita ya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Dua puluh empat jam, WiFan segulai sejalan engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu, pihak mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ingat ke kami, WiFan segulai sejalan.
3: Pemerintang malam, malam, malam, WiFan.

lagu keterbaru Alexander Peter, kau lagu ya joget ensabi payet ya. Ngarap ke pengawak ke di kerja kita untuk biasa itu ya. 6.8 manis magang nadai ke payet ya. Tajak bisa payetnya wai. Okey, ambilnya jadi ke cubaan dalam penghidup kita. Okey, bersabar. Lebih kita ke napi penguji dalam hidup kita ni tiang hari. Ya, kadang-kadang utai ke nuntung kita nak. Anda sebabkan gak utai ke dipinta di niat kita. Nah, sejap yang harapkan pengawal kita ungkap ya hari itu mujur magang di kerja. Hari 4 dah berasai, pagilah nyau hari 5, 7 hari bulan 8. Ya, ya, okey. Bila kita kagi, ninga kami di Selampur, menurut kita di Sarawak Bumi, Kenyalang. Terima kasih di Bandar Kuching, ungkap ya lemah itu. Mana gayari kita, terjap ya lagi aku berkongsi ke gayari kita, ungkap ya di Selampur, menurut kita di Sarawak Bumi Kenyalang. 3 jam di konti sudah di update status YFM Iban Facebook kami. Tahu tampil dia ya begulai dengan tudapangan DJ MA Tau KTU nyentuh ngagai pengujung program kita tengah malam tu lagi. Ya, hari lagu joget ensabi pahit kita nginjau lagu Ricky Anderson. Ya, ya, lagu Bungai Pinang. Kena berindang balik kita ke benua duga-duga baru air. Ninga program kami. Terima kasih. Kedua lagi, Ben Peter, Jaku Bulak.

Kembali kita ke Bermuka Radio. Ninggal kami di selampur menua kita di Seramah Bumi Kenyalang. Terima kasih. 9.32 minit malam. Okey, balik kita ke dekat berpinta ke lagu Nada Salah atau lawak ngagai Facebook kami. Okey, post badia lagi aku maca. Sorry kita kagi bekali yang lubang ribunya tu ngagai tengah malam tu lagi. Ya gayari di menua kita malam tu engkau tumu pagi lagi. Malam tu engkau tumu pagi lagi. Ya besi hujan bak sekedar dur di Kapit Miring Galimbang ada hujan di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betuang Serikai Sibu Mukah Ngau Bintulu Gaya Tasik di menua kita bergelombang Kusung Puan 5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpupu dari selatan barat daya Ngau Penglaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam kesuah pengangat Ngau Penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 35 degree Celsius nyaya. Okey, Gary dikeluar ke Upis Meteorologi Malaysia ungkap ya, hari itu 6 hari bulan 8. Selamat malam ngagai Arthur ngau keliang di Desa Ilmu Kebenung Nuci Motosikal jam kita itu ya ninga program kita. Terima kasih ya 101.3 FM di Kota Semarahan ngau Bandar Kuching. Rudy Peter nanya ngapa.

Nurang cari beri dividen. Nanya ngapa ya. Okey. Manyuh kaban kita ni ke pelabaku ke terubah ya. Mansak baruai komen kami. Lebuh ke gawak lagi aku macam peminta bala kita ni. Okey. Lagu beri dividen. Nanya ngapa. Nanya ngapa meh kita udah makai berdawai. Jam kita 9.38 minit malam. Dah patut kepada makai ni. Okey. Ngai kelepi. Tubuh tamak angin tusah ke kita. Ya. Pukul 10 bakal selama. Under kami nabur ke berita malam. Okey. Udahnya kita nyingkang ngagai jam kedua pemerindang malam kita. Okey. Tau tam pihak dia tu komen. Tau ke peminta kita di FB kami YFM Iban. Seraya kita ikagi berkaban lubang ributnya untuk ngagai penghujung program tu lagi aku beringkah macam ya bajam kedua lagi ya Anang Irawati lagu-lagu kena sempat ditebah malam tu bakal selamalah kira kutang gawak bak ribukannya aku debah ke kita lagu ya bajam ketiga kita mendingkan lagu-lagu romantika ya, ya romantika wine lagi bajam ketiga sebab kita ngelengkak ke program urung dia pukul 12:30 malam tu lagi ne okey lagu ri Andrew Bunny James ukai ngaji rangkang ngacuak mata sudah mending ke berita kita mending ke lagu di sada Winnie Al berterima kasih ke mega finalis kita ungkap via SCSJ ke-9 tang malam tu ia dekat mai lagu bisik ganti nuan ok udahnya mending ke lagu iklim aduhai seribu kali sayang ok udahnya mending ke berita malam hari kami di YFM.

Jam kita ini dia pukul 10 malam. Selamat malam, dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 4-6 hari bulan 8 tahun 2026. Cara baru nanam padi bangsa perennial rice bisi potensial nyungka pemansut padi menua tu serta guna kandang endur tanah kerapak di negeri tu. Pemia Seronda Tubuh Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah pemujur projek pemungkal di Kuala Baram Miri mandang ke pengulih teknologinya ngangkat ke produktiviti. Cara temaga oleh ngurang ke ungkus ngasil ke nyentuh 50% enti dibanding engau cara bertanam konvensional. Teknologinya dikeman sangka dengan kerjasama antara Borneo Land Paddy Sdn Bhd engau Yunnan University Kalai Padi yang oleh mansut ke asil serta Ndaibuh di Tanah Baru Pengudah di Ketau. Perintah Megang merambu dekat ngerembai ke pengawal nanam padi bangsa barunya ngagai beberapa kandang menua ke bisi potensial nyengkaum Limbang, Lawas, Gedung, Lingga, Daru, Ngau, Jemoreng. Ia maksud ke Jakutuk bak sebengkah pengawal ngetau projek perintis padi bangsa perennial rice di Kuala Baram Miri. Integriti dalam industri berumah ukai seminat tanggung pengawal kontraktor ajak tanggaul semua raban ke berkaul. Tunjing kaum pemesai perolehan, penyanding penemu, pemekal, penyelia projek, agensi pelaksanaan gau komiti kawal selia. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah pengawal ngelaban penyalah makai suap mesti fokus ngagai penegak sistem dikena ngurang ke ruang ngau peluang salah ulah. Kelimpah hari pengawal nerit katur. Kuya Upis Menteri Kerja Raya Komitat Neguh ke Budaya Integriti dengan pengawal berjalan ke strategi nagang penyalah makai suap nasional 2024 nyentuk ke 2028. Strateginya nyingkaum ngerembai ke pengawal berjalan ke sistem pengatur anti makai suap negap ke unit integriti serta ngemeran ke atur no give polisi. Ia maksud ke Jakutuk lebuh berjadi ke Ari Integriti hingga penyulut industri pembinaan Sarawak ikon di Kuching. Projek angkat ke pemanah jalan bergembar hari simpang bau lunduk menuju ke pasar bau rengkat ke terubah ke guna ungkus belanja RM74 juta patut dikelengkas ke. Sapin Menteri Peringkat Pengangkut Sungai Ngau Tasik Sarawak Dato' Henry Harry Jenep madah kontraktor mesti menyampat lagi kerja kepada di kemujur laban projeknya nitiah ke perambu asal patut tembuk gagak bulan 6 tu tadi. Projek di laun tembunya ukai seminang ngacau perambu pemansang infrastruktur aja tang begak meri penanggul ngagai peranak ke nganti pengawak ngemanah ke jalainya. Projek sepemanjai 3.65 kilometernya berengkah diperjalai ke dalam bulan 2 tahun 2024 mengukur pengawak ngangkat ke pemanah jalai hari siti lorong ngagai jalai alun bergembar. Ia mansut ke jakunya maya nemuai ngabas palan projeknya di bau. Program Transformation Menua Pesisir RTP Basita Dun Jepak terus ngemerat ke pengawal ngangkat ke pemanah infrastruktur dikedan nentu ke pengelantang gau penglikun peranak menua dia. Kaban Kaunsel Negeri Adun Jepak Iskandar Turki madah sitiari projek besar tahun tu inya ngagak jematan ngau nyeruri jalai di rumah Richard Umkar serupai ngau agih belanja RM350,000 projek di jalai ke upis parit ngau tali airnya di pelabak ke tembuk gagak dalam tempoh 6 bulan lalu dekat ngemuntang ke pejalai nyengkam ungkut peringkat pengangkut terbesar. Ia maksud ke Jakutuk pengudah nemuai ngabas palan projeknya di Bintulu. Bak pemansang sebaka dia Iskandar madah ke projek ngagak Gebian ke boleh pemanjai 125 meter bak belakang Dewan Jepak
udah tembu dikemujur ke. Berbagainya projek hub komuniti Jepang ditagak tembu gagal bulan 9 tu udah bekal raban kontraktor diansak lengkas nembu ke projeknya. Bagi ujung ke berita malam kita ini, malam tu malam hari 4-6 Arbila 8 tahun 2026. Berita malam ditusun Monica Gary, ahli bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: The Good Suggestion.
1: Tu, pagi rewind.
2: Nganai bala nek bala puak ke? Matan manmu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke mesinnya? Anang temu kak pakai aja.
1: Betul-betul. Ya, Jakub mana? Noa merangsang.
2: Bala
1: ini Indo. Tang aku, Siti, Jakub merangsang hari ini yang aki ku sewa. Ngesal ke kuningan Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab dia nemu, sebab ini aki kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila asai dek, anjuang ku berbini dia menua ulu kian dek, ya. Awak kini yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu ngesal aku. Mending ke Jakub, ya. Dia menemukan buah. Sekali kau dia menua ulu. Baca pagi, ya. Dia menua ulu, hanya kena nesale. Ini ke dia buat menolong lulu sungai.
2: Oh, baji.
1: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
2: Ya. Kunci baru anda empurau ni anu lah.
1: Hanya kepada. Ini akik kunci kau nemu semua. Akik aku ngai sekolah itu mana hanyong ku
2: berpindah menolong lulu.
3: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2...

Lagu Desal Hari Sita Mai. Jam kita 10.16 minit malam ya. Lagu ke dipinta DJ Hannah kita di Limbangnya ya. Terima kasih sehingga ke program kita ya. Ngabala kita ke baru dah nampak ke komen kita di FB kami. Terima kasih manyu-manyu. Okey, aku natai ke sekedar pesan hari bala peningat kita. Mary Nanta di Kapit Manah Gary MA minta lagu kena merindang dirimbu meh malam tu engkau kaban-kaban ke ngelala kaban-kaban ba grup WhatsApp kau kia kepada tindu nyaja jangan lupa untuk bahagia segi amai. Ok, Nora pilih kat sini apa minta lagu bersumpah masuk neraka haduh-haduh kau kita lagu rito di kena merindang madi ya Nita Sapikan daun engkau seri enti di Seloi Sebutidin ngarap ke terperindang capuk kirap bisinya apa kita celap mimit malam tu di Sibu Jaya MA minta lagu Ramjana kali kapulai kena merindang kabar-kabar lama ba SMK Julau Subak kau kia enggak bala kaban ba Sungai Durian enggak sida ia sebilik di Sibu Jaya kemudian mending ke program kita. Terima kasih lengunan naif si nyapa megak selamat bertugas di konti malam tu MA ningan wan secara online. Terima kasih Roy Kuang benung gawak tu MA di Seri Aman ningan wan mana gari malam tu James Nguyen di Betung bisi bersebun mimit lemai itu tadi yang minta lagu lama kena berindang kabar-kabar grup WhatsApp St. Augustine 1977 enggak sidak serumah berunding ke program kita ke malam tu ya ndaklah ditagih orang pesan lagi okay? Tebah ke lagu bisi lagu lama nangkan itu lagi Lina Kidang baik berita aku ngagaya okay. Ke segala itu kaban kita Mary Uban Martin mesti nyapa selamat bertugas dengan Nuan MA kena merindang kaban-kaban peminat kita ibah fanpage YFM Station pemerintah kita terima kasih Monica Giman juga mesti nyapa malam tu menyeng Nuan bak kakup entabai MA Managari minta lagu lama jeki incun tusah berkira kena merindang semua peningat kita ke malam tu ngarap ke terperindang okay? Lagi aku nyapa baru bala kita baru ai komen kami Facebook YFM Iban kita mendengarkan lagu Ari Maxwell Franklin Saran Udah Makai Pulai bal kita ke baru dah makai ban dapur udah makai basu capak mangkuk kita suduk kita ya ada ngelak ke penuh basingki nah kedua lagi kita mulai ke pengen mendengarkan lagu lama Retro Ari Lina Kidang baik beritaku ngagaya.

kena merindang bala kita kerindu ke lagu-lagu lama kita bala aki ini kita auntie uncle lagi ninggal program kami. Terima kasih ya. Di menua Thailand dan kelaraban berkuasa di menua Thailand beringkat hari 16 hari bulan 10 tila sidaya bempuhak nur sidaya tahu merasa tahu kenyerungkai isi dalam beg kita itu ke luggage kita bak padang-padang bilun ya. Ini tiap ke penerang riraban berkuasa perkara penerbang bilun mencamanya Thailand di menuanya pada ke prosesnya dekat dibijalaikan di tiap ke garis lalau ke udah ditetapkan kalai beg ke diperasa atau ke luggage ke diperasanya sewina luggage ke udah di perasa ngena sinar X okay, ke udah di scan di pelabak ke visi mengendan utai tau ke produk ke tak dikemendar ke bagnya aja ke dekat diperasa tau ke diserungkai kalai sidak ya tau tak ibu ngangau tau ke ngigak orang ke bempu beg sidak ya bisi hak tau ke kuasa muka begnya merasa isi dalam begnya ngambil kendak ngerugak penglikun mensemanyuh kesama depan bilion ya kalai atur ke bangsanya ukai sebenarnya sudah dibijalaikan di mana Thailand sudah menggak dibijalaikan di benua Singapura, Jepun, Korea Selatan, Amerika Syarikat engkau sekedar benua tunggak ke Eropah engkau Asia Barat kalai atur ndur merasa tak kenjerungkai isi dalam begnya megak boleh ngurang ke risiko bilion ke delay terbaik tau ke lawan ya. Kita berbintang lagu di sada kelemah yang band Nuan berulang dua lagi Ramjana Kali Kepulai.

Prem Jananga lagu ya kaliah ke pulang ya ku singa baruba FB YFM Iban no KJN Awi ambil sampai tugas di konti minta lagu kena merindang balaba munggu ubah di seratu engkau semua kaban kenglalameh selamat belalak dia jenuh ke kia anan ingat pagilah hari lima manyuh program mayo hingga minggu ne. Terima kasih. Okay, Jennifer MA pesan lelengah tu dituju ngagai mak abak menjadi edimiri di Johor engkau semua bala ke ngalameh angat kami di engkelili kegiatan ada hujan. Okay, yang minta lagu Marina Jara akan merindang semua kaban ke ngalameh engkau peningat kita ingat ke terperindang Boniface IP yang agak minta lagu Bunga Pinang udah berlagu tadi Ricky Anderson kena merindang Renga Sengga James Anyau apa lambai kepala pengajar SK Sungai Biar Daniel Jayan tuan rumah Igang di Selepin apa emu Solomon Pagang Fran News Dennis Lani Nicholas Ambi enggak semua kabar-kabar kenalam eh enggak ke terperindang kekia terima kasih Nuri entabam kesinya apa minta lagu Linda saya tinggai berserarak kekia kena merindang Sulu yang di kampung kekia enggak ke terperindang ok enggak ke seluar tinan sebanding ke program kita Anita Nawam kesinya apa selamat bertugas minta lagu Duna aku tetap sayang kena merindang di limpung kau semua peningkat kita ngarap ke terperindang Duna bisa berlagu bak program kita Romantika Wai nangkan ketua lagi ne Maurice Jalim kasi nyapa minta lagu Tusah Berlaki Nguai kena merindang kabar-kabar dia kenglala kena merindang Johanna Love Rastina ngage Black Rose ngau Tony James ngarap ke terperindang kekia terima kasih Henry Orlando Niram ke di Sibu Angat MA malam terminta lagu lama Anderson ngalai kena rindang semua kabar-kabar FB ngau kaban bak grup WhatsApp ngarap ke Mujur Magandala pengawak berjumat pulai lagi kekia terima kasih ya. Mami Abang sinyapa minta lagu Pobi Chloe ya amat sigat kena rindang semua peningkat kita ke malam tu ngagai Mary Bermartin Margaret Uncing Intan Bakit Tunga Encana Miss Charlotte Liu Richa Unup Ngau Nomga DJ selamat bertugas James Anyau habis nyapa selamat bertugas terima kasih ya Nginjau Jeffrey Lawrence setakat penghidup lagi Marina Jara terkenang kenuan.

0: pemujur ke ulih tua, sikit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

yang era ke ini kita akan minta lagu Marina Jara Dah Terperindang ya. Okey, di Dungun Terengganu Zikun biar pelancar ditemu lemas. Sudah itu tadi ya, Nurul mandi bak sungai Begulenggau 9 ikuti kaban dia kebuka bak sungai luah di Jongok Batu Dungun Terengganu. Lemah itu tadi kalai mangsa tu nya Ahmad Al-Hafiz Asri Ahmad berumur 19 tahun biar pelajar diploma pengurusan pelancongan Islam. Ia betul belajar bak college ketengah bak bandar Al-Muktafi Bilah Shah AMBS. Ditemu pukul 5.20 minit lemah itu tadi. Nitiah kebenaran dikenatai ke Komando Operasi UPIS Bombanggau Penyelamat AMBS hanya pegawai atau kepembesai bomba kanan satu Kamal Suhami Abdullah yang madah sidayan di Makangau berkaul Gubernur hanya pukul 4.42 minit lemai itu tadi ya. Mangsa ditemu lemah sudah berkaul kaban itu tadi medaya nerjun dirimpu dalam sungai udahnya ndak mujur ngayan ke dirimpu ya. Ngujung ke sidayah ngangau Raban berkuasa iaitu ditemu bak lupak batu dalam ia penyawa 10 meter hari palam kepenudia. Ia kedipada nerjun kediri ke dalam sungai Kalepan Siak-Siliak Benung di Pejalai. Nyautai kenyadi di menua Dungun Terengganu kita ke dekat Nurun memarin piknik ujung minggu tu ya. Ngara ke Sob Jimat bak palan-palan ke di lawak kita ini. Laban nunda ke jakum Melayunya malang tidak berbau. Stella Philip Maya Nuan netap ke janji. Kedua lagi, nebah lagu dipinta peningkat kita. Lagu lama Ari Anderson ngalai. Berai nganti. Udahnya kita nyingkang agai program Romantika Wine. Jam ketiga.

Mandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi, ada ulah tidriba, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin, tau kengerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami.

0: The Gulen Suggest.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku ngana jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yuten.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Ya, bila kita ke Bendung Langgam pengrindu bisi laki, bisi bini, bisi apa, bisi indah, bisi aki, bisi anak, bisi diri menyadi ya. Okey, nada salah. Kita hanya bagi rempesan nintiang hari ya ke tindu madah ke selama malam ngagai kaban-kaban kita ya. Anak kita, ucu kita, bini kita, laki kita, tau siung pak kuyuk nih. Anak gue tindu awak lagi ngau kami berjam ketiga romantika wai kita mendengar lagu-lagu ke berentak lundai, lagu-lagu cinta, lagu-lagu pengerindu, lagu-lagu ke tau kumpul kita nya lagu juang. Engkau bila kita kesempai ningga kami nintiang hari nintiang jam kau lagu keterbaya duna. Aku tetap sayau. Okey, sudah tu lagi nyapa baru. Sekedar hari peminta bala kita di FB kami. Suara kita ke Agi Berperindang. Lagi aku maca pesan bala kita ya. Kita Agi Berperindang. Lagu lama megak. Lagu di Sada Roslin Abu Nawas. Ngal lagu ya ingat ke aku. Dan ya, kita nginjau Stevie Wonder. Lagu ya I Just Call to Say I love you. Okay, teruskan kami pemerintah malam YFM. Segulai, sejalai.

Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udara.

Okey, singgah baru bang FB. Kami nyapa khabar kita Alexis David Biju MA Sambutugang Sendi Konti minta lagu Spoon. Gerimis mengundang kena merindang kaban yang majori Albert, Sylvia, Andrew Badan, Ellie Spencer, Cecilia Malon, Abby Mary, Chindu Ambuyao, Dawa Tenggoling, Angela, Angelina Mieng, Lini and Liang, Cillian Linka, Nyan Rajab, Mami Chan, Emilia Sam, Bulan Tengah Rindu, Katerina, Corina, Agnes David, enggak semua kaban kena lameh. Selamat terperindang. Terima kasih. Nita Sapit Kanda, WMAD, Seloi, Sibuti, Nganoan, Wakil Minta Lagu, and Risen Ngalai. Udah berlagu tadi, kena merindang. Kabarnya, Suri Enti, Maria Bingo, Menyadi, Enora Piling, Roke, terperindang. Malam tu, terima kasih. Richa Unamga, Adi Jalai Simpang, Semunjan, MA, Mana Gary, malam tu, Benung, Nganoan, Minta Lagu, Ika, kena merindang dirimpu, Bala Kaban, FB, Ngau Bala Petunggal, Meh, malam tu, Ngaroke, terperindang. Benung, Nganoan, terima kasih. Lilian Tani Sinyapa minta lagu Winnie Albert Bisikan Tinuan kena merindang semua peringkat kita ngaroke terperindang. Terima kasih Ronald Serinye MA selamat bertugas di konti yang minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati kena merindang bala peningkat kita ke malam tu ngaroke terperindang. Juni Ben Mekasi Nyapa terima kasih Brody Muyang di Engkelili malam tu mana Gayari yang minta lagu Wilson Nuan Anda Aku Buai. Ay, bisa lagu Wilson tang lagu. Ah, betul. Lagu Nuan Anda Aku Buai. Udah ditusun aku ya. Lagi kita mendengar lagunya. Madeline Pamukas Nyapa minta lagu Angela Lata Jua. Kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Mengarut ke terperindang. Margaret Unci yang mega. Okay, minta lagu Ricky Ribot. Utai Manah Gagak Utara kena merindang and Desmond James Anyau Stamos Stevie Still Love Mami Abangga Nuamiga DJ selamat bertugas berjimat pulai lagi kegiat terima kasih James pengiram senyapa kita minta lagu Andre Arif kena merindang Putra Borneo Peter Tingkau Kujam Jepang Selangun Donny Lim Roland Tuan Who Kalau James Stamos Stevie Still Love Induk Kenawit Erin Jang Denal Alex Alberto Delonson Barau Duanggal semua peningkat kita malam tu ngar ke tidur jenak malam tu neh kekiat terima kasih Salesha Ganyan senyapa di Pakan malam tu MA minta lagu Igu Anthony meligai pengerindu dan merindang peninga-peninga kita ingau kaban-kaban FB ngarap ke terperindang. Catherine Robin di Tebuan Kucing meminta sebarang lagu dari Angela Lata Jua kena merindang Indai Rina di Skim Skrang bala kebakaban FB ngau semua peningkat kita ke malam tu ngarap ke terperindang. Nyai lagi nyapa baru ya terus mending ke lagu aku dah diperintai ke badi tu romantika wai kita lagu disada Vero Nika Natasha nyai simpa endak bertampung ke lagi ginjal lagu Olan Cinta Bandar Tasik Selatan.

0: Nicabanacu. Nicabanacu!
1: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berindah kita.

Ulan Jintan Bandar Tasik Selatan. Okey, nyapa baru pula kita di FB kami. Okey, kapan kita bulan pegari MA minta lagu Andrew Arif. Aku memang berhati kena merindah dirimu bila kapan FB. Engkau semua pendengar kita yang harap kata berindang tindu jenak. Boleh mimpi mana malam tu kekia. Terima kasih. Okey, Alice Fences yang nyapa megah di sepauh jam dia tu dengan Nuan MA minta lagu Ita Medin Nuan di mata Nuan di hati kena merindah dirimu. Engkau semua kaban kenglalam. Terima kasih D.E. Asan Mega. Ninga kita berlama MMA ngena 97.5 malam tu ngena 2 GB3 pukul 9 tadi ninga nuan. Okey, sebab balan dan merusiah tang dia tu terang didinga kekia. Terima kasih D.E. Asan agar kita terus ninga kami ni tiang hari ni tiang jam Merdan Ashadi nyaya minat kemesan bala kita itu MA sepeda tinduk lagi tambit rat pintu kita nyaya. Okey, terima kasih Merdan. Sigi Amai Rosliang mana Gary di bayan tasik malam tu MA benuh dengan nuan. Terima kasih Flora Fiona Bunga nyaya. Okey MA, selamat bertugas di konti minta lagu Florence Hyde Kaul antara tua kena berindah dirimpu. Semua peninggal kita kepada tinduk malam tu meh kaban-kaban FB engkau kaban-kaban.

kawan grup WhatsApp ke Gia Putra Borneo minta lagu kena merindangkan bandia James Pangeran. Who kalau James Zerni Lim Stamos Jemis Your Love Polly Masin Peter Tingkau Kujam Eric Jang Denal Diasan Azila Hani Indo Kenawi Chasha Mandangga semua kaban keng lalameh Flora Delim Gap Sinyapa minta lagu Kaul Antara Tua kena merindang semua peningkat kita malam tu. MA BBF Sadun Begak minta lagu May Franklin Kunci Hati kena merindang dirimpung gal semua peningkat kita ngarok ke terperindang. Okay, mendek lagu di sadar Linda Hasrati Ngai Berserarak. Kedua lagi Wilson Nuan Enda Aku Buai.

Okay, napabaru. Bala kita ba FB kami. Ba Ronggat ka penuh dito. Ako macaya. David Buah Meniang MA. Minta lagu Stevenson. Kena berindang. Semua peningkat kita ke malam tu. Syasha Amanda Mega. Okay, celap di Sibu malam tu MA. Sempat tebah ke lagu Jonas Johnny Aman. Nuan Pisi Intan di Kembuan. Kena berindang semua peningkat kita. Engkau kaban-kaban FB. Pesan dia jangan lupa untuk bahagia. Sigi Amai. Terima kasih. Intan Bakit Mega Pisi Nyapa. Terima kasih ngagai Mak Charlotte, Mami Abah, aku dah mesan lagu ngagai ya tadi. Kegiat, terima kasih. Bungai Campaka minta lagu kena emerindang kaban-kaban kenalameh lagu madu dan racun berusi Cina, kau kira risin tak nak hilang aku menjaga. Nah, Jessica Ethan di bau yang minta lagu Veronica Natasha sudah berlagu tadi kena merindang kaban-kaban kenalam eh. Ngau bala peninga peminat setia YFM Iban di Selampur menua kita di itu ya. Ngaru ke semuanya terperindang magang kau kira. Terima kasih ya. Bia-bia. Selamat bertugas MA. Terima kasih. Ngau semua bala kita kenang yang sudah nyapa kita. Kenyau hari pun program tadi. Hingga kami megak ke malam tu. Terima kasih. Manyu-manyu ya sekedari lagu kena sempat ditebahnya kira ke utang. Memangnya kita bertemu baru. MA mutar ke lagu-lagu ke dipintak bala kita ya. Ya ke benunggau menjam ke dia tu. Selamat bertugas. Gawat-gawati ke lantang anang kalau manyu pikir neh. Okay. Sambil-sambil berperindang ke kami nampung. Awak kita lagi 12 tengah malam. Untuk ke 6 pagi tentunya timang kerbak tawas. Tiga lagi lagu disediakan untuk ya malam tu. Yang lagu dipinta kita tadi Y. Andre Arif. Kumang Baatiku. Kedua lagi lagu Eric Clapton. Wonderful Tonight. Dan ya. Nutup program kita Romantika Waingau lagu kedisada datang Anang Nitya Asai Hati. Okey, setiap mai malam tu kita ke belalang-belalang ke hati ke juga biar lantang tindak jenak boleh mimpi ke mana ke biar malam tu 6 hari bulan 8 kita bertemu baru lusa hari 6 ngelah tengah hari tentu ya ronda minggu tu ngau carta kenyalang neh. Okey, terima kasih semua kita ke udah nganjur pesan kita ba FB kami ninga kami ninti hari ninti jam kita ke ninga kami secara online mega. Terima kasih ngena RTM Klik, MyTV atau ke channel Astro 871. Bagi sama pesan di JMA, jangan lupa untuk bahagia.

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segelai sejalai.

Tempat kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke tempat kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasih.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: собирай.
1: WAI YFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawa FM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Kes culi atau kalem liat ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agit ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzi dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Okay, Eva Vincent, pagi tu. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku aku DJ. No, mes sedawai ko ya. Sikit ngai jawa telefon aku tu sinar ni.
2: Oh, kelebih lagi nanti penung nanggam pengerindu.
1: Ya.
2: Nama senyum-senyum, cucu-cucum. Ya. Yang tadi. Pengerindu baru berbungai. Nanti ya, lama dah berbungai. Ada ya cucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa katanya. Okay, nanggam perindu. Periwa, anak ada tanggar. Raja penanggah pengerindau.
2: Ti dengai di tanggar. Periwak tanggah ada.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Pagi Rewind.
1: Ibu ada ngotak bakul begitu dia boleh duit. Jadi nyawa bega e-hailing.
2: Alo break e jalan sekali.
1: Break e jalan sekali. Menyika jaku sempama anda meri orang yang ikan dan ajar orang yang ngintai.
2: Ngintai.
1: Dan nanti orang mengguna keduit kalanya ngainya dia dah.
2: Amat. Kumai ko anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

dalam setiap pis tentu mayuh buah rundi yang siko-siko tidak sama tinggal rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundi yang pangan diri. Nyangka rundi yang orang bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundi yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersak ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersak ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sa rito off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nada ko off sa rito.
0: Oh, kumay ko off.
1: Kediri jauh na pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sa rito Sam. Bos pa na rito mo kini. Tunggu taring ka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa ma jam disi.
0: Mana ne? Pada na jam ko tu. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nak tunggu rumurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Apo ini? Namanya bisi kuda na ini. Kenapan kuda aku? Kenapan kuda?
1: Heh, denton tiro. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab, ayak deh mujabnya. Nyok ukai kuda nya nemu dek. Kerbau, kerbau. Ada nemu kerbau mu kuda dek. Mbak menua limbang di to.
2: Limbang, YFM mulai dipendian ke kita. 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Minting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal ngacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk Jaku ya ke dia tahu. Macam Jaku. Nanti kalau ada dayanya berdarat kau yang ngau.
2: Au sekian mana tuan nya dia tunyu mayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya ge mate sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ikan urun ne tuan.
1: Au lebana munyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kak kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu, henti udah ngutang.
2: Henti beda wisi duit kena maya, padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke dihinjau kitainya, segi lembau kau nagi ya. Lepas ndak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, YFM.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web titik asal skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang titik

0: Ya ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mangsa belakang tu lalu berdua.
0: Sam ngau tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang petuai yang sudah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, but why FM?

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Ukan naman sari to off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari to.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatari ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina
0: baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini
0: eh Sam nama nantung ngurus-ngurus dah tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya
1: eh nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisik siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tangi yang boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Shalom, selamat pagi. Bertemu baru kita ngawaku Pederi Lawi Hari Gereja Metodis Iban dalam program Sampai Pagi. Baca Bob Kudus diambil dari Injil Luk bagi 9 ayat 57 datai ke 5 datai ke 62. Bunyi tau ya ada baca. Lebuh sida benuang di rantau jalai, siku orang bejaku ngagai Jesus, aku dekat nitiah kenuan ngagai sebarando nuan bejalai. Jesus lalu bejaku ngagaya, munsang bisi lubang, lalu burung bisi sarang. Tang anak mensia, nadai nul alai ngalik ke diri. Ko ia bejaku ngagai siku tibukai, titiah kaku. Tang ko uranya bejaku, tuan, awak kaku pulai dulu, lalu ngubul ke bangkai apai aku. Tang ko Jesus bejaku ngagaya, awak ke orang kemati ngubul kebala sidampu kemati, tang nuan pu nak tau nak berjalai, lalu nusui pasal perintah Allah Ta'ala. Sikok tibukai berjako, aku dekat nitiah kanuan Tuhan, tang awak ke aku merik selamat tinggal ngagai kami sebiliak. Ko Jesus berjako ngagaya, orang ke belabuah ngeradu tanah lalu maliak ke belakang, nak tau nyadi enembiak perintah Allah Ta'ala. Tu jaku Tuhan menyadik ke dekerino Tuhan lebuah kita dekat nitiah ke Jesus. Kadang-kadang mayuh macam mutai kena ngul kena kul penghidup kita. Ayat Bob Kudus kita baca tadi madah ke kita mayuh hamad kedalih orang ti dekat nitiah ke Jesus. Kesatu orang ti keterubah dekat nitiah ke Jesus bejaku munyito ba ayat 57 ko ya bejaku ngau Jesus. Aku dekat nitiah kanuan di sebarandu nuan bejalai. Terang-terang orang tu madah ke diri amat dekat nitiah ke Jesus. Tentu mega orang tu udah nemu pengawak Jesus keluar biasa ulih ngagak kerja nyelai lalu nyuman ke mayuh macam penyakit. Jako orang tu tadi mega nunjuk ke respon tau ke komitmen ke cukup mana. Tang Jesus lebih hage nemu penuju ngerti kebenal ati orang tu. Nya alai Jesus nyawut ia munyi tu. Munsang bisi lubang, lalu burung bisi sarang. Tang anak mensia, nadai nul alai ngalik ke diri. Artinya orang tidekak nitih ke Jesus patut bersedia, merinsak bersedia ngesan regaya, ukai semina dekak ke penglantang dunia ajak. Kedua ayat 59 ko Jesus bejaku ngurang ti kedua tu titiah kaku. Tang ko orangnya nyaut, tuan, awak kaku pulai dulu lalu ngubul kapai aku. Contoh kedua tu terang-terang madah ke diri bisik penanggul, bisik pemerat nitiah ke Jesus. Nyalai sahut Jesus ngagaya, awak kasidak ti mati ngubul ke bangkai sidak ti mati. Injil Mark 8 ayat 34b ko Jesus enti orang dekat nitiah ke Jesus awak kesidak badu berunding ke dirimpu ngesan regang diri lalu nitiah ke Jesus. Retinya orang ti dekat nitiah ke Jesus ia nak tahu berat ke dirimpu. Ia patut muai patut ngelekak serta ninggal ke penghidup ti lama. Tiap ikut kita patut meratka penghidup tinitih ke Jesusnya lebih lagi berguna hari utai bukai. Ketiga, ayat 61, orang ti ketiga bejako, aku dekat nitih kenuan Tuhan, tang awak kaku merik selamat tinggal, ngagai kami sebiliak. Ayat tu nunjuk ke pemayuh dalih kita mensia kengumai diri dekat nitih ke Jesus. Kebenal, persediaan kita terdekat nitiah ke Jesus patut penuh ngau kerelaan serta ketulusan. Ayat 62 ko Jesus bejaku ngauranya, orang ke belabuh ngeradu tanah lalu maliak ke belakang nak tau nyadi nembiak perintah Allah Ta'ala. Aku mai kita sama-sama ngawati kejujul serta ikhlas nitiah ke Tuhan. Penitiah Jesus kebenal patut nemu dirimpu udah digagak, udah ditempa, diberkat, lalu diselamat ke Tuhan. Sebagai penitih Tuhan, kita nang maliak ke belakang.
Bob kudus ke baca kita itu tadi madah ka kita ngosilia pasal 3 iko urang ke muan prangai ngolatal belakang kena sebakal. Artinya siku-siku kita mensia digaga Allah Ta'ala dan bisik penglain ari pangan diri. Matthew 16 ayat 24 ku Jesus nanti orang dekat nitih kaku awak ke anak pagi berunding ke dirimpu. Ngesan regang ya lalu nitih kaku. Ngesan regang nyak tanggungjawab orang tip nitih Jesus. Kerja meh pengawak ke udah diasuh Tuhan kerjaanuan titih ke Jesus ngau pengambil sati laban pengawaknya nadai pulai ke pengrugi. Sampai kita Allah Ta'ala pai kami ke pemadu berkuasa. Kami meri terima kasih ke Nuan Tuhan. Lebih lagi jaku Nuan pagi itu keseluruhan merangsang kami lalu ngeriang ke pengarap kami ngasuh kami nitiah ke Nuan. Ngau kami sari itu Tuhan kami segi arap serta percaya ke Nuan nak ninggal ke tiap iku kami laban kami nemu Nuan Tuhan ke badas, Tuhan ke mentas lalu nang udah besmaya dekat nyaup tiap iku orang ke sampi ngangau ke Nuan Tuhan. Terima kasih Tuhan tu mesampi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami udah sampi. Amin.

0: 9 pagi.
1: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan 3 kita daya. Tahun kita daya maya tu, nyak maya nebang.
2: Nyak dipantun perangsang kita, dikenak kita ke lelaki maya nebang, nyak menyitu.
3: Aku dekat balagu dengan kita daya. Nampung singalang burung, kuntung manawal rimba. Tuk bulan 3, jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talenga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah sebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak baka subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu bawa kita pagila
4: kami nuri bang kita nintiang hari bermacam lagu.

Semangat dari Mawat ya. Almai jam kita pukul 6.25 pagi. Lagu dikenak ngepun ke awak pengerak pagi. Hari 5 ke Sarito. 7 hari bulan 8 2026. Selamat pagi kita ke Udah Tumu milih YFM. Jadi ke pemerindang kita ke pagi itu peninggal ya. Lebih lagi kita ke Udah Tumu angkat Dani. Nyedia ke diri ke dekat Nurun Nangkawa atau ke Bisik Mindah atau ke Bisik Pijalai ke Sarito ya. Mengharap ke semua pengawal ke dekat diatur kita hari 5 tu mucur di Pijalai. Okey, jadi pagi hari 5 tu kita bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Berkongsi ke tusun program penggerak pagi kita. Nang bakal selama pukul 7 pagi tu lagi. Maca dulu pesan beratau ke pesan ke berbatang. 7.30 pagi nonabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi. Bergulai 2 pagi wai. Kak nemu nama topik kita. Harap ke boleh mendak ba Facebook ke Huawei Family Ban. Hanya minyak ke tusun tau kerintai segmen pengerak pagi kita hari 5 ke Sarito ya. Jadi kita berperinang dulu ke pagi tu peninggal. Bedau Mekau berkongsi ke berita-berita bukai ba jam ke terubah tu. Atau lagu hari ini utai orang.

0: tawad nuan teleponnya. Tejo nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tau kole baru. Lagi uleng ante ya deh. Anang, anang nyawat teleponnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat teleponnya lagi, nuan dekat layak. Nita kapan siap ke pejalai kupis penglikun pejalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuan no layap 2 second sampai mega nuan dekat mudah tempawa hari jalai tekeranju simpang ngelantak orang ke pejalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penuh sah ke bukai.
1: Eh sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan
0: nasa dudi nadai reti ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
2: Statistik bandang kepenusah babadi bak jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalan lun. Kebuah penusah babadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur jalan lun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah babadi baca lalun. Seliah ke diri, ari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Okey, hanya lagu dekena merindang kita ke pagi tu peninga. Kau dah temu mendiang ke YFM. Kau udah barang tu jalai megak ke pagi tu ya. Terima kasih mendiang ke YFM dalam perengkah pengangkut kita ke pagi tu. Jadi tu ngenang jalai alun. Tu bisi gerah hari polis diraja Malaysia PDRM Kuching. Ya. Madah ke pengawal. Nutup sekedar jalan alun di Bandaraya Kuching nyerombak Sarawak Energy Marathon 2026 ya. Kalai pengawal nutup sekedar jalan alun tu dekat diatur pegila 8/8/2026 nyentuk ke 9/8/2026 ya. Berengkah hari pukul 10 pagi. Okey, jadi sekedar hari jalan alun ke dekat ditutup tu ianya jalai bak mua bangunan Sarawak Energy tu dekat ditutup pegilak ya, berengkah hari pukul 8 pagi nyentuk ke pukul 10 pagi.

9/2008. Lalu Jalai Bukai ke dekat ditutup, ianya Jalai Isthmus, Jalai Pelabuhan, Jalai Merikan Saleh, Jalai Pendin, Jalai Pedungan, Jalai Tunku Abdul Rahman, Lebuh Tempel, Lebuh Wayang, Jalai Main Besar, Jalai Tun Abang Haji Oping, Jalai Satu, Jalai Tun Abdul Rahman Yaakob, Jalai Stadium, Jalai Keshwarina, Jalai Diplomatik, Jalai Masya. Pihak Mekah Jalai Bokai ke dekat ditutup Mekahnya Jalai Astana, Jalai Hashim Jaafar, Jalai Merdeka, Jalai Kulas, Jalai Muhibah, Jalai Haji Mataim, Jalai Haji Bahabul, Jalai Makit, Jalai Gambir, Jalai Pel, Jalai Abang Abdul Rahim, Lorong Sibur, Jalai Kuang Ali Peng, Ngau Meka Jalai Merpau ya. Okeynya sekedar hari Jalai Alun ke ditutup. Ngau Meka Jalai digaka Jalai Ngelawang ya. Dikena meri awak dur ngatur Sarawak Energy Marathon 2026. Okey, jadi Jalai itu dekat ditutup pelabuh hari Pegila. Nyentuk ke 9 hari bulan tau ilah ya. Kita harap ke sama berarti ke Jako Gerah tu. Ke bisi Raban Penglikun ke Nyaga Jelalun Rambau pengawak tu ke diatur. Jadi harap ke kita sama-sama nitih ke atur ke enang udah ditetap ya. Okeynya Jako Gerah hari PDRM ke pagi tu. Berkawal dengan utup sekedar Jalai Alun di Bandar Raya Kuching. Okey, lagi terus merindang kita ke pagi tu peningah. 7 pagi tu lagi macam pesan berat ngomong ke pesan ke

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi itu ngenatai ke dulu pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi itu ya. Jadi pesan ke terubah itu hari Melia nak banyan. Pesan tu madah ke apa isida? Enya ex tua rumah banyan anak jambai, ex tua rumah banyan anak jambai. Tau ke laki nawi anak uncan, udah anak tai ya. Lalu niang tu dekat di sungai Palamayu, ba rumah sidampu, enya ba rumah juga sungai Liu Maban. Lalu maya nganjung niang tu umpai ditetap ke agi ya. Penerang ke siliak berkawal ngap pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Indai Saran abal umur 0198369379 tahu kenuju serta 0142056653. Jadi pesan tu nuju kaban belayan abal DJ ya. Bawah ataupun sebalingian di muka sebetulang tasik lubuk subung lubuk antu tadung di Brunei bala kaban belayan ba jalai Selangau muka pihak muka kaban belayan kebukai kena ulih di sebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ex tuai rumah banyan anak jambai, ex tuai rumah banyan anak jambai udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di sungai Balau Mayuh ba rumah sidampu, ianya ba rumah juga sungai Liu Maban. Lalu maya ngubur ke niang tu empai ditetap ke agi ya. Jadi pesan kedua tu ianya hari jus anak idang madah ke bini ya, Lili anak dulah ya, Lili anak dulah udah nandai mega. Lalu niang Lili anak dulah tu dekat di sungai Balau Mayuh malam pergila 8/8/2026 ba rumah sidampu, ianya ba rumah brown kampung Puak Betuang. Lalu maya nguburnya pagi hari Minggu tu ilak. Jadi pesan tu nuju kaban belayan berterusan setambak ilik ngau setambak ulu, setambak asal bengang nanga ban ban ulu melaban semumu bebangai kaban belayan batu lintang layar nanga jauh lubau sekatap jaluh sungai langit jungkal saka meribuang layar tebalau penyelan ya kibak, julau, serudit pi, surik tengah, surik lalang, surik baru, belabak ngau muka kaban belayan ke buka yang kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon tahu ke bertanya ngakai EB ya, berlumur ya, 0113708-2965 tahu ke nuju abud 0112-407-5390. Yang tadi pesan madah ke Lili anak dulah ya, Lili anak dulah tahu ke duyan udah nadai. Lalu niang tu dekat di sungai Palau Mayuh malam pergilah ba rumah sidampu, inya ba rumah brown Puak Betuang ya. Lalu dekat di kubur ke pagi hari Minggu tu ilak. Jadi pesan ke Siti itu peninggal ianya pesan hari temenggung anak bunyau tahu ke apai Grace madah ke pengawak ngeta seulit ngamuain terbalu keniang bini ya inyak niang Reni anak Lina kalai malam pergilah inyak nguan ulit lalu ngeta seulit pagi hari Minggu tu ilak ya ba rumah sidampu ianya ba rumah juga atau ke barumah dungat sungai bulat serikai. Jadi penerang ke sili agi bekaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai temenggung anak punya umpu berumur 0128934126. Jadi pesannya tadi madah ke ngeta sulit lalu muain terbalu keniang Reni anak Lina ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ialah ba rumah sidampu ianya ba rumah juga atau ke Barumah Dungat, Sungai Bulat, Serikai. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu. Ianya Ari Roslin anak anggan madah ke ngeta solid niang indaya. Ianya niang guni anak banyan ke dekat diatur. Malam pergilah nguan ulit ke niang tu. Lalu pagi hari Minggu 9 hari bulan 8 ianya ngetas ulit ke niang ya. Jadi pengawal tu dekat diatur ba rumah sidampu, ianya ba rumah beranda atau ke ba rumah kinta ulu Sungai Naman. Jadi penerang ke sili agi ya, kita tahu bertelepon ngakai lumur Roslin 014-359-5513 atau kenuju William Mason ya, 014-652-6634. Okey, lalu pesan ke Bukai itu peninggal. Ianya pesan hari kindi madah ke ngintu 100 hari ke niang apa ya. Ianya niang emparan anak mengguang ya, ke dekat diatur hari Minggu tu ilah 9 hari bulan 8 2026. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu, inya ba rumah berica temiang paru. Jadi pengawalnya diatur pukul 10 pagi. Jadi pesan tu nuju kapan belayan di Seratan Nur ke anda boleh disebut itu magang madah ke ngintu 100 hari ke niang emparan anak mengguang ya, ke dekat diatur hari Minggu tu lah 9 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi ya, ba rumah sedampu ianya ba rumah berica temiang paru. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga, ianya pesan madah ke ngetas ulit ya niang Joseph Suti tahu ke ex Cikgu Suti anak bujang ke dekat diatur ianya malam pergilah 8 hari bulan 8 2026 nguan uliat ke niang. Lalu pagi hari Minggu 9 hari bulan 8 2026 ngetas uliat lalu muai entah balu. Jadi pengawalnya diatur apa rumah sidampu ianya ba Lot 248 Kampung Usaha Jaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu. Jadi penerang ke sili okay, kita tahu bertelepon ngagai lumur 012-372-5895. Ya tadi pesan madah ke ngetas sulit niang ex Cikgu Suti tahu ke Joseph Suti ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ialah ianya 9 hari bulan 8 2026 ba rumah sedampu ianya ba lot 248 Kampung Usaha Jaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu. Okey, penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur 012-372-5895. Jadi pesan tu nuju kapan pelayan ba Sungai Menyan, Ulu Menyan, Sungai Sengan, Senibung, Sungai Durian, Sungai Awub, Kampung Sentosa Salim, Setapang Uya, Pasai Siung, Nangga Tada, Nangga Ngungun, Kenawit, Sungai Pui, Pakan, Julau Untabai, di Serikai, Sungai Asan, Bawang Asan, Sungai Semah Bintangur, Rantau Panjai, Sebedil, Salim Stabau, Naman, Sungai Iran, Sung Kapit. Ngomega kaban belayan ke buka yang ke anda boleh disebut itu makan. Okey, nya ke pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tau ya. Berperindahan dulu peninggal hari Jonas Joni Aman. Bedau nampuang macam pesan kebuka pagi tau.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, Nakai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Awak pengerap pagi di YFM, Agi kena tai ke pesan bukai ke pagi tau ya. Jadi pesan ke sekali itu peningah hari tuai rumah David anak manggin. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang ex tuai rumah manggit anak burung ke dekat diatur. Ianya malam pergilah nguan uliat ke niang tau ya 8/8/2026 lalu tumu pagi hari minggu ngetas uliat ke niang tau ya. Jadi pengawal tu diatur pa rumah sedampu ianya pa rumah David Bukit Burung Ulu Sungai nama Nasibu. Jadi penerang ke silia lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai David anak manggit empu bal umur 013-580-5645 tau kan uju Sintan anak David ya bal umur 012-518-214 jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Naman Sibu Durin Maung Berjayat Kenawit Sepasir Bawan Bawah Bura Uya Sungai Pak Sibu Julau Nangga Maga Muka Bukit Keladan Selangau Ngemega Kaban Belayan ke Bukai ke ndak boleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit niang ex tua rumah manggit anak burung atau ke niang apa Teresa ya ke dekat diatur tumu pagi hari minggu tidak 9/8/2026 ba rumah sedempu ianya ba rumah David Bukit Burung Ulu Sungai Naman Sibu hanya pesan ke maka bisa diterima hari peninggal kita ke pagi itu ya. Okey lalu nguyang ngagai pesan ke Siti itu ianya pesan hari sabdikan Andrew Prayut madah ke Semiang 100 hari ke Niang Pinia ianya Niang sabdikan IC Anne Lawrence ke dekat diatur pergilah ya lemai pergilah 8/8/2026 pukul 7 lemai ba rumah sedempu ianya ba rumah TV temudu baru jalai hub on jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Batu Nia Dimiri PD Bintulu Sungai Pelan Kucing Sri Aman Nyelam Keramut Kelawah Panggil Gua Selepung di Belugu Entulang Temudu Sabu Peruan Batu Lintang Undur engau mega Kaban Belayan ke Bukai ya jadi penerang ke Silia okay, kita tahu bertelepon ngagai Sabdiken Andrew Prayut Agung bal umur 017-675-0551 tahu kenuju menjadi niang tumpu inya 019-644 ya 2544 nya tadi pesan madah ke Semiang 100 hari ke Niang sabdikan isi anak Lawrence tau ke anak Niang Cikgu Lawrence Sabing ke dekat diatur pergilah 8/8/2026 pukul 7 lemai bak rumah sedempu ianya bak rumah TV temudu baru jalai hupon. Okey lalu pesan ke Siti tu hari Tura Nak Dol madah ke ngeta sulit ngamuain terbalu keniang ngagelau anak unji ya tau ke Pai Gumis ke dekat diatur pergila 8/8/2026 hari 6 ya pukul 8 pagi jadi pengawalnya diatur apa rumah sedempu ianya apa enteban ulu jadi pesan tu nuju Kaban Belayan apa Pais Tanjung Sungai Sibau Pematuh Batu Lapan Rembai Nanga Kujuh Sengkabang Sungai Bulu di Selangau ngomong ke Kaban Belayan ke Bukai jadi pesan tu madah ke ngeta sulit ngau muain terbalu keniang gelau anak unci ya tau ke pai gumis ke dekat diatur sari pigila 8/8/2026 pukul 8 pagi ya pa rumah sedampu ianya pa enteban ulu. Okey, lalu pesan ke buka itu peninggal. Jadi pesan ke Siti itu hari Ferry Mas anak Langgung, anak Linggung ya. Madah ke Apai Sida, Linggung anak Candai, Linggung anak Candai udah nadai ya. Jadi niang Linggung anak Candai itu dekat di intu Balamayu, Pak Riam Kang Funeral Pela. Room C ya. Jadi penerang ke sini lagi kita tahu berlipun ngagai anak ya Imas ya 019-780-6483. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan ba rumah Jos senang nansang pakan apa igaran ngau sidak sebilia ba sungai Wong ba Inayasun ba ulu kelau pakan Hilary Jilan Tauka Tiang Selalang Serikai Kaban Melayan Nang Marau Pakan Nyala Ili Nyala Ulu Dayu Engkau buka Kaban Melayan ke Bukai ya. Jadi pesan tau tadi madah ke Lingguang anak Candai ya. Lingguang anak Candai udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu ba Riam Kang Funeral Pela lalu penerang ke Siria yang kita tahu telepon ngakai umur anak ya ianya 019-780-6483. Jadi pesan ke buka itu ianya hari Kibin Jantan tau ke ngau muka Corina Jantan madah ke Pai Sida Joseph Chi Chiang Sin udah nadai ya lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu lemai tu lagi Pak Rumah Sidampu. Okey, jadi niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah Pak Penam Pucun Batu Nia. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Rumah Ali Jelai Tanggap Batu Nia Rumah Embau Sebemban Rawun Tau Kapai Daud Keladan Rumah Luba Rumah Keraman Jelai Kelawit Teluk Batu Lambir Miri Lutuang Bakung Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sini lagi kita tahu bertelipun ngagai lumur 014-680-3613 atau ke lumur 016-361-4554. Hanya tadi muka pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu ya. Okey, berperindah dengan lagu hari Marilyn ke pagi tu.

Okey, bersumpah masuk neraka Ri Hemerlin ya. Jadi 7:30 pagi tu lagi mendiang ke berita pagi hari YFM. Tu lagu hari ku Anthony Meligai Pengerindu.

kat rumah tu batang berita. Integriti jadi pokok besar mata pemeranak pokok ke Sarawak. Sarawak guna teknologi padi perennial dikena nyongka hasil padi. Industri Nupi Manua, Bukit Saban bisik potensial jadi pemekal besar. Selamat pagi, bergula dengan aku Nancy Tambung buat berita pagi YFM kena 7 hari bulan 8 2026. Udah tu lagi isi berita.

Integriti patutnya dipelasar ti dikemarat ke ungkup tiap bengkah projek pemansang di Sarawak. Dikenal negap ke pengarap ati ngagai negeri tu ngambil mengkang nyadi palandur meranak ke pokok. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah pemeranak pokok global kemayari tu ukai seminak berarti ke sukut infrastruktur fizikal ajak. Sidang mega berarti ke pengurus proses penegak polisi ngautikas integriti sesebengkah palan meranak ke pokok. Tok Berguna Amat Laban Sarawak berjalai ke mayuh bengkah projek strategik ahli strategi pemansang pasca COVID-19 2030. Ia mansut ke Jakutuk lebuh berjadi ke ahli integriti engkau penyulut industri pembinaan Sarawak 2026 bak palan konvensyen CIDB Sarawak. Dulu agi arinya bak pengawak ti sebaka. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi madah integriti dalam industri pengawak berumah ukai seminat tanggung pengawak kontraktor ajak tak ngawal semua raban. Tok Nyengkawam pemesai perolehan, penyanding penemu, pemekal, penyelia projek, agensi pelaksana ngau komiti kawal selia. Pengawak ngelaban penyalah makai suap patut fokus ngagai pengawak negap ke sistem dikenal ngurang ke ruang ngau peluang salah ulah kelimpah ari pengawak nerit ke atur. Upis Menteri Kerja Raya komited negap ke budaya integriti ari pengawak berjalai ke strategi nagang penyalah makai suap nasional 2024 nyentuak ke 2028. Strateginya nyengkawum ngerembai ke pengawak berjalai ke sistem pengatur anti makai suap negap ke unit integriti serta ngemeran ke atur no give policy. Berbak ngonya lebuh di randau media, Datuk Sri Alexander nerangka pengawak nentu ke baru garis antara sitak Kaunsel Negeri Dun Sarawak atur Tip Berguna Amat dikenak negap ke pengaris Sarawak bak Parlimen. Ia kemegak Sekretari Besar Gabungan Parti Sarawak GPS madah pengawak Tok Berguna Amat dikenal mulai kebaru penduduk ia nyak 1/3 dalam Dewan Rakyat ke diungkup ke ngagai Sarawak ngau Sabah. Inisiatif tu dekat nentu keguna hari kedua-dua wilayah tu terus dijaga maya ngagak polisi ngau undang-undang bak renggat perintah besar. Ia megak ngarap ke proses netap ke baru garis antara menua tau diputar ke ngau lengkas ngambil ke 17 sitak dun ke ditambahnya ulih diperbut bak pengawak berpilih negeri Sarawak ti dekat atai. Bak sebengkah program bukai Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke cara baru bertanam ke padi bangsa Perennial Rice bisik potensial nyungka pemansut padi menua tu. Pemujur projek pemungkal di Kuala Beramiri madah ke teknologinya bisik penau dalam mengangkat ke productivity. Cara tu megak bisik potensial ngurang ke ungkus ngasil ke nyentuak 50% nanti dibanding ngau cara bertanam konvensyen. Teknologinya dikemansang ke nengah kerjasama antara Borneo Land Paddy Sdn Bhd ngau Yunnan University kalai

Saban, ngembuan penauk nyadi pun penatai pemisik peranak menua tu serta nyadi pemekal besai manua di Sarawak Jemaah Ilak. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas Madah, raban orang bertupi patut ngayan ke komitmen ti tinggi laban sektornya ngembuan prospek ti manah serta uliah negap ke jamin pemakai negeri tu. Ia mega madah ke pemesai guna dalam menyedia ke kerungan manua ti ingkeman nentu ke bekal pemakai jelu tupi cukup serta ngagak rumah ndur ngintu munuah manua. Aturnya ngembuan tuju dikena ngangkat ke productivity engga kualiti industri. Pengawak numbuh ke padang bilun Stolport di Sepawah dikarap ke uliah muka akses market ke lebih luas ngagak raban orang ti ngemeran ke pengawak bertupi. Ia maksud kerja kutu, maya awam bergulai ngau 26 ikut raban penyerta nupi manua bak palan servis Bukit Saban. Dari itu kita bendung mendiang ke berita pagi dari YFM. Bisik 301 ikut sidak keudah pencin polis di Raja Malaysia PDRM ngau veteran raban sedadu Malaysia ATM menerima pingat jasa pahlawan Sarawak PJPS di Kuching. Pengawak nyuak ke midul tanda bahasanya di penyadi Tuai Pemegai Menua TYT Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. PJPS nyadi ke tanda terima kasih ngagai jasa raban pincin PDRM engkau veteran ATM ngetan ke pemayak kedaulatan engkau penglantang menua. Rintai penerima ti keterubah ianya Datuk Idris Buang kekalak mangkuk pengawaknya di Kepala Polis dari tahun 1973 nyentuk ke 1979 lalu ditangkan Panglima Sedadu Malaysia ke-21 Kedulu Subak Jeneral Tan Sri Datuk Sri Effendi Buang Besara. Sama bisik datang nguluk pengeraminya bini tuai pemegai menua Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Projek ngangkat ke pemanah jalai bergembar dari simpang bau lunduk nuju ke pasar bau renggat keterubah kengunau ungkus belanja RM74 juta patut digagak ngau jampat. Sapit Menteri Perengka Pengangkut Sungai Ngau Tasik Sarawak Datuk Henry Harry Jinab madah ke kontraktor ndak tahu ndak ngenyampat ke agi kerja ke bedau di Kemujur laban projeknya nitiah ke perambu asal patut tembuk gagak bulan 6 tu tadi. Projek tilawan tembuknya ukai semina ngacau perambu pemansang infrastruktur tang mega merik penanggul ngagai peranak ke nganti pengawak ngemanah ke jalannya. Projek 3.65 kilometernya berengkah dipejalai ke dalam bulan 2 2024. Mungkur pengawak ngangkat ke pemanah jalai ari sitik lorong ngagai jalai alun bergembar. Ia mansut ke jakuknya maya nemuai ngabas palan projeknya di bau. Sektor agro ngembuan potensial besar nyati pengerandang penumbuh ekonomi menua pesisir kelebih hagi di Kapit. Potensialnya kelebih hagi berpengawak ngasil ke madu kelulut ngau nanam liak. Sapit Menteri Berupis Premier Sarawak, Datuk Jefferson Jamin Unyat, madah ke pemujur peranak hari menua tu, ngeluar ke dua bengkah produk bertanamnya. Mandang ke industri agro di Kapit, ngembuan kapasiti ngerembai serta uliah nyungkak peratai pemisik ungkup komuniti. Ia mansut ke Jakutuk, rambau nemuai ngabas ngagai Kapit Agro Farm. Maya penemuaya, ia bisik mata proses nguliah ke madu kelulut, ti udah ditumbuh ke Kenya 10 tahun ke udah, serta pengawak bertanam ke liak, bak kandang, bak ladangnya. Datuk Jefferson Megak, bisik nyuak ke RM25,000 ngagai komiti pemansang enggau pengelikun genturun tumpuk pendiau JKKK Biro Induk Kampung Melatai enggau RD Agro Farm. Agih belanjanya dikena nyukung pemansang komuniti enggau orang dagang agro. Berita tik ke Perodi. Kuching City FC naga diri tahu tulih ke penduduk tiga pemaduk nyulut buat Liga Super ungkup musim 2026-2027 di berengkah kena 21 hari bulan 8 tu ilak.
Presiden Kelab Datuk Fazrudin Abdul Rahman mendaka target tu berpelasar ke pengulih raban tim positif serta

pengawak nyikap diri napik main musim baru. Berkawal dengan kejuaraan Club Asian atau ke Sopi Cup, ia ngarap ke skuadnya boleh nyingkang ngagai main renggat semifinal. Berbang gonya ungkup main terubah sidak FC Champion League 2. Kuching City FC ndak ngeletak pengerap tinggi tang dekat ke raban pemain ngawak penelebak berpakit berenggat antarabangsa. Ia mansut ke jakut tu lebuh di kangau yang ditemuai buat program Kupa Kupi buat RTM Kuching. Kena ngujung ke berita pagi sehari tu batang berita dibaca baru. Integritinya dipukuk besai mata pemeranak pukuk ke Sarawak. Sarawak guna teknologi padi perennial dikenal nyungka hasil padi. Industri nupik manuak Bukit Saban bisik potensial nyadi pemekal besai. Tunaka berita pagi hari YFM Saritu beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 7 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud bising letak batu pemun bak tengan Bandar Mutiara Tebedu. Pengeraminya diatur nyerumba atur ngagap projek jalalun ke boleh 38 km pemanjai tim bersambung ke kanan durnya Ngau Serian ngena ungkus 54.2 juta ringgit ti datai hari perintah besai lalu dekat temu gagak bak penghujung tahun 1995. Bak pengeraminya Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud meletak batu pemun lalu merik nama ngagak kanan durnya nyadi Bandar Mutiara ke boleh 5 km penyawah hari paran pemerosak imigresen Tebedu tinggimbai sempadan Indonesia. Bandar Mutiara ke boleh 40 hektar pemesainya dekat di Kemansang ke dalam 2 renggat. Renggat ke terubah digagak ngena ungkus 11.7 juta ringgit nyengkawam ngagau pis pelilih menua Tebedu, rumah kedai, perengka kediguna ngau ndur bermain ngelantang kati. Lalu renggat kedua nyengkawam ngagak balai raya, sekolah, rumah sembayang serta rumah perintah. Pemansang Bandar Mutiara dipelabak ke dekat ngangkat ke pemanah kawal antara Malaysia ngau Indonesia.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka jaku sari tu ianya Tengawah. T-E-N-G-A-U-H. Tengawah. Reti Tengawah ianya Tentalau. Tetalau tak kebunyi awah tau ke rawah kedidinga mantul baru tau ke gemar. Contoh ayat, lebuah ditesat dalam kampung Puang, tudah duam tinguji ngangau kurang, tak seminak ninga Tengawah timbal nyawa dari puaja. Nyenaka seleka jaku sari tu ianya Tengawah.
5: Seleka jakuk sarito tau di pendiang ke kita nintian ari satu, ari tiga, engau ari lima.

0: pengerak pagi ke pagi tu Nancy. Sarito nya hari ke terubah program Sarawak ku sayang di pagi menua Serikai. Udah nganti kaban tua menti sigih ke dekat mai program atau ke berita hari Serikai ke pagi tu. Selamat pagi nanti.
1: Selamat pagi ti.
2: Ya, selamat pagi Sen. Selamat pagi Si. Selamat jalan ke pengawak.
1: Selamat berjalan ke pengawak megang agen wan pagi tu tumu. Sama tumu ngau kami duain eh.
0: Maga sama nanti.
2: Ya.
0: Okey, kini gaya hari kita semangat. Hari kita dah ke pagi tu.
2: Hari kami di Serikai itu saya menggaisi tengah mayu mana Ahmad di Serikai sampai udah mancah mata panah deh.
0: Udah mayu ah orang pada day nanti pagi itu.
2: Orang kegawaknya udah saya menggaisi. Yang kau dah tahu nak lama dah lagi no mumpu orang alu kia jangka kau.
0: Amat ya. Pergi lah lusa benar mayu ah orang lapan ke ujung minggu ni. Okey, jadi ingkan wan ulih ngelansak mimit meh tak ke bisa diatur bari ke terubah Sarawak ku saya di bagi menua Serikai Sarito.
2: Terima kasih saya mengamuk isi di konti YFM peningga mayu sekali lagi beri selamat pagi jadi peningga kalau aku dia tu palan ke 6 nungatu Sarawak ku sayang bagi menua kita di Serikai hanya bah stadium terbuka di bagi menua Serikai munyi ku saya mengisi tadi dia Sarito hari ke terubah. No ngatu Sarawak ku sayang toka SKS bagi menua kami di bagi menua Serikai. Hari 5 7 hari bulan kalai pengawak tu nyentuh ke 9 hari bulan 8 2028. Jadi peninga lebih kurang maka bendundu ke Bukai hari itu hari ke terubah dia berlaku hari pukul 8 tu namanya no Sarawak Kitchen enggak mega utai ke Bukai udah mega dibuka buat no program tu dia tu udahnya pameran buat no tu mega enggak mega kuantor perkhidmatan ngau pengawak tidak ke dekat ngau i peraduan mega dekat pelabuh dia tu anak ingat kita ke datai buat i peraduan baik ke tinggi kita ngambil ke kita udah ngeregister di Rembu pihak mega telefon kita no kita scan ngau i peraduan. Jadi peningan mayu kalai pengawak bukai ke bisi dia tu pukul 2 lemai tu lagi bisi mereka pertandingan street soccer sudahnya bisi mereka persembahan Serikai basket dengan mereka pertandingan tu ya mandu unai sungai kini lah tu kan lagi kita iman sangkin meda ya sudahnya pukul 3 bisi mereka pengawak nyuak ke pingat perkhidmatan setia. Maka bisa diatur lalu anak ingat pukul 4 lemai itu lagi dia nanti kita ngasai kita rempuh bisa ngau ngeregister i peraduan sebelum pukul 4 kerap kita maka udah ngeratai kita rempuh wow. I peraduannya ngai ke yang kanya nama kita kena kini bernasib kini hasil itu pihak entah deh lalu muak ke malam kita bisa konsert malam budaya Sarawak kita yang beda berkini nak Serikai itu peninggal mayu bahas tentang konsert malam budaya Sarawak bisa dah tuan ingat dakai malam lagi bisa mereka artis ke dekat Merinang malam lagi agai orang Serikai atau ke orang ke semak-semak bagi menua Serikai kelimpah ke bala artisnya bisa yang ratai ke namanya persembahan warisan etnik lebih baik bakal tarian Melayu udahnya bisa mereka bergendang genang pampat tarian Melanau bisa mereka ajar Iban tarian Cina tarian Bidayuh mereka tarian orang Ulu nyak ya sekedar hari program atau ke aktiviti ke bisa diatur pemanyai Sarito 7 hari bulan 8 2026 hari keterubah bak Sarawak ku sayang berita bukai nangkan kenyak tentu ya mega bisa pengari kami ke bukai atau kumpul mega dekat mai jam-jam gintil hari bukai program hari Sarawak ku sayang tanah ingat ngagai bala di Serikai kita ke landia berlagu kama masa tu saya lama kami ngalah deh
0: au ngalah deh habis
2: ya pergilah au pergilah kita ATM bisa ba stadium ini dia deh kita kelani lagu, tangannya udah lempuh, ngau catat kenyalang kita live. Ini kali ya, bisa 30 ikut ya namanya.
0: Bisa nggak ngau ke sapa-sapa ka nanti?
2: Betul, ngap lagu ngap pun juga sama.
0: Bisa puyen menyap.
2: Ya, kasih ke kita semua deh. Benar nggak kami ngapain rempuh kita? Ada jauh-jauh lah kore kapit.
0: Nanti nada itu dua di marah pannya.
2: Masai, lapan kami udah mampu.
0: Aku nemu lagu nanti.
2: Ayo. Ayo. Ayo. Ada time meh ngagai mini konti kami Azim. Bermuang tadi nih. Bermuang depan pabeliannya sekali. Nyamai mak di gigok. Sama aja.
0: Ya, engkau lama tu kita kalau ninga nyawa DJ Menti, DJ Mar, jadi kita tahu datai betul nggak mau nggak sih dah yang pu beranau berkelala, ya, bergambar menanti.
1: Ya,
2: mau tay, dia nyawa kami semua nih. Kalau DJ Mayu Megapan Bisi, ya. Adisi Boy FM, Sawa FM, kalian pari kita ke DJ Panes
0: FM,
2: nama kau isi.
0: Ya,
2: oke. Nyameh berita kulit natai kaku bari ke terubah Sarawakku sayang di bagi menua kita ke jadi serikai palan ke 6
0: dalam
2: kaisi
0: benar kita nanti hari kapi hari sibu nyentuk ke serikai
1: tidak ya Jo
0: tiga nur
2: tidak ya Jo terus ramah kaisi
1: kukuh dengan
2: ya terima kasih
1: boleh balung guys
2: di konti
1: YFM. Oke, terima kasih ya.
0: Iya, salam jalan ke pengawal nih. Kayaknya tadi Menti Sigi hari Kompleks Sukan Serikai berterima dengan program Sarawakku Sayang Pak Ari Ketrubah Sarito di Pagi Menua Serikai.